mengutamakan kepercayaan dan pilihan pengguna. Platform tersebut sekarang masih dalam tahap awal dan juga baru memiliki ratusan pengguna saja, teman Pro 2, selama masa pengujian yang terbatas ini. Pengguna yang ingin mencoba layanan tersebut bisa membayar $20 untuk memperoleh akses awal sebagai anggota. Secara tampilan, Twitter.now menghadirkan fitur familiar seperti kolom balasan, unggahan singkat, dan mekanisme retweet bagi para penggunanya. Dan perbedaan utama dari platform tersebut ya, yang baru terletak pada Vera, di mana merupakan sistem kecerdasan buatan otomatis untuk memeriksa klaim dalam setiap unggahan. Vera ini sendiri menganalisis unggahan teman Pro 2, memeriksa klaim, menyediakan sumber serta konteks, kemudian memberikan skor kepercayaan kepada pengguna secara otomatis berdasarkan analisis. Pengguna bisa menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan untuk menyaring unggahan dengan kredibilitas rendah dari lini masa mereka sendiri juga. Nah, adapun Operation Bluebird berencana mengembangkan Vera untuk membantu moderasi konten sekaligus memberikan pengguna kendali lebih besar terhadap tampilan lini masa. Kehadiran Twitter.now menambah persaingan media sosial nih ya, kalau kita lihat sekaligus membuka babak sengketa merek antara Operation Bluebird dan X Corporation. Jadi kita nantikan seperti apa, dan buat kamu yang penasaran mungkin bisa dicek-cek gitu ya, bagaimana Twitter.com ini bekerja ya. Tapi dengan catatan itu tadi ya teman Pro 2, membayar $20 Amerika Serikat.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau Lebaran, banyak

Crazy Love dari Duran Duran featuring Nile Roger, teman Pro 2. Menemani kita di menit ke-20 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat dan masih di Spada ya. Informasi-informasi update akan Nabila hadirkan masih dari sini ya, dari program Madu Era Rimadiun. Kita bergeser ke Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI Madiun yang resmi memiliki nahkoda baru, di mana pemilihan ketua tersebut menjadi bagian dari musyawarah daerah 5 KOSTI Madiun di Pendopo Ruang Terbuka Hijau atau RTH Perumnas Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun hari Minggu kemarin. Adapun Weda Prasetyo ini terpilih menjadi ketua KOSTI Madiun periode 2026 hingga 2030 secara aklamasi menggantikan Sri Darmasto yang menjabat sebagai ketua KOSTI Madiun pada periode sebelumnya. Dalam pidato perdananya, Weda menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh anggota, dan menanggapi tanggung jawab baru ini, Weda menekankan bahwa visi utamanya adalah menjaga solidaritas internal dan mempererat tali silaturahmi. Selain telah menyiapkan susunan kepengurusan yang baru, Weda menyebut akan menindaklanjuti usulan dan masukan para anggota, di mana target terdekat kepengurusannya adalah menghidupkan kembali kegiatan ngontel triwulanan yang sempat vakum, sebab agenda per 3 bulan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya KOSTI di Madiun. Mengakhiri keterangannya, Weda berpesan kepada jajaran pengurus baru dan anggota untuk mau bekerja keras dan menunjukkan loyalitas tinggi.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bergeser lagi untuk informasi dari Kota Madiun. Pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko berpotensi beralih ke pemerintahan kota atau Pemkot Madiun. Adapun perusahaan umum daerah atau Perumda BUMD, aneka usaha tengah menyiapkan rencana untuk mengambil alih pengelolaan parkir setelah kerjasama dengan PT Jatim Parkir Center atau JPC berakhir. Rencana tersebut disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Disebut, Perumda Aneka Usaha melihat pengelolaan parkir sebagai salah satu potensi pendapatan bagi daerah. Menurut Bagus sendiri, saat ini BUMD masih melakukan verifikasi terkait potensi pengelolaan parkir tersebut, di mana koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Perdagangan selaku pihak yang menangani pengelolaan dari Pasar Seleko. Di sisi lain, DPRD Kota Madiun meminta rencana tersebut dibahas secara matang dan Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan bahwa pengelolaan parkir oleh BUMD harus terlebih dahulu dipastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Armaya menilai rencana tersebut bisa menjadi inovasi yang positif apabila memiliki dasar hukum yang jelas. Tetapi, Pemkot Madiun juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang selama ini berkepentingan dalam pengelolaan jasa parkir. Ditambahkan juga jika pengelolaan parkir oleh BUMD dinilai diperlukan, DPRD akan membahas secara internal, di mana Komisi 2 akan diminta mengkaji sejumlah aspek, mulai dari regulasi sampai dengan keuntungan dan kerugian bagi pemerintah daerah nih teman Pro 2. Menurut Armaya, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah saja, tetapi juga memiliki landasan hukum serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terkait.

Teman Pro 2, dunia seni peran Korea Selatan kembali diselimuti duka mendalam. Adapun aktor sekaligus mantan model Lee Yongju dilaporkan meninggal dunia pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Aktor kelahiran Seoul tersebut meninggal pada usia 44 tahun karena serangan jantung, di mana Jongsun melaporkan pertama kali kabar duka ini setelah serta sudah dikonfirmasi oleh rekan terdekat, yaitu melalui unggahan media sosial. Kerabatnya pun menyampaikan rasa duka serta kesedihan yang mendalam atas kepergian sang aktor yang sangat ikonik melalui perannya prajurit baru di sitkom militer legendaris berjudul Blue Tower. Bahkan pihak keluarga juga sempat mengalami kendala untuk membagikan kabar duka kepada para kolega yang disebabkan oleh ponsel armah almarhum yang terkunci serta adanya keterbatasan operasional di akhir pekan. Kematian mendadak oleh sang aktor juga turut menarik perhatian publik pada riwayat kesehatannya, di mana Lee Yongju diketahui pernah dibebaskan dari kewajiban mengikuti wajib militer karena mengidap kardiomiopati hipertrofi. Melansir dari Cleveland Clinic bahwa kardiomiopati hipertrofik atau HCM ini merupakan jenis penyakit jantung kompleks yang menyebabkan otot jantung menjadi terlalu tebal. Kondisi ini bisa mengganggu aliran darah serta menyebabkan gejala yang datang dan pergi seperti sesak napas dan juga pusing. Bahkan kondisinya ini terdeteksi ketika aktor kelahiran 21 Agustus 1982 tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan akibat riwayat penyakit serupa pada ibunya. Lee Yongju mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model sebelum melebarkan sayap ke dunia seni peran. Debut peran yang dijalani adalah pada film Doman An Junggal di tahun 2004. Berkat aktingnya tersebut, membuat karirnya di layar kaca semakin naik, bahkan namanya semakin populer usai membintangi komedi situasi MBC populer Hello di kemudian Francesca di tahun 2005 dan drama fenomenal Princess Hours Gum di tahun 2006. Kepopulerannya kian melejit ketika dia membintangi serial komedi militer TVN Blue Tower Purong Gilta dari tahun 2012 hingga 2014, teman Pro 2, di mana dia berperan sebagai prajurit Lee Yongju meski dibebaskan dari wamil karena kondisi jantungnya. Lee Yongju selalu menunjukkan dedikasi tinggi saat memerankan karakter prajurit. Sebagai informasi, prosesi penayangan peti jenazah dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Jadi sudah berlangsung sekitar pukul 13 waktu setempat. Sedangkan krematorium kota Seongnam menjadi tempat peristirahatan terakhir dari sang aktor. Dan ada pun prosesi pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Agustus hari ini pukul 6.30 pagi waktu setempat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. At sen ni no medikiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

95,2 Pro 2 era Radio tempat terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 Nabila Negari. Menjumpai kamu di sesi sepada. Jadi begini ya, ini kan tanggal 31 Agustus 2026.

akhir bulan banget gitu ya. Akhir bulan sebelum menginjak bulan September. Nah, yang mana kalau bulan September itu adalah hari spesial bagi radio-radio gitu ya, karena memperingati Hari Radio, teman Pro 2. Jadi di RRI Madiun sendiri ada sejumlah agenda seru yang hadir mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 12 September 2026. Emangnya ada apa aja sih, Nabila? Nah, bentar. Aku spill-spill nih, teman Pro 2 ya, untuk agenda-agendanya yang ada di RRI Madiun pada bulan September mendatang. Ada apa aja? Tak buka dulu agendanya. Oke, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 11 September akan ada tokoh baca berita dan juga pameran radio. Jadi buat kamu yang merindukan suara-suara emas dari purna-purna tugas yang ada di RRI Madiun, nah ini bisa banget kamu simak Pro 1 RRI Madiun ya, ada tokoh baca berita. Ada juga event pameran radio nih, teman Pro 2. Kalau kamu pengen mengenal lebih jauh bagaimana sih radio itu ya, bisa banget mampir ke RRI Madiun. Tidak hanya itu, teman Pro 2, di tanggal 3 September 2026 akan dilaksanakan workshop jurnalistik, broadcasting dan content creating, yang mana di situ kamu bisa mendaftar gitu ya, teman Pro 2. Bisa kamu daftar gitu. Dilanjut ada juga lomba menulis berita, voice over dan storytelling konten di tanggal 3 hingga 10 September. Ada juga opening ceremony di tanggal 4 September. Dilanjut ada seleksi bintang radio di tanggal 5 September. Nah, tidak sampai di situ aja, teman Pro 2. Tapi tanggal 6 September akan ada Festival Harmoni Dalam Aksi yang mewujudkan ngontel bareng alias bersepeda bareng nih, teman Pro 2. Nah, sudah daftar atau belum nih kamu? Jadi bakal seru-seruan ya, ngontel bareng keliling-keliling kota Madiun. Ada juga event daur ulang sampah plastik. Jadi kalau misalnya kamu punya sampah di rumah menumpuk, apalagi botol gitu ya, tutup botol bisa kamu bawa gitu. Jadi ya, kita melestarikan bentuk kepedulian, melestarikan lingkungan. Ada juga donor darah dan cek kesehatan, ada door prize dan hiburan. Tidak hanya kesehatan aja yang dipertimbangkan gitu ya, diperhatikan, tapi juga perut kamu yang lapar juga harus diperhatikan. Dengan adanya bazar UMKM di RRI Madiun tanggal 6 September nih, teman Pro 2. Ramai banget kan? Makanya harus mampir di RRI Madiun. Bulan September itu ramai banget gitu ya. Nah, ada juga 8 September wisata radio. Buat kamu yang sudah mendaftar, jangan lupa ya, 8 September 2026 akan ada wisata radio, yang mana kamu akan diajak keliling-keliling mengenal bagaimana bentuk-bentuknya radio itu, sejarahnya RRI Madiun dan RRI itu seperti apa. Kamu bakal mengenal ya, teman Pro 2 ya. Dan puncaknya adalah 11 September, akan ada penyulutan obor Tri Prasetya. Dan buat kamu yang ingin mengetahui bagaimana sih pagelaran wayang itu, yang belum pernah nonton wayang ya, pengen banget nonton wayang, boleh banget merapat di RRI Madiun tanggal 12 September 2026. Sekaligus akan diumumkan pemenang lomba dari workshop jurnalistik, broadcasting, content creating, dan lomba-lomba lainnya gitu. Lomba menulis berita, voice over, storytelling, content. Jadi di situ bakal diumumkan. Jadi ya, sekaligus kita mengenal bagaimana budaya yang ada di Indonesia ya, termasuk salah satunya keberadaan wayang kulit. Jadi buat kamu, jangan sampai ketinggalan. 12 September 2026 akan ada pagelaran wayang dan juga pengumuman bagi pemenang lomba. Nah, untuk informasi pendaftaran itu kamu bisa menghubungi tuh, teman Pro 2, di 0851-5970-1196 atau bisa cek di Instagram @RRI_Madiun. Di situ sudah lengkap banget informasinya ya. Jadi tunggu apa lagi? Pokoknya yuk mampir di bulan September 2026 ke RRI Madiun untuk ikutan seru-serunya agenda yang ada di RRI Madiun.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Berusul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada yo, akhir bulan ya, biasanya tuh pengen melakukan gebrakan-gebrakan. Gebrakan apa? Ya terlebih lagi ini bulan Agustus gitu ya, mau menginjak bulan September, September, Oktober, November, Desember. Ya udah mau akhir tahun juga gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang pengen kamu tinggalkan gitu ya di bulan ini, gak dibawa ke bulan depan? Atau sebutkan satu kebiasaan yang ingin kamu mulai di bulan depan. Misalnya nih kebiasaan untuk kebiasaan untuk bersih-bersih setiap hari ya, ataupun ya apapun lah itu. Nah bisa banget ya teman Pro 2, kamu spill di 0811-369-7755. Sembari kamu boleh request lagu di Instagram @rripro2madiun juga gitu ya. Jadi bisa melalui WhatsApp ataupun bisa di story Instagram @rripro2madiun ya, berkaitan dengan satu kebiasaan yang ingin kamu mulai di bulan depan. Tidak harus bulan depan, ya kebetulan aja gitu ya. Hari ini 31, besok tanggal 1 sudah masuk bulan depan, bulan September. Jadi kira-kira kebiasaan apa yang ingin kamu aplikasikan di bulan depan?

Iya, di era yang serba cepat nih ya teman Pro 2, kita tuh seringkali merasa perlu melakukan perubahan yang signifikan buat menemukan kebahagiaan dan juga keseimbangan di dalam hidup. Coba aja bayangin gitu ya, sebuah kehidupan di mana hal-hal positif, produktivitas, kesejahteraan itu tuh jadi prioritas utama yang membawa kamu menuju transformasi hidup yang menyeluruh. Nah, kalau misalnya kamu ingin mengalami perubahan besar yang tentunya berdampak pada diri dan juga kehidupan kamu, sebenarnya yang diperlukan hanyalah melakukan beberapa kebiasaan sederhana teman Pro 2 yang setiap harinya kamu lakukan. Kuncinya pokoknya konsistensi kalau Nabila bilang gitu ya. Dengan menjalankan secara konsisten, misalnya tidak bisa 1 tahun gitu ya. Cobalah untuk 6 bulan. Kalau 6 bulan terasa berat, ya setidaknya 1 bulan dulu gitu ya. 1 bulan dimulai langkah kecil. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa membentuk suatu kebiasaan, nah nantinya akan terasa lebih ringan kalau kamu lakukan secara konsisten. Nah, cobalah merasakan hidup yang jauh lebih bermakna dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini di sini aku ingin mengungkapkan gitu ya sejumlah kebiasaan penting yang kalau kamu terapkan dengan sepenuh hati nih teman Pro 2, misalnya selama 6 bulan kalau berat ya cobalah dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang bisa membantu kamu untuk membuka potensi sejati dan membuat hidup kamu lebih baik. Dilansir dari laman Best Life gitu ya. Yang pertama adalah buat aturan untuk bangun setiap pagi. Mulailah hari kamu dengan segar di pagi hari dan jadikan sisa hari itu sebagai produktif ya. Nah, ini tentunya memberikan lebih banyak waktu untuk merencanakan, berolahraga, bisa kamu juga gunakan untuk membaca, dan lain-lain. Nah, cobalah untuk perbaiki jadwal tidur kamu ya teman Pro 2. Karena itu prioritaskan tidur yang cukup setiap malamnya agar tubuh kamu, pikiran kamu terisi kembali. Nah, ini mungkin bagi yang insomnia akan menjadi tantangan gitu ya. Tapi usahakan nih teman Pro 2 untuk mari kita coba memprioritaskan tidur setiap malam yang cukup 7 jam. 7 jam ya minimal itu, 7 jam waktu idealnya untuk tidur. Dan jadwal tidur yang konsisten ini bisa meningkatkan fungsi tubuh dan suasana hati. Jadi coba bangun lebih awal buat rencana untuk sisa hari kamu. Yang kedua adalah mempelajari keterampilan baru setiap harinya selama 30 menit. Nah, buat kamu yang kuliah mungkin enak gitu ya, bisa belajar perkuliahan. Nah, buat kamu yang mungkin lagi kosong gitu, cobalah untuk meluangkan setidaknya 30 menit sehari untuk mempelajari keterampilan baru secara online. Ya, sebenarnya buat kamu yang kuliah mahasiswa ataupun siswa-siswi juga bisa untuk mengikuti kursus-kursus online dan juga cobalah untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan kamu. Setidaknya 30 menit gitu ya teman Pro 2 selama sehari untuk mempelajari hal-hal baru yang bisa membantu kamu secara profesional dan menyelamatkan kamu secara finansial in this economy nih teman Pro 2 ya. Jadi misal kamu mempelajari pemasaran digital atau analisis data dan lain sebagainya, pokoknya cobalah untuk hal-hal baru gitu ya, apalagi sekarang perkembangan teknologi ini menuntut kita untuk kreatif dan juga berpikir kritis, berpikir cerdas gitu ya. Jadi mari kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar lebih lagi hal-hal baru, oke? Jadi setidaknya kita bisa membuka keterampilan baru di dalam diri kita, skill, new skill unlock gitu ya. Yang ketiga adalah berjalan-jalan di luar rumah. Nah, cobalah untuk berjalan-jalan di alam terbuka karena ini menjadi kebiasaan luar biasa yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental kamu, teman Pro 2. Nah, berada di alam bisa memberikan efek menenangkan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan suasana hati kamu secara keseluruhan. Bisa juga dengan jalan kaki 30 menit, ini bisa membawa perbedaan besar gitu di dalam hidup kamu. Kalau kamu males lari gitu ya, coba untuk jalan santai, relax 30 menit ya di alam terbuka. Kalau misalnya tidak ada alam terbuka di sekitar rumah kamu, ya yang penting jalan 30 menit secara santai gitu. Nah, ini akan membawa perubahan besar di dalam hidup kamu dan cobalah untuk merasakannya. Oke, di sini sudah ada yang masuk di 0811369 7755 ya. Berkaitan dengan
kebiasaan yang akan dimulai di bulan depan gitu ya. Soalnya pertanyaannya Nabila, pertanyaan di bulan depan. Ngapain? Kebiasaannya adalah aku ingin memulai membiasakan diri untuk rutin berolahraga minimal 15-30 menit nih dari Andi. Setiap harinya biar tubuh lebih sehat. Kalau Siti ada, aku mau mulai mengurangi penggunaan media sosial dan mengganti dengan membaca buku sebelum tidur. Nah, ini tuh juga sebagai pengingat untuk kita bersama ya teman Pro 2, karena kayaknya sekarang kebanyakan screen time daripada kita membaca buku langsung gitu ya. Apalagi sekarang gampang banget ada namanya online book dan lain sebagainya, e-book gitu ya. Jadi kayak aduh, apa-apa screen time-nya lebih lama daripada offline-nya gitu, kita berinteraksi dengan sesama langsung. Terima kasih ya Siti sudah bergabung. Lanjut dari Ayu ya. Selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Kalau dari aku sih pengen memulai membiasakan diri ya dengan bersih-bersih, produktif, olahraga, tidurnya lebih awal supaya keesokan harinya nggak mudah lelah. Tapi kadang itu juga kebablasan tidur malamnya alias menjadi lowo ya. Jadi akhirnya paginya nggak produktif. Nah ini pengen mengurangi sih untuk begadang. Begadang jangan begadang. Ya betul. Karena kalau misalnya begadang nanti paginya pasti ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk jadi nggak produktif nih teman Pro 2 ya. Terima kasih sudah bergabung. Mau request lagu dong kak? Boleh banget. Request lagunya adalah Menghapus Jejakmu BCL sama Ariel Noah. Ada tidak? Oke, bentar ya. Terus ini sambil dicari lagunya, aku bakal membacakan komentar dari teman Pro 2. Lanjut dari Rizky. Kalau aku sih mulai mengurangi kebiasaan untuk makan makanan yang tidak bergizi. Bisa. Terus dari Yoga, mulai minggu ini pengen rutin jalan kaki supaya lebih aktif dan tidak terlalu sering duduk. Oke, mau request lagu Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Oke, bentar dicari dulu ya. Dan Terbuang Dalam Waktu, asalkan jangan sampai kamu membuang-buang waktu teman Pro 2, oke? Okay? Lanjut dari Intan terakhir ya. Aku mau mulai mencatat pengeluaran tiap hari biar lebih bisa ngatur keuangan. Itu aja sih kak, terima kasih. Yeps, terima kasih juga ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di sesi pada kali ini ya. Habis ini jangan kemana-mana karena masih bakal seru-seruan barengan Maitoru juga. Ada Maitoru di sesi pada Brem barengan Nabila juga. So stay tune aja teman Pro 2 ya. Di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Karena nanti kita bakal ngobrol juga barengan sama Bu Ana ya. Kita bakal seru-seruan di Spada Brem. Jadi buat kamu yang punya sahabat pena, nah ini bisa gabung ya di YouTube channel RRI Madiun juga untuk melakukan komentar-komentar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada brem brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Pagi hari tadi ya, wilayah Madiun nih ya. Jam 6-an kayaknya, jam 6 lebih, setengah 7. Setengah 7-an lah ya, 6.40-an. Ramai banget lalu lintasnya ya teman Pro 2. Perasaan Metoro sebelum-sebelumnya gak seramai itu. Ada apa ya hari ini ya? Boleh dikasih info dong Metoro teman Pro 2. Sambil kamu juga persiapan ya, dengerin pada sesi brem hari ini ya, yang membahas tentang sahabat pena di era digital. Pada tahu gak sih apa itu sahabat pena teman Bro 2? Nanti kita bakal bahas ya teman Bro 2 di 9.30 ya, barengan sama Bu Ana Estu Wijayanti ya, dari SMK Cendikia Madiun teman Bro 2. Seperti biasa ya, nanti kita bakal live YouTube. Kamu boleh gabung melalui live chat YouTube RRI Madiun atau di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, My Taurus. Suaramu agak kecil sekali, My Taurus.
0: Iya,
1: ya.
0: Udah 8 loh.
1: Iya, aku merasa kamu jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Aku ingin kamu mendekat, My Taurus.
0: Oke, dalam apa nih?
1: Dalam hal suara, My Taurus.
0: Dalam hal suara.
2: Kelihatan anda ini jiwa alay ya.
1: Loh, jiwa anak muda, Ibu.
0: Oke.
2: Saya melihat kalian semakin lama semakin ya luar biasa. Alaynya
1: ya berbaik Bu Ana.
2: Apa
1: alhamdulillah
2: hari ini baik semuanya. Kemarin saya habis nerima surat.
1: Wah, surat apa tuh? Surat cinta.
2: Wah, mau tahu aja dia ya.
0: Cepat ya Bu nyambernya kalau surat cinta.
2: Saya itu pasti ya antenanya yang panjang itu sudah bisa menerka.
0: Bisa menerka.
2: Makanya saya itu nanti punya pantun yang berkaitan dengan cinta-cinta.
1: Aduh,
2: mungkin di zamannya dulu merpati putih itu sebagai saksi.
1: Cakep. Apa? Oh, belum.
2: Dia tahu merpati putih itu sebagai saksi itu, kalau kita
0: mau kirim kan pantun Nabila.
1: Oh iya iya. Iya iya iya.
0: Sebuah pernyataan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena biasanya orang yang menikah juga ya
1: disimbolkan ya.
0: Emotikonnya itu pakai merpati putih ya Bu Ana ya.
2: Kenapa?
0: Kenapa
2: suci ya?
1: Putih gitu soalnya
2: suci.
1: Ya.
2: Suci. Lain lagi kalau merpati ya kenapa kok enggak burung gagak atau burung apa ya? Kenapa kok jadinya jadi burung merpati?
0: Iya. Kenapa
2: enggak tanya Agus saja nantilah.
1: Iya.
2: Kenapa filosofi merpati ini sebagai bentuk ini ya, apa cinta kita untuk disampaikan ke seseorang yang spesial, something special gitu ya. Untuk orang-orang terkasih lewat surat gitu ya.
0: Surat.
2: Kita ngomong masalah surat hari ini karena kita masuk ke edisi ini ya, hari surat sedunia. Surat menyurat. Kalau zaman dulu itu filateli ya, bagi penggemar atau pengumpul perangko itu namanya filateli. Saya termasuk salah satunya gitu loh. Jadi tema ini sebenarnya bagi saya itu menarik juga karena sudah cukup lama saya tinggalkan, kemudian dibuka kembali karena dulu saya sering mengirim surat. Hanya satu tetapi kembaliannya cukup banyak.
0: Ini berarti famous kah Bu? Atau apa nih konteksnya?
2: Iya.
0: Kok bisa kirim satu baliknya banyak?
2: Itu biasalah. Seperti
0: biasa.
2: Mbak Mai sama Mbak Nabila tiap pekan itu dapat surat itu. Bukan surat tagihan ya.
1: Kalau surat-surat begitu kayaknya serem gitu ya. Tapi kalau misalnya surat yang kayak yang ya zaman-zaman dulu.
2: Kalau zaman dulu itu sama, radio zaman dulu itu pasti ada surat-surat untuk yang dikirimkan.
1: Titip-titip salam gitu ya.
2: Kalau sekarang kan sudah serba eranya teknologi, buat apa pesan-pesan seperti itu lewat aja chat ya ataupun Instagram dan lain sebagainya.
1: Justru ada perbedaan pandangan kayaknya ya. Sekarang kalau misalnya ngirim surat nanti dikira alay banget sih ngirim surat. Kayak
2: tapi saya
1: jam sekarang
2: itu.
1: Gitu.
2: Saya kangen loh seperti itu ya.
0: Iya.
2: Kenapa ya? Kan kita repot nulis, mengarang bebas ya, apa yang ada di dalam hati itu dicurahkan lewat secari kertas gitu ya. Kemudian di situ kita repot mencari amplop. Kemudian kalau papernya pasti yang berwarna-warni berbau harum. Kemudian pakai perangko, perangkonya juga dicari perangko yang gambarnya juga bagus-bagus. Nah, hal-hal seperti itu sekiranya kalau mungkin ya, kalau mungkin masih ada dan saat ini kita terus saja mengembangkan, itu effortnya luar biasa dan pengaruhnya juga luar biasa khususnya untuk dunia pendidikan sendiri karena gambar literasi ini saat ini juga lagi dibuming-bumingkan nih ya. Membuat karya berupa surat ini juga mengajarkan kepada siswa untuk bagaimana generasi muda kita itu mengilustrasikan dalam bentuk tulisan gitu ya. Kemudian bagaimana mereka mencari persahabatan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sebenarnya banyak yang mau diulas ya. Tapi sebelumnya kita pantunin dulu dah. Menanam bunga di dalam tanah.
1: Cakep.
2: Kalau enggak di dalam tanah di mana gitu ya. Kemudian bunga mawar merah merona.
1: Cakep.
2: Oke. Walaupun teknologi sudah digital ya, surat di kertas takkan terlupakan.
1: Asik. Sebelum itu Mai Toru, kayaknya kita juga perlu mengajak teman-teman Pro 2 gitu ya. Bener. Untuk gabung. Tadi kita belum menyampaikan ke teman Pro 2. Siapa tahu Agus akan bergabung juga.
0: Bisa,
1: gitu ya.
0: Iya,
1: yes, buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, tanya-tanya seputar sahabat pena di era digital ataupun kamu pengen curhat gitu ya. Siapa tahu dulu sahabat pena kamu seperti apa. Bener. Nah, bisa banget komentar-komentar aja banyakin di live chatnya YouTube channel RRI Madiun atau di mana Mai Toru?
0: Di WA kita di 08113697755 Nabila.
1: Yo,
0: gabung ya teman Pro 2 ya.
2: Yuk, nah, mari.
0: Mari kita bahas nih ya tentang sahabat pena gitu.
2: Iya. Ini punya sahabat pena ya pernah?
0: Sebenarnya saya udah enggak ada di era itu sih, Bu.
2: Oh gitu. Nah, jangan gitu. Salah.
0: Ya, itu makanya. Kita bisa hidupkan lagi nih.
2: Sahabat pena itu sebenarnya kalau kita enggak pernah merasakan ya, kalau Mbak Mai itu mungkin loh ya, mungkin enggak pernah istilahnya menyadari bahwa sahabat pena itu sebenarnya tanpa disadari ada gitu loh. Okay. Dan kalau Mbak Mai punya teman di jauh ya, bukan ada di kota Madiun, mungkin di luar kota atau bahkan di luar negeri. Nah, itu merupakan bentuk sahabat pena juga loh, yang mungkin jarang ketemu dan perlu adanya surat menyurat untuk itu. Kalau dulu surat menyurat, kalau sekarang kan sahabat penanya dalam bentuk digital, ya kan, melalui aplikasi sekarang. Kalau dulu kan benar-benar kita pure cari kertas, kita kirimkan, kita bisa cerita banyak panjang lebar. Sebenarnya sahabat pena, dikatakan sahabat pena itu bukan yang ada di sekitar kita.
0: Okay.
2: Yang jelas di sini mereka mempunyai, kita mempunyai sahabat di luar yang ada dengan perbedaan bahasa, kemungkinan dari teman-teman dari luar negeri yang tentunya masih ingin sekali menambah persaudaraan, menambah teman dan persahabatan itu bisa lewat sahabat pena ini. Sahabat pena bukan berarti juga yang berkaitan dengan letter saja atau surat, tetapi juga lewat yang sekarang forum digital ya, karena sudah ada email, kemudian ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa. Kalau Instagram kan muatnya banyak ya, mungkin tercover di pertama. Sebenarnya yang ingin disampaikan dengan gambar malahan sekarang visual. Kalau dulu kan hanya cari kertas dengan tulisan-tulisan yang memang berlembar-lembar, tetapi membuat rasa kangen. Kapan lagi sih kirimannya gitu ya? Tapi bayangkan zaman dahulu. Kalau kita mau ngirim di teman yang jauh ya, sempat saya pernah itu kirim surat di beda negara. Kita masih membutuhkan waktu 7 hari dengan, mohon maaf ya saya sampaikan, 100 ribu itu 7 hari untuk nyampe sampai teman-teman yang ada di luar negeri.
1: Itu di zaman dulu ya.
2: Zaman dulu itu.
1: 100 ribu?
2: Itu satu minggu.
0: Sekarang setara berapa ya?
2: Bisa dibayangkan kan, makanya itu saya mikirnya dengan berbagai macam dunia digital ini sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan kembali, membumingkan kembali literasi kita dengan cara membuat surat-surat sih sebenarnya sangat diharapkan, karena di beberapa tempat ini khususnya di sekolah-sekolah juga ada media literasi. Bukan hanya di mading itu biasanya juga ditempel, tempel hasil karya anak-anak, entah itu surat dalam bentuk bentuk informasi bukan hanya kepada orang yang spesial, tetapi kepada mungkin ke sahabat-sahabat yang lain, bahwa dia menginformasikan seperti ini yang ada dialami di sekolah kita atau di mana di lingkungan mereka. Ini sebagai bentuk sarana untuk bisa dibaca dengan banyak orang. Oh, ternyata seperti itu. Sebenarnya literasi itu sangat berkaitan dengan surat menyurat. Makanya itu kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita ambil hikmah dari secarik tulisan di dalam kertas ini memberikan makna yang luar biasa dibandingkan kalau kita nulis digital. Itu kan ada batasan ya, maksud saya ya memang enaknya langsung dikomentari, bisa dilihat orang banyak, tapi secret atau rahasia yang ingin kita hanya personal, person to person antara orang dengan orang itu yang kita butuhkan. Nah, itulah yang mempunyai cita rasa yang berbeda ketika kita mau mengirimkan surat dengan bubuhan prangko, amplop dan lain sebagainya. Mungkin kalau zaman dulu surat itu menjadi sesuatu sarana untuk memberikan kabar, mm-hmm. entah itu kabar buruk ataupun kabar gembira, tetapi paling tidak kita ingin orang yang kita tuju itu mengerti, hanya face to face gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang segala sesuatunya serba bisa di publik, bisa dinikmati orang banyak, itu saya pikir ini kebutuhan kita untuk privacy kita itu berkurang. Nah, tetapi ada juga yang ingin menunjukkan karyanya dalam menulis sebuah surat ini untuk diinspirasi oleh banyak orang dan bisa diapresiasi. Oh, ini loh tulisanku ternyata bisa membuat orang lain itu merasakan apa yang saya rasakan, dan timbul banyak komentar dan pertanyaan-pertanyaan. Itu zaman digital kalau dibanding dengan kalau kita dulu surat menyurat hanya berkaitan dengan kebutuhan sesuatu kepada orang ya yang kita tuju, tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Nah, kalau dulu hanya sudah tulisan, sekarang sudah visual juga masuk.
0: Betul. Gitu. Dan dengan adanya biaya yang cukup fantastis juga ya,
2: ya dulu ya.
0: Jadi lebih ini ya, memilih-milih ini suratnya, isi suratnya ini apa yang mau disampaikan.
2: Jadi sesuai dengan kebutuhan aja gitu loh.
1: Dan jujur penasaran gitu ya Nabila, adakah batasan-batasan tertentu gitu ketika kita mengirimkan ke sahabat pena kita gitu, mungkin ada berapa jumlah kata atau berapa jumlah kertas atau seperti apa yang Ibu Ana kalau gambaran dulu?
2: Menurut saya ya, kalau kita berhubungan dengan sahabat pena ya, karena kalau dikatakan sahabat pena itu berarti mereka jarang ketemu, bahkan kita mencari teman ya. Biasanya kita itu ingin tahu bagaimana dia kesehariannya di sana, kehidupan, tolong ya, ini mungkin kita belajar di Madiun atau kita tinggal di Madiun, kita ingin melihat teman-teman kita yang ada di Papua, di NTT yang kena musibah, seperti itu ya. Tetapi kan kita tidak bisa melihat, mohon maaf, jaringan saja mungkin sulit dan lain sebagainya. Lewat surat ini yang pengen ditanyakan itu bisa ditulis sebanyak mungkin gitu loh. Dan kalau hanya person to person, saya pikir kalau kaidah ketatabahasaan, kalau surat memang mungkin ya kita masih diatur dengan baik. Tapi kalau orang yang belum, sahabat pena kan belum tentu kita kenal secara mendalam. Tetapi kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan di sana, bahasanya bagaimana, budaya. Nah, kalau kita ingin tahu budaya mereka, lewat surat itu yang pengen kita tumpahkan. Kalau belum, berarti kan kita belum banyak mengenal. Jadi tata bahasa itu harus menggunakan bahasa yang formal. Ya, kalau beda lagi kalau kita sudah kenal, mau hey, hello, say, gimana kabarmu, you gimana, kan gitu. Itu beda lagi dengan sahabat pena yang mungkin kita masih mencari ya mereka seperti apa, kita ingin menggali sejauh mana mereka kehidupannya di sana. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang formal ya. Itu yang kita, dan beretika biasanya seperti itu kalau sahabat pena itu. Tetapi kalau sudah seperti saya sama Mbak Mai kan gak perlu, sama Mbak Nabila gak perlu surat-suratan. Tapi kalau pengen ya gak apa-apa kita surat-suratan.
0: Cuma nyampainya kapan ya Bu?
2: Nah, beda lagi kalau sama Mbak, siapa namanya, Mbak Nai, Mbak Nabila dengan cowoknya gitu ya. Itu juga beda lagi ya, Bu, gitu ya. Bahasanya kalau terlalu formal ya, aduh deh, masih nanti bikin
1: ini kritikan. Ini ada something ini pasti.
2: Kenapa? Say, ya? Bahasamu kok seperti ini? Itu malah terasa nggak nyaman gitu. Tapi kalau bahasa sahabat pena itu sekali lagi saya tekankan bahwa mereka memang kita ingin mencari sahabat, kita mencari teman-teman yang mungkin kita belum kenal sejauh mana mereka, belum kita pernah temui, dan mereka saling menjawab di situ. Dulu saya pernah punya teman juga yang jauh di Malaysia ya, makanya itu sempat tidak bisa untuk kan zaman dulu tidak ada HP, telepon juga terlalu mahal ya, makanya itu kita cukup dengan surat menyurat, itu pun juga terlama gitu, satu bulan.
1: Tapi itulah letak serunya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Itu yang menjadikan sahabat pena ini spesial itu, betul.
2: Makanya itu. Nah, itulah yang kita ingat-ingat bahwa kalau sebenarnya kalau berhubungan dengan bahasa ini tanya ya, ada batasan-batasan tersendiri ketika kita membuat surat lewat media digital. Oh. Ada Slowly ya sekarang ya. Slowly itu ada aplikasi yang digunakan untuk zaman sekarang yang digunakan untuk surat menyurat mencapai setara dengan itu tetapi dalam bentuk digital. Nah, itu yang saya sempat melihat itu juga bagus sebagai sarana digital anak-anak muda ya, mungkin yang males untuk menulis. Nah, mungkin lewat tulisan digitalnya dengan berbagai macam kreasi dan visualnya itu bisa dikirimkan. Semakin lama kalau melihat gambarnya itu seneng gitu loh. Oh, orangnya ini ya. Kalau surat kan gak bisa gambar gitu ya. Nah, itulah yang sempat kemarin juga, wah enak ya zaman sekarang meskipun digital, kita pun juga ada nilai plusnya gitu loh. Aplikasi media sosialnya itu kan ada, kita bisa memberikan ini aku dengan performa aku seperti ini, setiap hariku seperti ini, meskipun ada tulisan di situ, ada gambar. Nah, itu lewat Instagram dan lain sebagainya. Tapi kalau surat sendiri itu enaknya kita mau nulis yang sifatnya rahasia pun bisa. Ya, gitu, tidak semua perlu orang tahu. Itu aja.
0: Ih, keren banget ya ternyata ya. Masih kepo aja itu kok bisa nyampai gitu ya ke sana.
1: Tuh enggak nyasar dan, gitu ya.
0: Kok enggak nyasar gitu.
2: Itu Pak Posnya
1: padahal kan kita belum tahu di maksudnya titik tepatnya titik gitu ya.
0: Iya. Kan baru mencari ya, mencari temen ini konten.
2: Biasanya di situ dia mereka belajar ini ya. Kalau mungkin zaman dulu itu kenalnya itu mungkin dari sesuatu yang sifatnya ya tidak tidak tersangka-sangka gitu aja loh, tidak tersangka-sangka bisa jadi teman seperti kita masuk ke dunia, mohon maaf, ketemu dengan di acara resmi, mungkin ada perpisahan atau yang lainnya, ternyata dia tinggal di suatu negara lain, di negara lain dan belum bisa banyak bercerita, tapi dia sudah memberikan alamat yang ada di negara dia. Dari itulah kita bisa mengirimkan surat itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kan cerita belum selesai nih, tiap hari belum bisa ketemu, tapi dia keburu untuk berangkat lagi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Nah, itulah dari situlah kita biasanya belajar dari situ. Kalau dulu loh ya, kalau dulu kan benar-benar kita tidak dapat namanya gadget itu tidak ada. Namanya HP itu kan belum ada elektronik ya, media elektronik. Makanya itu kita benar dari pertemuan, sebuah pertemuan yang tidak sengaja itu tadi. Okay. Nah, menyelipkan sebuah alamat untuk dituju.
1: Diam-diam gitu
2: ya. Benar kan? Akhirnya menjadi hubungan yang lebih serius ya.
0: Ini sama nih kayak ada yang berkomentar nih ya, yang menanggapi ini dari Agus nih Bu ya. Katanya dulu pernah dapat surat cinta di jepitan rem sepeda katanya. Di parkiran lagi, untung enggak dibaca orang lain.
2: Untung enggak sampai kena ini ya, kotoran itu ya.
0: Ini enggak perlu kantor pos sih ya, ternyata udah diselipin di sepeda.
2: Nah. Cici. Apakah itu termasuk sahabat pena?
0: Nah, termasuk enggak Bu?
2: Kira-kira. Bukanlah.
0: Oh, bukan.
2: Bukan.
1: Kalau itu apa Bu berarti?
2: Iya, sebatas PDKT aja. Oh,
1: berarti hitungannya kalau sahabat pena harus yang seperti apa Bu?
2: Iya, intinya kita berbeda tempat tinggal. Oh, ya, berbeda.
1: Harus yang jauh berarti ya.
2: Terus kemudian kita tidak mengenal itu terlalu dekat, misalnya seperti itu. Dan kita pengen mengenal dia lebih jauh, mungkin tentang budaya mereka, mungkin tentang bahasa mereka, mungkin tentang keseharian aktivitas mereka dengan bersurat-surat, saling mengirimkan kabar. Itu namanya sahabat pena.
1: Berarti harus yang jauh, tapi ingin mengenal lebih jauh dan pastinya untuk menjadi hubungan yang lebih dekat.
2: Benar itu, benar sekali.
0: Rangkumannya cepat sekali.
1: Iya. Dan ini kebetulan ada juga dari Amin Arsis gitu ya. Nembak orang pakai chat kayaknya kurang serius Kak. Pakai surat dengan cahaya glitter warna-warni katanya bisa nunjukin keseriusan kita. Emang iya Bu Ana?
2: Saya belum pernah soalnya. Zaman saya masih berpati putih.
1: Oh gitu.
2: Tapi saya nunggu lama gitu ya. Nunggu jauh di sana. Begitu ditunggu-tunggu itu Pak Pos itu ya. Menunggunya itu loh yang membuat saya itu dak dik duk gitu. Gemeteran. Habis begitu buka, pengennya dapat kabar yang bagus, tapi kabarnya diputusin.
1: Waduh, sakit itu.
2: Enggak, ini mesti ceritanya Agus. Bukan saya. iyalah.
0: Jadi tambah gemeter lagi ya Bu ya.
2: Saya gak pernah gitu.
1: Jadi kayaknya jadi Pak Posnya dulu tuh kayaknya deg-degan banget gitu ya. Ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Kalau gak tepat waktu juga kayaknya
0: cari,
2: apalagi Pak Posnya masih cakep-cakep.
0: Oh. Aduh, salah sasaran. Gak jadi nyari sahabat pena nanti. Nah,
2: sebenarnya budaya mengirim surat ini luar biasa loh Mbak Mai sama Mbak Nabila. Seharusnya ini perkembangan-perkembangan dunia digital ini tidak merusak budaya yang sudah ada. Karena kemampuan mereka berliterasi, menulis maupun membaca itu saat ini lagi digembor-gemborkan, lagi dibumingkan kembali. Karena anak-anak zaman sekarang karena gadget inilah mereka malas untuk ini ya menulis sebuah karya atau bahkan membaca. Nah, makanya itu literasi itu bukan hanya membaca tetapi juga menulis. Jadi mungkin anak-anak Gen Z yang sekarang, ayolah selama bisa bercerita dengan ilustrasi yang kalian miliki, itu saya yakin dengan tulisan-tulisan yang jangan malas lah untuk itu. Boleh bisa memilah-milah dengan kondisi yang ada, tetapi tinggalkan ini loh. Kalau mungkin ya, mohon maaf, ini yang suka sekali dengan gadget kayak gini ya, sekali mengirimkan besok-besok mau dicari kan sulit lembarannya ya. Wah, tetapi kalau surat kita simpan di dalam lemari ya. Kita buka untuk anak cucu kita. Ini dulu ya. Ini dulu ternyata ibu punya sahabat pena yang ada di Amerika nih. Tuh namanya ini sampai sekarang. Nah, itulah yang kan film Upin Ipin juga ada kemarin ya, sahabat pena. Makanya itulah kita cobalah, kita mengenal seseorang itu lebih mendalam dengan kita juga pandai berliterasi. Bahasa yang kita gunakan dalam literasi itulah yang menunjukkan pribadi kita. Tidak menuliskan di dalam, mungkin ini cepat hilang kalau digital, tapi kalau surat kan kita bisa simpan ya, bisa simpan, kita tunjukkan kepada anak cucu kita ya, itulah.
1: Asalkan nggak rayapan aja ya Bu.
2: Oh iya ya. Dahlah biasanya kita tidak sudah sekarang tidak ada rayap ya.
0: Adanya apa Bu?
2: Sekarang sudah anti dengan rayap. Lemari-lemari sekarang lemari besi. Ayo rayap.
1: Bener juga ya.
0: Rayapnya ompong ya.
2: Benar.
1: Ayo cah ojo males cah.
2: Ayolah cah rajo males.
0: Ojo males cah. Itu generasi muda ya. Ini ada yang gemuk lagi Bu di YouTube, Rara Kids Media nih ya. Katanya dulu lewat majalah Bobo tuh ada halaman dengan nama sahabat pena. Bisa kirim-kirim surat dan cari teman baru seluruh Indonesia.
1: Seru banget sih.
2: Majalah Bobo itu ada ya?
1: Ada.
2: Enggak, maksud saya zamannya Mbak Mei, Mbak Mei
1: masih masih
2: menikmati.
0: Sangat mengoleksi.
2: Iya, betul. Mengoleksi. Alhamdulillah. Itu karena di zaman saya itu, masa di zaman Mbak Mei ada masih?
1: Ada. Justru itu yang ditunggu-tunggu ya. Setiap apa ya?
2: Bona dan Roro. Ya gitu kan. Iya benar itu. Majalah Bobo ini sangat sangat famous ya, sangat sangat terkenal dan juga terkena pada berdampak pada anak-anak karena di situ mengajarkan banyak sekali hal-hal yang sifatnya ya itu kebiasaan-kebiasaan baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang cocok untuk anak-anak dari mungkin cerita-ceritanya, komik-komiknya gitu ya. Itu mengandung banyak sekali nilai moral. Makanya itu di zaman dahulu itu wah luar biasa deh kalau dibandingkan sekarang. Itu anak-anak benar-benar rajin untuk membaca, dan efeknya ketika mereka suka membaca dan membuat literasi yang ringan seperti itu, secara akademik ya mereka akan bagus gitu ya. Bagaimana dia belajar tanpa adanya gadget, dia tidak bingung ya, zaman-zaman kita dulu ya, tanpa apalagi dengan mapel bahasa Inggris. Jadi tidak bingung kalau sering membaca kamus gitu ya, kayak kamus berjalan. Makanya itulah harapan kita dengan lewat ini ya, sahabat pena ini juga menginginkan bersahabat bukan hanya dengan teman-teman terdekat kalian, tetapi cobalah mencari teman sejauh mungkin. Selama kalian masih ingin berliterasi, tulislah surat untuk mereka yang kalian cintai dengan tentunya bahasa-bahasa yang bisa membahagiakan orang lain juga, lebih mengenal budaya mereka, bagaimana mereka ada di sana. Tidak ada salahnya gitu ya, kita saling mengenal dengan teman-teman yang ada di lain negara sebagai bentuk persahabatan kita ya, yang tidak tidak pernah diketahui ternyata waduh sahabat penanya cukup banyak. Nah, apalagi kalau sahabat penanya sempat main ke tempat kalian. Wah, karena dengan surat-suratan kalian yang kirimkan. Nah, itulah harapannya kedepannya itu lebih memiliki nilai tersendiri, positif tersendiri. Karena berdampak kepada orang itu khususnya yang tidak pernah membaca akan berbeda dengan anak-anak yang suka membaca bahkan menulis ya, itu berbeda perilakunya. Oke.
1: Mengenak dan mengenang.
0: Boleh Nabila, keren.
1: Mengutip dari Bu Ana, dari 2026.
0: 2026.
1: Kalau di kutip-kutip kan gitu. Ana 2026.
0: Quotes-quotesnya ada terus tiap minggunya ya.
1: Benar. Iya. Bagus Bu Ana, saya suka.
0: Ini inspirasi teman-teman juga biar bikin kata-kata juga untuk menulis, memperbanyak kosakata.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Oke.
2: Itu penting pokoknya.
1: Iya.
0: Mungkin ada pesan-pesan lain Bu yang tertinggal nih.
2: Pesannya pantun aja lah.
0: Oh boleh.
2: Apa ya pantunnya? Ini buat Mbak Nabila aja nih.
1: Kok buat saya saja?
2: Kain sutra indah berpola.
1: Aduh, cakep.
2: Dibeli satu untuk ibunda. Amplop putih bermaterai perangko.
1: Asik.
2: Kabar dikirim buat si dia.
1: Asik.
2: Siapa itu?
1: Siapa itu?
0: Siapa tuh Nabila?
2: Kita tunggu aja ya. Kiriman suratnya nanti minggu depan suratnya diterima dari
1: Pak. Oke, tolong siapapun yang tolong kirim.
0: Oke, lambaikan tangan ke kamera
1: gitu ya.
2: Oke, ya. Benar ya, pokoknya kalau kita ngomong masalah sebuah surat ya, dalam artian kita lebih ke privacy. Dalam artian tidak perlu banyak orang tahu, tetapi kita ingin mencari sahabat yang bisa kedepannya menginspirasi kita, bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin yang sudah bosan, tetapi carilah sahabat sampai ke ujung dunia gitu ya, dengan tanpa batas tulisan kertas ataupun pena kalian sudah memberikan hasrat tersendiri untuk orang lain.
1: Ada apa dengan hari ini?
2: Si dia.
0: Karena belajar menulis ya.
1: Iya, kayaknya pada puitis-puitis gitu. Puitis. Karena menulis itu kayak menumbuhkan rasa sisi puitis.
2: Kenapa ini hari ini?
1: Iya. Yaudah.
0: Kita lanjut menulis ya.
1: Betul.
0: Halaman berikutnya.
1: Benar-benar. Okay. Membuka lembaran baru.
0: Baru teman Bro 2. Dan ini mungkin juga akan menjadi motivasi kita ya. Untuk membawakan tema-tema yang lainnya di episode lain ya.
1: Betul.
2: Ini masuk budaya.
0: Masuk budaya.
1: Masuk dong.
2: Ya. Nanti apa sih hubungannya sahabat pena ngirim surat ini budaya ya. Benar, budaya kita zaman dulu itu jangan dihilangkan. Makanya itu nulis surat ini luar biasa manfaat dan fungsinya untuk Gen Z.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Ana sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun.
1: Sama-sama. Yap. Dan tentunya terima kasih untuk teman Pro 2 yang tetap menyimak. Dan pastinya kamu harus tetap menyimak terus di program 2 RRI Madiun. Frekuensinya 95,2 ataupun melalui RRI Digital. Setiap minggunya kita pasti akan seru-seruan dengan tema yang luar biasa ya. Barengan sama dengan narasumber-narasumber yang oke gitu.
0: Yaps. Kita mau pamit terlebih dahulu ya teman Pro 2. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan, di mana BNPB mencatatkan total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. Kemudian informasi lainnya, Jessica Pegula membuka penampilan ke-10 di US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Elena Gabriela Ruiz pada Minggu 30 Agustus lalu. Petenis Amerika Serikat tersebut menang 6-3, 6-2 dan mengamankan tiket ke babak kedua. Pegula yang menempati peringkat ketiga dunia tampil di Arthur Ashe Stadium menghadapi petenis Rumania tersebut, di mana finalis US Open 2024 kembali melanjutkan performa solid setelah pekan lalu mencapai final di Cincinnati. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hitlist Indonesia menemani kamu teman Pro 2 di menuju santai siang ya. Jadi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kamu boleh request lagu-lagu Indonesia di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rari_pro2madiun. Memang kalau kita rasakan sekarang, musik Indonesia itu mengalami perkembangan gitu ya. Ada hip hop tapi campur dangdut, alias kalau digabung hipdut gitu ya. Termasuk ini ada penyanyi Kelju yang menghadirkan cinta dan candu dengan menggabungkan R&B dan hipdut. Nah, jadi di sini Kelju memperkenalkan karya musik terbarunya yang diberi judul Cinta atau Candu. Ya, bisa kamu bayangkan gitu ya, R&B campur hipdut. Seperti apa? Nah, bisa kamu simak itu nanti teman Pro 2 lagunya. Maksudnya kamu bisa searching-searching dulu. Nah, adapun musisi dan produser jebolan ajang pencarian bakat tersebut coba bereksplorasi dengan racikan musik yang cukup bikin penasaran karena di sini mengangkat tema dinamika asmara yang sangat dinikmati pendengar muda masa kini. Cinta atau Candu membedah realita pahit dari sebuah toxic relationship dan menangkap gambaran fenomena ketika pertengkaran demi pertengkaran terus berulang dan juga menciptakan rasa tidak nyaman yang mendalam. Kelju sengaja membalut karya barunya dengan kemasan yang kekinian dan mudah dicerna. Jadi, Cinta atau Candu membawa elemen genre R&B dengan sentuhan fusion hip-hop dan dangdut atau hipdut yang belakangan memang menjadi tren. Perpaduan beat hip-hop yang dinamis, nuansa R&B yang halus, serta sentuhan irama dangdut yang unik memberikan identitas eksploratif pada aransemen lagunya dan dikerjakan secara mandiri sekaligus kolaboratif. Lagu ini diproduseri langsung oleh Kelju, teman Pro 2. Dalam proses penggarapannya, Kelju sendiri kembali menggandeng Sherry Ho dan Devin Adam sebagai co-producer dua nama kolaborator ternama yang sebelumnya sukses menggarap hit single Putri Iklan milik Kelju. Sinergi antara ketiganya memang kembali terbukti melahirkan komposisi musik yang solid dan juga memikat. Jadi nantinya bakal banyak orang terjebak gitu ya, dengan serunya, nikmatnya musik yang akan dibawakan gitu. Nah, ada pula lagu Cinta atau Candu dari Kelju sudah bisa kamu nikmati di seluruh platform musik digital dan video musik resminya juga telah tayang di kanal YouTube resmi Kelju. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa teman Pro 2, nah boleh tuh coba aja request gitu ya. Nanti siapa tahu bakal masuk di playlist kita. Terus kalau kamu yang penasaran sama video musik resminya seperti apa, bisa kamu tonton di kanal YouTube resmi Kelju.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Restu Pramono, Permainanmu, teman Pro 2, merilis single 17-70 pada Februari lalu. Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru bertajuk Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradita tersebut, teman Pro 2, mengangkat fenomena situationship dan juga cinta bertepuk sebelah tangan yang seringkali dialami oleh banyak orang. Nah, mungkin buat kamu kayaknya relate gitu ya, teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang sering banget gitu ya, cintanya bertepuk sebelah tangan? Nah, lewat Permainanmu, Ardhito itu pengen menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian sampai dengan menguras emosi. Jadi memang lirik lagunya itu pengen mengajak kamu ya, teman Pro 2, sebagai pendengar untuk berani menerima kenyataan dan melepaskan ekspektasi yang tidak lagi sehat. Cinta yang lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari buku karyanya Jelmaan Merpati. Dan secara musikal, kolaborasi Ardhito dan Rian menghadirkan nuansa musik pop bernafaskan era tahun 80-an. Dan dipadukan dengan tema yang dekat dengan generasi masa kini. Ardhito pun mengaku langsung jatuh hati pada karakter lagu tersebut sejak pertama kali mendengarnya. Emang ya, kayak khasnya Ardhito banget gitu loh, teman Pro 2. Nah, lebih dari sekedar lagu patah hati, Permainanmu ini tuh mengingatkan bahwa mencintai seseorang itu tidak seharusnya membuat seseorang itu kehilangan dirinya sendiri. Jadi buat kamu, teman Pro 2, ini sebagai pengingat untuk kita bahwa ketika kita mencintai seseorang, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri, oke? Okay?

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Tentu sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Jangan kemana-mana karena Hitlist Mancanegara akan menemani kamu barengan sama Kania yang menemani sampai dengan nanti juga sore ceria ya. So stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Aku Nabila Negari pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: He's dusty. He's dusty.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngunung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri ya, temenin kamu di Hitlist Manca. Awal pekan tapi akhir bulan banget nih, kalendernya 31 Agustus 2026, teman Pro 2. Gimana, udah pada lembek atau masih semangat? Semoga deh buat yang udah agak-agak lembek jam segini, boleh request single Manca favorit kamu di 08 11 369 7755 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Tapi tenang, aku masih bakal lanjut temenin kamu ya sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini, teman Pro 2, dengan beragam segmen yang pasti nanti ada obrolan sore ceria juga barengan sama juara lomba cipta lagu, teman Pro 2. Cantik udah gitu, suaranya bagus gitu ya. Ya mirip-mirip kayak aku lah, teman Pro 2. Ya, enggak mau ngerusak mood kamu deh, teman Pro 2. Langsung aku play single-single buat kamu yang baru ya, yang bisa di-request. Buat yang ternyata requestnya belum ada di playlist, mohon sabar ya, teman Pro 2 ya. Sebetulnya musik lagu kamu udah ada, cuman aku belum bisa play aja ya. Tapi semoga deh ya, requestan kamu bisa aku play semua siang ini. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di santai siang sambil ngapain aja deh teman Pro2 ya, mendengarkan single-single hit, lagu-lagu favorit kamu gak cuma bisa membantu mengurangi stres, bahkan bisa meningkatkan produktivitas juga. Apalagi kalau mendengarkan musik sambil nyanyi, maka bisa memberikan pelepasan ketegangan yang lebih hebat dan menenangkan diri. Wah, ini nih ya, relaksasi dengan single-singlenya Pro2 di Santai Siang emang paling pas deh ya. Oke, kita masih lanjut dengan single-single hits yang pasti ya, jangan sampai ketinggalan koleksi-koleksi terbaru kita.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

This is the Best Teman Pro 2 dari Troye Sivan yang dirilis pada 14 Agustus 2026 lalu. Teman Pro 2 ini merupakan lagu utama dari album studio keempatnya yang bertitel sama Sis the Best, yang dijadwalkan rilis sebentar lagi ya, 9 Oktober 2026. Teman Pro 2 diproduksi bersama Troye Sivan, Jack Antonoff, Killen Bear dan George Daniel. Teman Pro 2, video musiknya menampilkan penampilan aktris Nicole Kidman, ikon drag Sasha Colby, dan ini sih bisa dibilang keluarganya gitu ya. Saudaranya si Troye, yaitu Sege, teman Pro 2. Well, kita break dulu ya, karena sudah masuk waktu duhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Habis ini kita lanjut untuk play single-single hits manca di Hitlist Manca.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebuah kolaborasi dari aespa dengan musisi global Teman Pro 2 untuk album baru mereka bertajuk Lemonade yang berisi 11 lagu. Di situ setidaknya ada 2 lagu ya yang menandai awal alur cerita baru bagi grup ini Teman Pro 2. Lemonade dengan kolaborasi barengan sama Becky G, dan juga ada Whole Different Animal ya, atau WDA yang menampilkan G-Dragon di sana Teman Pro 2 ya. Ini sebuah kebetulan atau tidak ya, Becky G dan juga G-Dragon sama-sama G-nya nih Teman Pro 2 ta. Tapi yang pasti di video musiknya Lemonade Teman Pro 2, aespa ini tampil dengan nuansa retro penuh warna, memang berbeda dari tampilan-tampilan mereka sebelumnya. Yang ini terinspirasi gaya fashion era 1950-an Teman Pro 2. Udah nonton belum? Dari Lemonade Teman Pro 2 membawa kita ke 11.48 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih ya 12 menit lagi ya. Aku disuruh hitung-hitung tanggal tua Teman Pro 2 ya. Mungkin 2 atau 3 single lagi ya aku bakal play ke ruang dengar kamu di Hitlist Manca.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Teman Pro2 sampai di sini kebersamaan kita ya di Hitlist Manca untuk edisi awal pekan rasa akhir bulan banget teman Pro2 di Senin kalendernya 31 Agustus 2026. Kebersamaan kita masih lanjut di santai siang dengan beragam segmen, so pastikan kamu tetap stay tune, tetap produktif, selamat berkarya semuanya dan selamat menikmati makan siangnya. Isi energi dulu sebelum lanjut kerja di penghujung Agustus ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Menemani saat ini sama kamu ya di siang ini yang aduh di luar sana panas banget ya. Jaga hati biar tidak tambah panas ya. Tahu isi dompetnya mungkin panas banget, teman Pro 2 ya. Kering kerontang. Tapi tetap berusaha untuk stay cool gimana pun caranya deh. Mungkin sambil dengerin Pro 2 dengan single-singlenya, sambil menikmati makan siang. Ini makan siang berkuah enak nih, teman Pro 2 ya. Ya, jangan makan yang garingan terus gitu ya. Wis dompet garing, cuaca garing, masa iya makanannya garingan, teman Pro 2. Ngirit-ngirit itu bukan berarti terus makan nasi nyel gitu ya. Aduh, ini makan sayur berkuah enak nih, teman Pro 2 ya, untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuh juga di saat sangat saat-saat ringkih di akhir bulan, teman Pro 2. Nanti deh ya, atau mungkin ini. Aku nanti bakal ajakin kamu untuk ngobrol, oh, nyimak lagi ya, lebih tepatnya obrolan seputar peluang bisnis. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi bisnis sampingan kamu mungkin ya. Yang lagi kerja sambil jualan kan juga bisa, teman Pro 2, karena yang satu ini juga berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan simak lagi obrolan aku seputar bisnis black garlic ya. Bisa diproduksi di rumah begitu ya, dan siapa tahu sekali lagi ini bisa menjadi peluang menambah pundi-pundi rupiah kamu, teman Pro 2. Stay tune di 95,2 di Muda Kreatif.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, kembali berjumpa kita di obrolan muda kreatif barengan sama Kania. Spesial kita akan membahas salah satu produk, bisa dibilang produk kesehatan alami ya, yang makin populer, viral, black garlic alias bawang hitam. Kita akan ngebahas bukan cuma soal manfaat kesehatannya ya, tapi bagaimana black garlic ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan teman Pro 2. Sudah hadir bersama kita ya, entrepreneur, bisa dibilang pengusaha black garlic yang akan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, strategi sukses, dan bisa jadi kisah dibalik kenapa banting setir begitu ya, menekuni bisnis black garlic ini, bersama dengan Mbak Amalia Ekasari. Selamat siang, Mbak. Selamat Amalia siang. Panggilnya Amalia, Amel, Eka,
1: Lia aja.
0: Oh, Lia aja ya. Bersama dengan Mbak Lia, teman Pro 2, kamu bisa gabung ya, join untuk kenimbrung obrolan kita siang hari ini di WhatsApp 0811 369 7755, atau kamu bisa tinggalkan pertanyaan, komentar di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Sampai nanti jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan ngobrol-ngobrol seputar black garlic ini ya. Mbak Lia, ini bisa disampaikan dulu nih buat teman Pro 2, sebetulnya black garlic ini apa? Bawang hitam kan? Tapi kan kayaknya bawang gak ada yang hitam deh. Nah, bisa dijelasin dulu deh Mbak Lia, black garlic itu apa?
1: Jadi gini, black garlic itu bawang, dari bawang yang mentah kita fermentasi selama 12 hari. Jadi kita itu enggak ini ya, pakai magicom sampai kita 12 hari benar-benar ini masuk ke situ. Setelah itu kita buka. Nah, setelah itu kan nanti hasilnya kayak gini.
0: Oh, gitu. Itu sebetulnya bawang apa? Bawang merah ya?
1: Bukan, ini apa? Bawang lanang ya, bawang tunggal.
0: Bawang tunggal. Oke, oke.
1: Tunggal, oke. Ini saya tuh juga enggak ini ya, baru menjalani itu juga baru aja. Tapi kalau konsumsi sudah 2 tahun yang lalu.
0: Oh gitu, iya. Jadi awalnya Mbak Lia ini mengkonsumsi black garlic ini, iya. Itu ternyata bawang lanang ya, bawang spesies lanang. Baru teman-teman dua. Kalau kamu gak tahu bawang lanang seperti apa, bawang tunggal, yang maksudnya kalau bawang itu biasanya kan ada nemplok. Oh, anaknya, itu saudaranya biasa, ya? Itu yang biasa. Kalau bawang tunggal itu yang nggak ada templokannya, dia benar-benar cuma satu single.
1: Bijian gitu. Oh,
0: iya. Bawang jomblo ya Mbak ya. Iya. Lagi. Kayak gitu, itu diproses, difermentasi, diapain Mbak? Maksudnya kan fermentasi kadang ada yang pakai ragi lah, pakai apa? Nah ini proses fermentasinya seperti apa?
1: Ini saya pakai magicom. Jadi magicom saya bungkus sama aluminium foil itu. Saya bungkus rapat. Terus saya masukin, saya tata di magicom gitu sampai penuh. Habis itu tanpa di cooking ya, cuman di ini aja, minyak warna hijau itu kita cap ke listrik itu selama 12 hari.
0: Diangetin maksudnya. Oke. Kita mulai dari proses pertama, si bawang lanangnya ini berarti dicuci dulu.
1: Tidak perlu dicuci ya.
0: Oke.
1: Tidak perlu cuci, jadi kita ambil aja secukupnya. Jadi kayak aluminium foil itu kita potong-potong secukupnya. Kita sesuaikan sama besar kecilnya bawang. Habis itu kita bungkus. Kita bungkus di aluminium foil itu.
0: Dan itu bungkusnya satu-satu?
1: Enggak juga sih, tergantung ini ya, secukupnya aja.
0: Oke, oke, berarti dia berlima, bersepuluh, terserah lah ya. Oke.
1: Antara lima, sepuluh, atau lima, enam gitu. Habis itu kita masukkan, kita rapatkan, terus kita masukkan ke magicom.
0: Gitu. Dimasukkan magicom, dinyalain pakai listrik tapi tidak di cook, ya, tapi di steam aja. Oke. Selama
1: 12 hari.
0: Non-stop.
1: Non-stop. Enggak boleh dibuka tutup.
0: Oke. Berarti gitu. Harus ditanggalin ya?
1: Iya, betul.
0: Dan itu benar-benar harus prosesnya 24 jam kali 12 hari. Misalnya masuk jam 12 siang, bukanya jam 12 siang di hari ke-12.
1: Betul.
0: Kenapa 12 hari, Mbak?
1: Sebenarnya gini, itu kan ada ini ya. Sebenarnya 7 hari juga bisa. Tapi kalau menurut saya 7 hari itu kurang mateng. Jadi masih ada krenyes-krenyes gitu. Jadi kalau saya udah percobaan beberapa kali itu yang saya pas itu ya 12 hari itu.
0: Oh, pakai percobaan terakhir. Betul. Tapi itu dapat resepnya dari mana sih, Mbak? Cara mengolahnya itu?
1: Gini, saya itu gak sengaja ya, 2 tahun yang lalu suami saya kan opname kan, anu, terus ada tetangga seorang ibu yang cantik dan baik hati menjenguk sambil membawa oleh-oleh black garlic. Saya itu juga, aduh bu ini gimana, saya juga rasanya udah bayangin bawang itu kayak apa gitu. Enggak mbak, ini enak, dicoba aja biar cepet pulang suaminya gitu, gak usah konsumsi obat gitu. Akhirnya okelah saya coba. Saya pertama kali makan juga kayak gimana ya,
0: bawangnya ya. Makan bawang tuh paling enak pakai sate, ini makan sendirian gitu
1: bawang,
0: ya
1: gitu. Tapi saya nyoba, iya sih enak, aku bilang gitu. Terus soalnya saya kasih, terus ya enak, alhamdulillah kok cocok gitu loh. Terus habis itu kita dari rumah sakit pulang selama 2 bulan, kita tuh

0: aku enggak suka, saya suka yang lembek.
1: Okay.
0: Akhirnya saya bikin lagi, saya tambah ke 12 hari gitu.
1: Okay.
0: Nah,
1: dirasa pas,
0: saya rasa pas. Ya udah saya itu. Dari 2 tahun, Mbak, saya itu udah konsumsi ya.
1: Oh.
0: Alhamdulillah kita lepas obat-obatan. Jadi setelah suami masuk opname itu, cuman ini satu kali kontrol ya.
1: Oke.
0: Okay. Satu kali kontrol itu pun obat enggak diminum karena kalau obat diminum ini kena lambung.
1: Oke, okay, dampaknya ya, di lambung, asam lambungnya.
0: Akhirnya kena, terus kita rutin sama konsumsi Blackardi karena suami saya perokok ya. Akhirnya terus konsumsi ini sehari bisa 3-4 kali sehari gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah kontrol lagi, lepas obat-obatan.
1: Okay.
0: Dan kita semua alhamdulillah karena dikaruniai oleh Allah pada kesehatan kayak gitu. Jadi kalau sakit tuh ya cuman alhamdulillah cuman kayak flu gitu.
1: Iya, flu
0: jadi
1: biasa lah ya.
0: Kalau flu itu juga saya konsumsi ini juga alhamdulillah cuman 2-3 hari sembuh.
1: Sudah sembuh.
0: Itu ya harus seperti itu.
1: Wow.
0: Tapi kan semua dari Allah ya.
1: Oh, iya benar. Tapi kita kan jalannya atau jalannya itu lewat salah satu lewat black garlic. Wow, ternyata ini adalah produk bawang yang difermentasi begitu ya. Tanpa ada tambahan apapun, bahan apapun
0: tanpa
1: itu. Benar-benar
0: alami,
1: cuma diproses, di apa ya, dimatangkan begitu selama 12 hari non-stop dengan suhunya harus stabil begitu
0: stabil.
1: Ya. Pakai Magicom biar ya enggak boros apa ya perapian yang lain begitulah ya. Sebenarnya kalau tidak di Magicom bisanya dia apa? Dikukus
0: di
1: kah?
0: Juga
1: oh,
0: di bisa,
1: open.
0: Di open juga bisa. Cuma kalau di open kan nanti kan ini ya, saya takutnya ke gas itu loh. Tapi kalau kan harus terusan.
1: Oke. Jadi bisa di oven atau diproses apapun selama 12 hari. Ya. Setelah 12 hari dikeluarkan terus di gimana kan? Udah langsung dikonsumsi.
0: Jangan angin dulu. Setelah terasa dingin kita packing.
1: Ya. Jadi cukup begitu, benar-benar dia tuh pure dari bawang aja gitu ya.
0: Alami tanpa tambahan apa-apa.
1: Alami tanpa tambahan apapun.
0: Ya.
1: Cuma terus gini ya, tadi sempat dibilang awal-awalnya ragu gitu ya rasanya makan bawang. Nah setelah bawang ini sudah matang begitu ya, sudah diproses, difermentasi, rasanya kayak gimana sih Mbak, bisa dideskripsikan gitu ya buat teman Pro 2? Karena kan kadang masih ya bawang kayak gitulah ya, apalagi gak semua orang suka makan bawang gitu loh.
0: Rasanya tuh enak ya, kalau saya itu kayak dodol gitu.
1: Oh, teksturnya kayak dodol.
0: Kan macam-macam, kalau bawang cutting itu ada pahitnya.
1: Oh, udah pernah coba bawang cutting juga?
0: Gak ada yang suka di rumah, gak bikin. Yang paling enak itu yang bawang lanang ini. Kalau yang bawang biasa, yang bungkul itu ada rasa, ada apa?
1: Getir?
0: Ada kecut-kecutnya
1: dikit. Malah kecut
0: gitu. Kayak gitu aja macam-macam. Cuman sebenarnya fungsinya tuh hampir sama ya, 11-12 lah. Cuman lebih bagus yang bawang
1: lanang.
0: Ya. Dan saya ini juga menekuni bisnis juga barusan, Mbak.
1: Itu
0: terinspirasi dari adik saya. Adik saya itu kemarin jualan dulu. Dia terbelak sama saya.
1: Bikin dulu, bikin sendiri tapi.
0: Dijual dia jualan dulu daripada saya. Terus saya dikasih tahu, kenapa kamu nggak jual? Kamu kan udah punya testimoni dari keluarga kamu sendiri, udah bisa bikin gini-gini. Terus akhirnya apa ya sih? Masa laku, coba aja gitu. Akhirnya terus, akhirnya ya itu. Saya ini yang ketiga kali ini bikin sudah ada yang pesen kayak gitu.
1: Oh, berawal dari trial error termasuk jenis-jenis bawang dicobain semua.
0: Coba.
1: Menemukanlah gitu ya formula yang pas, bawang lanang.
0: Betul.
1: Rasanya kayak dodol, tapi gimana rasa bawangnya? Ada enggak sih?
0: Enggak ada sih.
1: Lebih ke
0: enak,
1: apa ya?
0: Kayak jenang ya.
1: Kayak jenang berarti, benar-benar kayak jenang teman Pro 2. Wah, ini
0: jadi
1: gimana mungkin
0: bau.
1: Kalau aroma-aromanya gurih lah ya, aroma-aroma gurih masih ada khas begitu ya, tapi rasanya sama sekali tidak ada nih teman Pro 2. Gimana buat kamu yang pernah nyobain black garlic, boleh tes juga ya. Nah, siapa tahu nanti bisa compare nih. Karena beda produk biasanya beda hasil juga gitu ya. Oh, dan kalau menurut Mbak Lia, proses 12 hari di masukin ke Magicom itu juga menghilangkan rasa itu enggak sih? Termasuk itu enggak sih?
0: Maksudnya?
1: Kan pernah awalnya 7 hari gitu. Rasanya sama atau masih berasa atau?
0: Ya, masih. Yang 7 hari itu masih keras gitu ya.
1: Oke, dan masih kerasa bawang.
0: Masih keras. Kerasa bawangnya udah enggak begitu, tapi cuman harus dikunyah.
1: Oke. Mbak, lihat tadi sempat bilang gitu ya, sejak akhirnya 2 tahun

0: udah nggak minum obat, mengkonsumsi obat gitu ya, pakai black garlic. Sebetulnya ini manfaat utama black garlic ini apa sih Mbak?
1: Black garlic itu yang pertama itu bisa untuk stamina ya, untuk imun kita lebih bagus. Terus untuk mencegah dari serangan jantung, dari penyakit stroke, penyakit kanker, sesek apa pneumonia itu, terus paru-paru kayak gitu. Jadi untuk semua penyakit, untuk daya utamanya itu daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh kita, penyakit nggak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu.
0: Oke, terus yang mengkonsumsi black garlic ini apakah dewasa, anak-anak, orang tua?
1: Kalau anak boleh, itu mulai umur 2 tahun udah bisa konsumsi kok.
0: Anaknya doyan aja berarti udah bisa ya. Terus kalau untuk yang lansia misalnya, ya mohon maaf ya, apalagi dengan beberapa riwayat penyakit begitu ya, masih bisa konsumsi black garlic ini kah? Aman-aman saja?
1: Aman, ini pengalaman dari almarhum bapak saya juga sebelum meninggal juga konsumsi black garlic ya. Kan juga ada ini riwayat stroke sama saraf bapak itu. Itu bapak juga konsumsi waktu itu sehari juga 2 kali. Okay. Untuk mencegah, tapi masih konsumsi obat ya, karena memang kan sudah
0: mungkin
1: komplikasi. Okay. Bapak tuh udah ada diabetes, udah ada jantung.
0: Jadi ini untuk supporting gitu ya, untuk menambah stamina.
1: Betul. Terus karena memang usia ya. Ya Bapak akhirnya enggak ada itu, tapi sebenarnya sebenarnya kemarin waktu konsumsi black garlic itu alhamdulillah juga enggak pernah masuk rumah sakit lagi.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi intinya membantu begitu ya. Mendukung pengobatan gitu ya, karena memang kondisi beliau yang sudah berat. Mbak, Mbak Lia maaf nih, jadi nostalgia yang sedih ini ya, enggak bermaksud enggak tahu soalnya. Nah, tapi kalau untuk konsumsi black garlic ini gitu ya, ini setiap hari bisa dikonsumsi kah atau ada waktu-waktu khusus, dan berapa jumlah yang bisa dikonsumsi, minimal berapa, maksimalnya berapa?
1: Kalau konsumsi setiap hari ya, kalau saya ya setiap hari di saat kondisi kita sehat itu saya makan sehari 2 kali, jadi pagi atau malam gak apa-apa ya. Tapi kalau kita lagi drop, misalkan saya pernah tuh waktu batuk gak sembuh-sembuh batuk terus demam itu saya makan sehari 3 kali, sekali makan 2.
0: Oke, jadi gitu. Maksimal 6 pun gak apa-apa, gak apa-apa. Gitu. Itu ada efek-efeknya gak sih Mbak? Maksudnya mohon maaf ya, karena kalau untuk beberapa, ini kan namanya makanan fermentasi ya. Dibilang fresh juga enggak. Nah kan kadang ada orang yang pencernaannya sensitif lah apa, itu ada gak sih efek-efek di awal begitu, atau aman-aman saja?
1: Kalau yang ada asam lambung mungkin sehari cukup 1 kali aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau kita dalam kondisi nggak apa-apa sehat, nggak apa-apa sehari 2 kali.
0: Oke. Okay.
1: Aman kok Mbak, Insya Allah.
0: Sebelum sesudah makan aman ya?
1: Ya sesudah makan aja lebih amannya.
0: Oke. Okay. Nah, pertanyaan ini teman Pro 2, maksudnya biar benar-benar apapun itu, walaupun ini bukan obat kimia begitu ya, tapi setiap makanan itu kan aku yakin pasti ada timingnya begitu ya, untuk bisa memaksimalkan khasiatnya seperti itu ya. Wah, nah sekarang kita ngomongin tentang dari riwayat gitu ya, konsumsi, ngerasain khasiatnya, akhirnya Mbak Lia produksi sendiri, terus nggak cuma dikonsumsi sendiri gitu ya, akhirnya dipasarkan. Nah, motivasi apa yang akhirnya membuat Mbak Lia ini yaudah deh dipasarin aja gitu, yang tadinya selama 2 tahun kan Mbak ya, ini kan benar-benar yang produksi sendiri, dimakan-makan sendiri, konsumsi sendiri begitu. Apa yang kemudian memutuskan Mbak Lia akhirnya yaudah deh kayaknya biar orang lain untuk ikut nyobain gitu?
1: Saya ingin berbagi sehat aja dengan yang lain tanpa adanya bahan kimia di dalam tubuh kayak gitu. Karena saya tahu kalau banyak kebanyakan kimia yang masuk dalam tubuh itu efeknya juga akan ke ginjal. Kayak gitu. Makanya saya tuh pengen yang mau pingin berbagi sehat gitu. Soalnya kemarin juga ada temen yang kena apa namanya tuh penyumbatan ya, penyumbatan jantung, pembuluh darah ya. Itu kemarin juga saya rekom seperti itu, saya rekom konsumsi black garlic sehari 3 kali, sekali makan 2. Alhamdulillah itu ada kemajuan. Jadi penyumbatannya itu bisa ini ya, menipis.
0: Okay.
1: Meskipun belum sempurna ya, terbuka
0: prosesnya.
1: Iya, tapi ini sudah ada kemajuan.
0: Oke, okay. Gitu. Signifikan, jadi efeknya ada begitu.
1: Ada,
0: ya.
1: Jadi memang gak langsung
0: sudah
1: ya.
0: Sudah berapa lama konsumsinya itu sampai ada progres?
1: Sudah sekitar 5 bulan ya.
0: Oke, okay. Jadi benar-benar itu prosesnya gitu ya. Kalau terlalu cepat juga aneh.
1: kalau cepat kan kimia kali ya.
0: Belum tentu juga kimia bisa, Mbak. Nah,
1: iya sih.
0: Nah, itu kemudian pertama kali akhirnya iwes lah dibisnisin aja black garlic ini kapan?
1: Saya mulainya kurang lebih setengah tahun ya barusan.
0: Oh, tapi itu udah lumayan setengah tahun ya.
1: Setengah tahun barusan ini konsumsi untuk ini apa namanya? Dijual keluar itu ya. Dan alhamdulillah juga ini pasarnya juga keluar kota, keluar pulau kayak gitu.
0: Wow, keluar pulau teman produk. Ya. Cepet banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang black garlic, memang beberapa suplemen atau makanan itu biasanya memang viral sih. Salah satunya black garlic ini menjadi suplemen yang cukup viral, teman Pro 2. Memanfaatkan momen itu juga gak sih, Mbak? Atau benar-benar disesuaikan dengan kesiapan lahir batin dari seorang Mbak Lia?
1: Dari kesiapan lahir batin ya. Kalau itu kan kemarin juga sudah banyak sih berseliweran di medsos ya,
0: viral kan?
1: Dari Dr. Zaidul Akbar pun juga udah merekom begitu, banyak banget. Tapi saya tuh gimana ya, takutnya nanti nggak berkenan atau gimana. Terus saya sama adik kan memang di ini ya, ayo ini loh, kamu ini loh bisa, kamu sudah testimoni dari keluargamu sendiri, dari anak-anak kayak gitu. Saya ya udahlah, saya coba gitu ya. Alhamdulillah kok ini banyak peminatnya.
0: Tapi sampai saat ini masih diproduksi sendiri?
1: Masih.
0: Apa nih Mbak brandnya, boleh di ini?
1: Saya pakai Arlian Black Garlic.
0: Arlian Black Garlic.
1: Jadi Arlian gabungan apa? Dari nama saya dan sama suami.
0: Bisnis romantis.
1: Iya, kan katanya kalau bisnis pakai nama suami kan berkah gitu.
0: Iya.
1: Makanya kita gabungin ya, itulah. Jadi Arlian gitu.
0: Dari itu awal-awal apa jual itu udah pakai brand atau masih apa ya? Ya masih masih dalam arti yuk, produk-produk rumah.
1: Sudah pakai brand. Sebelumnya kan memang ada di craft. Jadi saya udah punya craft duluan, Arlian Craft ya. Terus habis itu saya udah punya ini NIB juga. Ini black garlic juga sudah punya halal. Tapi masih proses ininya ya. Udah saya urus kemarin.
0: Tinggal
1: pengesahan aja. Tinggal pengesahan aja. Jadi ini kemarin dari awal sudah saya ini ya, sudah saya daftarkan merek saya, sudah
0: oke.
1: Ya, sudah legal ya.
0: Okay.
1: Arlian. Terus habis itu dari black garlic saya kasih Arlian black garlic. Dari kalau craft juga Arlian craft gitu. Jadi itu udah punyanya saya.
0: Ternyata bisnisnya banyak teman-teman ya, dan udah paham model-model kayak begini. Kenapa aku tanya? Karena kayaknya sayang banget gitu loh kalau tidak dijual dengan brand begitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada yang mau reseller gitu, tetap pakai brandnya Arlian, atau Mbak Lia apa ya, ngasih kesempatan untuk memproduksinya aja biar orang lain bisa ngejual dengan merek mereka?
1: Kalau biasanya selama ini ada saya tawari gitu loh. Kalau misalkan mau kosongan apa enggak. Biasanya kan di sini kan sudah saya kasih ini ya, nomor HP saya ya di atas ya. Kalau reseller tuh biasanya enggak saya kasih nomor HP saya. Tapi dia tetap minta stiker di sini. Jadi saya ya oke. Tapi ada juga yang dari luar kota tanpa stiker. Jadi kosongan aja gitu.
0: Mungkin dia mau mengemas sendiri gitu ya. Tapi itu oke, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Mbak, berapa? Kalau sekali produksi berarti kan bisa dibilang 12 hari sekali gitu kan ya. Itu berapa? Berapa banyak produksinya?
1: Ini kan saya masih magicomnya kan masih yang sedang ya. Cuman cukup sekitar 2,5 kiloan aja.
0: Okay.
1: 2,5 kilo itu penuh segitu.
0: Berarti kalau 2,5 kilo itu ada pesanan habis, harus nunggu, benar-benar harus nunggu.
1: Iya, jadi saya itu kalau udah habis ngentas udah langsung naik lagi. Kayak tadi juga gitu, pagi tadi ini kan sudah saya entas ya, sudah saya ini packing, udah saya naikkan.
0: Berarti
1: jadi gak perlu nunggu.
0: Berarti lebih dari 2,5 dong.
1: Kenapa?
0: Dalam sekali produksinya.
1: Iya, maksud saya ini kan udah diambil semua. Saya udah sedia yang mentah.
0: Untuk diproduksi lagi.
1: Betul. Jadi langsung dia keluar, langsung saya bungkus, masukkan lagi, produksi lagi untuk kemas sekali. Gitu, jadi kita insya Allah gak sampai kantu ya.
0: Terus berarti bisa dirata-rata gak sih Mbak, sekali packing itu berapa banyak gitu?
1: Ini kan ada penyusutan juga ya. Kan kalau 2,5 itu biasanya tuh kita kalau yang kayak gini
0: itu berapa gram sih?
1: Ini 100 segini.
0: Oke, 100 graman. Ada cuma ada satu kemasan.
1: Ini tergantung, misalkan ada yang minta kemasan seperempat juga bisa.
0: Oh, gitu.
1: Tapi cuman karena memang kan harganya ya lumayan ya. Jadi saya kemasan yang kecil-kecil aja.
0: Oke.
1: Okay. Biar terjangkau.
0: Jadi untuk kemasan kecil itu berapa buah untuk sekali produksi? Berapa pot?
1: Biji?
0: Mm-mm.
1: Ini segini maksudnya?
0: Enggak, berapa
1: berapa pot, jar gitu?
0: Berapa okay. jar?
1: Kalau ini sekitar 22
0: deh. 22-an ya. Ya. 22. Jadi sekali produksi bisa 22 ya, jar lah 22. Ya. Gampangnya gitulah teman pro juga banyak juga ya. Demi siapa? Langsung habis juga.
1: Kemarin satu minggu ya, satu minggu habis. Tapi saya biasanya enggak pernah sampai insya Allah enggak sampai kosong.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini keluar, langsung masuk lagi gitu.
0: Habis ini kita ngomongin gitu. Tentang duit teman pro doang. Berapa modalnya, profitnya berapa, omsetnya berapa ya. Setelah ini ya, kita break sebentar aja. Stay tune di obrolan Muda Kreatif barengan sama Mbak Lia dengan Arlian Black Garlic.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 2,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut kebersamaan kita ya, masih di obrolan muda kreatif barengan sama Mbak Lia alias Amalia Ekasari, owner dari Arlian Black Garlic. Tadi udah di spill ya perjalanan bisnisnya, intinya mulai dari pengalaman memanfaatkan, merasakan manfaat dari black garlic, akhirnya memproduksi dan juga memasarkan. Nah, kalau ngomongin tentang pemasarannya, produksinya nih Mbak, tadi sudah di spill sama Mbak Lia begitu ya, bahwa bawang lanang ini memang bukan bahan baku yang murah. Terus gimana, akhirnya maksudnya beginilah, kalau bahan bakunya aja udah nggak murah begitu ya, apa yang bikin Mbak Lia optimis ini kalau dijual kan pastinya harganya lebih naik lagi nih, masih bakal laku di pasaran, padahal kan macam-macam produk black garlic juga banyak dan ya dengan variasi harga gitu.
1: Iya, saya itu memang optimis karena apa? Ini produk kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau produk kesehatan orang tuh akan mesti mikir, oh aku begini sehat. Uang banyak kalau sakit buat apa? Gitu kan? Jadi aku sendiri juga gitu Mbak. Waktu itu juga wah ini kalau dipasarin gimana ya? Ternyata kok banyak peminatnya. Gitu. Jadi ya udah saya coba. Ya memang alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
0: Dan iya, makin laku sekarang.
1: Makin laku alhamdulillah.
0: Karena kan kadang gitu ya, maksudnya kita nggak menampik begitu ya. Pasar itu pasti pengennya produk-produk yang murah tapi berkualitas gitu ya. Padahal kalau balik lagi black garlic ini dari bawang lanangnya aja udah mahal, apalagi bawang, harga bawang-bawangan, bawang dan kawan-kawannya itu kayaknya nggak mungkin bisa turun gitu ya. Sekalinya naik pasti akan stabil di harga segitu gitu ya. Mbak, terus ini ngomong-ngomong kalau untuk apa satu kemasan gitu ya 100 gram ini dijual berapa?
1: Satu kemasan ini saya jual 30.000 ya.
0: 30.000. Jadi 100 sudah, gram. Isinya sekitar berapa butir?
1: Oh, ini saya pakai yang jumbo. Okay. Jadi saya pakai yang premium. Kota premium itu sekitar 12 ya. 11 12 butir.
0: Oh.
1: Ya, jadi besar-besar itu.
0: Oke. Oh, berarti jenis bawangnya juga milih gitu ya.
1: Milih.
0: Kenapa iya, pakai yang itu? Apa bedanya dengan yang katakanlah yang lebih kecil ukurannya?
1: Kualitasnya lebih bagus yang besar ya. Jadi kita memang pakai yang premium. Kalau yang besar kan itu kan menyusut nanti. Kalau kita pakai yang kecil, kalau dimasak akan lebih kecil.
0: Oh,
1: lagi.
0: Lebih kecil lagi.
1: Makanya ini saya pakai yang jumbo, yang premium. Jadi kalau dimasak tuh ya menyusut tapi kan enggak begitu kelihatan.
0: Oke. 30.000 satu kemasan ya. Ya it's okay lah, worth it lah teman Pro 2 ya. Aku mikirnya tadi sampai ratusan ribu begitu ya.
1: Enggak ya.
0: Tapi semahal-mahalnya sampai harga bawang, Mbak Lia sudah berapa kali mengalami penyesuaian harga jual?
1: Dulu tuh pernah harga bawang lanang mentah itu mencapai harga 300.000 ya. Pernah.
0: Saya enggak batin oleh 300.000 sekilo.
1: Makan sendiri, enggak saya jual.
0: Oh gitu.
1: Oh, kalau terus? saya jual berapa?
0: Iya,
1: sampai
0: kan?
1: Gitu. Saya masih mikir listriknya. Iya kan? Masih mikir tenaga juga. Terus apalagi sekarang kan harga plastik juga naik ya.
0: Situ
1: teman-teman. Jadi menyesuaikan juga waduh habis. Akhirnya ya udah saya waktu itu saya enggak jualan dulu.
0: Oke, tapi tetap produksi.
1: Tapi kok sendiri. Tapi sekarang berhubung udah mulai turun ya, satu kilonya sudah sekitar 90, 100 ribu, 50. Akhirnya saya bikin lagi.
0: Lumayan lah ya, walaupun batinya gak banyak teman ya. Kudu bayangin, itu 100 gram 30 ribu gitu ya. Sekilonya 90 ribu gitu ya. Maksud batinya 10 hew tok gitu.
1: Itu tapi, kan masih proses kan ada penyususan juga
0: iya,
1: ya. Gitu. Jadi pengurangan juga. Ini untuk jarinya kan juga ada kenaikan harga juga.
0: Nah, kenapa bertahan dengan apa ya, bati atau keuntungan yang minim, Mbak?
1: Kalau saya
0: enggak dinaikin aja gitu harganya.
1: Enggak sih, saya itu cuma inginnya berbagi dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berbagilah. Saya itu ingin istilahnya ingin sedekah dulu. Untuk membuat semua sehat.
0: Oke.
1: Tanpa lebih mahal.
0: Ya intinya enggak tekor aja dulu kenapa
1: ya,
0: tidak?
1: Lah, pokoknya gitu. Kita enggak tekor bisa bayar listrik di rumah. Bisa untuk konsumsi sehari-hari, bisa untuk beli jarnya untuk belajar. Alhamdulillah lah cukup.
0: Oke. Gitu. Ini ada Agus yang tanya, "Wah, keren ini, pangsa pasarnya seperti apa, Kak? Terus bahannya apa? ada jenis bahan khusus. Kalau bahannya bawang lanang premium ya, sudah dijelaskan tadi. Nah ini kalau ngomongin tentang pasar, Mbak, tadi udah ada sempat diceritakan juga pengiriman sampai luar kota. Kemana aja nih?
1: Ke Jogja, ke Bandung.
0: Oh, udah punya langganan di situ.
1: Batam juga ada. Kan juga lewat medsos ya.
0: Oh, pemasarannya online juga. Gimana-gimana kalau pemasarannya online lewat apa aja? Terus yang paling banyak yang offline apa yang online?
1: Yang saat ini yang banyak sih yang offline ya. Online juga ada beberapa. Kemarin juga kirim ke Gresik juga. Jadi saya pakai TikTok ya.
0: Oke.
1: Itu saya juga ada TikTok, akun TikTok yang namanya Rian Craft di situ. Jadi saya lewat situ. Terus kemarin juga ada beberapa teman juga yang order. Jadi kan kemarin saya juga, teman saya kan juga banyak ya yang dari medsos itu, yang dari mulai dari saya yang jualan Rian Craft itu, ya dari situ kita promosi.
0: Oh, customer lama yang diperkenalkan produk baru dari Rian gitulah ya. Dan tapi tetap lebih banyak yang offline ya daripada
1: offline online. Ya. Okay. Sementara ini offline karena memang saya baru jalan sekitar 6 bulan ya.
0: Ini ada store-nya kah, outlet-nya, atau sementara by order apa? Pre-order gitu?
1: Saya punya di rumah ada toko kecil sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi itu memang khusus sebenarnya untuk Rian Craft.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kayak sekalian aja lah ya di terus itu. Oke. Okay, okay. Mbak, tokonya di mana dong?
1: Di Jalan Merbabu nomor 4.
0: Merbabu?
1: Nomor 4.
0: Nomor 4. Ya. Kalau medsosnya tadi Arlian ya, Arlian Craft. Oke. Okay. Okay. Kalau yang kepo boleh di itu teman Pro 2 di kepoin di situ begitu ya. Khasiatnya tadi udah dijelasin ya sama Mbak Lia, salah satunya adalah intinya untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya, untuk stimulan untuk imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya insya Allah proses penyembuhan penyakit juga cepat. Yang tadinya gejala sakit bisa gak jadi sakit, ibaratnya ya. Seperti itu ya.
1: Ya ikhtiar gitu ya istilahnya.
0: Cara memasaknya pakai Magicom sementara ini begitu ya. Kalau mau bikin sendiri bisa pakai oven, tapi kayaknya recommended pasti lebih stabil yang pakai Magicom ya Mbak.
1: Iya. Itu sebenarnya juga pakai tisu juga bisa sih
0: memungkusnya, nggak perlu pakai aluminium foil. Bisa. Tapi kenapa pakai aluminium foil, lebih apa? Gak, lebih stabil panasnya?
1: Iya, lebih stabil ke panasnya aja.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terus wah, ada yang saya juga konsumsi black garlic begitu ya. Emang kerasa anget di badan, lebih fit dan enggak mudah sakit. Emang begitu ya? Kerasa ya?
1: Iya, betul. Tapi saya bilang itu enggak bisa langsung ya. Itu ada yang 2 minggu ya. Konsumsi rutin terus 2 minggu itu yang mulainya kakinya tuh sakit. Setelah bangun tidur ya, setelah konsumsi rutin selama 2 minggu jadi sembuh. Okay. Terus gak gampang capek, di badan lebih enak, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau untuk ada campuran lain gak supaya nyaman di perut? Gak ada ya? Makan aja sesudah makan begitu ya.
1: Makan.
0: Black garlic bisa dikonsumsi mulai usia berapa tahun gak?
1: Umurai usia 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi memang sebenarnya kita kenalkan ke anak-anak itu mulai kecil, dari mulai dini. Jadi kan sekarang tuh makanan udah kayak gitu ya, yang cepat saji, junk food, kayak gitu. Jadi memang kita nggak munafik ya, kan pengen juga makan.
0: Iya, jajan
1: tapi
0: perlu
1: kita
0: lah ya.
1: Ada ininya apa namanya?
0: Mengimbangi.
1: Imbangannya di situ, jadi konsumsi black garlic.
0: Tapi kalau untuk anak-anak juga sehari sekali atau
1: sehari
0: mungkin
1: sekali
0: dua hari sekali.
1: Oh. Sehari sekali, kalau yang jumbo gini separuh aja.
0: Oke, oke. Udah cukup lah ya. Mbak, sekarang kita ngomongin tentang duit begitu ya. Modal awal misalnya ada teman Pro 2 yang pengen lah ya nyobain begitu ya. Modal awal yang direkomendasikan Mbak Lia berapa? Terus kalau omsetnya Mbak Lia sendiri udah berapa?
1: Itu kalau modal itu kan tergantung besar kecilnya Magicom ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau punya saya kan cuma muatnya kan gak banyak. Dua kilo sampai 2,5 itu ya. Kemarin cuma 300.000 aja.
0: Oke, okay, 300.000 udah bisa lah ya.
1: Bisa. Kecuali kalau yang produksi yang Magicomnya yang besar, yang bisa muat sampai 8 sampai 10 kilo, itu juga bisa lebih modalnya. Okay. Tapi memang lebih banyak. Setelah panennya kan lebih banyak ya. Nah, itu lebih banyak juga.
0: Oke. Okay. Mbak Lia ngitungin nggak sudah berapa apa ya, berapa pot atau berapa kemasan itu yang udah terjual?
1: Wah, banyak ya, saya enggak.
0: Eh, tapi ada enggak sih, Mbak, rata-rata per bulan begitu bisa sampai keluar berapa?
1: Rata-rata per bulan omsetnya gitu?
0: Atau paling enggak spill deh lakunya berapa pot gitu.
1: Pokoknya saya sekali bikin kan bisa jadi sekitar 22 pot ya. Itu kan laku terjual. Okay. Jadi bisa dihitung sendiri kalau sebulan 12 hari berapa tuh?
0: Begini cara menghitungnya. 30 hari dibagi 12. Dikali 22. Dikurangi modal
1: sama ya. Listrik ya.
0: Silakan berhitung ya pakai kalkulator. Tapi pasti ada tantangan dong, Mbak, enggak mulus-mulus aja dong. Ya, selain trial error sebelum akhirnya dipasarkan, akhirnya menemukan formula yang pas setelah nih. Nah, setelah formulanya udah ketemu, bisnisnya juga udah mulai berjalan, masih ada tantangan enggak sih? Tantangan terbesarnya apa nih?
1: Saya ingin ini ya, mungkin lebih besar lagi kali ya.
0: Oke.
1: Pengin lebih besar lagi, lebih berkembang lagi.
0: Apa nih? Karena persaingan juga atau
1: bukan. Kalau saya tahu saya di Madiun itu kalau yang jual garlic itu enggak tahu ya. Kalau saya kan enggak ada gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi saya kurang tahu juga, kalau saya salah saya mohon maaf. Cuman saya itu cari-cari di medsos itu belum nemu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kayak craft itu udah banyak yang bikin buket kan banyak banget ya. Kan saya udah ada mapnya juga kan. Jadi kalau saya nyari-cari black di Madiun kok kayaknya kok belum ada. Jadi saya tuh pengennya lebih besar.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nanti kalau sudah semakin banyak orang yang kenal produk ini, bisalah ya, karena memang untuk membantu kesehatan banget teman Pro 2 begitu ya. Mbak, kalau ngomongin tentang black garlic ini sebetulnya daya simpannya berapa lama?
1: Lama ya, kalau ini masuk kulkas bisa sampai 1 tahun.
0: Oh gitu. Tapi ya, kalau di suhu ruangan?
1: Suhu ruang sekitar 3-4 bulan.
0: Itu ada enggak sih misal nih tanda-tanda dia masih layak dikonsumsi dan tidak? Katakanlah kan kadang ya kita nggak tahu ya, kelembaban udara juga pengaruh gitu ya.
1: Saya ini belum pernah nyoba ya, karena kan selalu habis ya. Di rumah pun itu juga 1-2 kilo itu satu bulan tuh habis. Okay. Jadi saya nggak pernah ini
0: menemukan tanda-tanda kerusakan.
1: Terus ini juga saya kasih ini kan silikon gel.
0: Okay.
1: Di setiap toples ada silikon gel untuk menyerap kelembapan. Tapi kalau konsumsi rutin ya insya Allah Nggak sampai 1 bulan udah habis.
0: Kadang kan gini, mumpung lagi kaya iya, nyetok banyak gitu ya. Jadi kalau untuk nyetok banyak di suhu ruangan bisa sampai 6 bulanan ya. Kalau di kulkas bisa 1 tahun ya. Teman Pro 2 ya, siapa tahu gitu ya. Mau nyetok lo buat apalah, karena mumpung Mbak nanti next apa harganya udah naik gitu ya, mumpung ini masih harga yang sama gitu ya, siapa tahu kan ya. Well, wah, ternyata menarik ya. Tapi kalau menurut Mbak Lia sendiri gitu ya, seberapa optimis dengan potensi bisnis black garlic di Madiun dan sekitarnya ini?
1: Kalau saya optimis banget karena ini produk kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu. Jadi biasanya orang itu kan itu juga kemarin rencana juga mau ini ya, mau konsinyasi sama apotek ya.
0: Oke.
1: Okay. Rencananya itu, tapi soalnya kemarin itu saya belum sempat ngomong, sudah habis duluan. Jadi ini sih belum sempat ngobrol kayak gitu loh. Sebenarnya kan mau konsinyasi juga. Sebenarnya mereka mau sih dititipin kayak black garlic
0: gitu. Tapi stoknya yang sudah sold out terus ya.
1: Iya, tapi terus belum sampai masuk, udah habis.
0: Berarti PR-nya adalah nambah Magicom biar bisa nambah produksi gitu.
1: Lebih
0: lah
1: besar
0: ya.
1: Lagi. Amin, doakan ya.
0: Amin, amin. Ya siapa tahu ya, nanti bisa sampai luar Jawa sudah.
1: Amin.
0: Siapa tahu nanti luar negeri pakai menambah di e-commerce gitulah ya, Mbak ya. Wah, luar biasa banget obrolan kita kali ini ya. Mbak Lia pengen menyampaikan apa nih buat pendengar kita? Boleh seputar manfaat black garlicnya atau mungkin kasih tips gitu ya untuk membuka bisnis atau menjalankan bisnis black garlic.
1: Kalau saya ini ya, untuk kemanfaatnya black garlic ya. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa. Bisa dicoba konsumsi. Untuk pemula bisa sehari 1-2 siung sehari. Jadi itu nanti insya Allah kalau pada waktu kayak musim kayak gini ya, itu kan musim rawan pancaroba ya, kadang hujan kadang panas, itu kan banyak yang sakit. Nah kalau kita dengan konsumsi black garlic, alhamdulillah kita fresh. kalau kita fresh itu kita bisa aktivitas loh. Kalau kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Makan juga nggak enak.
1: Ah, betul.
0: Itu enak banget.
1: Gak bisa
0: gitu
1: kemana-mana.
0: Ya. Lagi bokeh itu juga enak banget gitu ya. Jadi jaga kesehatannya pakai black garlic ya, Mbak ya.
1: Jaga kesehatan pakai itu.
0: Oke, Mbak Lia, makasih banget. Ya. Buat para netizen, buat pendengar yang udah tanya-tanya, semoga sharing kali ini bisa menjadi inspirasi ya buat kamu yang ingin hidup sehat, menjaga kesehatan, ataupun membangun usaha sendiri ya dari pengalaman. Karena ini sekali lagi produk, Mbak Lia tadi bilang optimis karena ini produk yang menunjang kesehatan. Ya kenapa tidak, semoga nanti impiannya bisa semuanya terwujud. Amin. Begitu ya. Buat yang ketinggalan obrolan kita bisa simak lagi ya di channel YouTube RRI Madiun, Daily Boost from Black Garlic, teman Pro 2, obrolan kita di Muda Kreatif. Sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih ditemani Kania ya. Kebersamaan kita lanjut dengan beragam informasi dari dunia olahraga dan juga dunia hiburan. Di Santai Siang kali ini, teman Pro 2 masih dengan single-single pilihan buat kamu.

0: Sabun ako na hagami di papay, babay hinono yo. At sa sen ni no medikiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Jawa, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Bijitron by Vitality atau BTR dan Onyx mengamankan tiket Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall, di mana BTR memastikan kelolosan pada pekan ketiga hari kedua, sementara Onyx menyusul setelah memimpin klasemen akhir pekan ketiga hari ketiga. Hasil ini menjadi sinyal positif bagi kedua tim yang melakukan perubahan roster di tengah bergulirnya FFWSC 2026 Fall, memanfaatkan

kesempatan pertukaran pemain, BTR membawa dua pemain baru melalui periode transfer window, teman Bro 2. Meski begitu, BTR mengawali pekan ketiga dengan hasil yang belum maksimal, di mana Robot Merah hanya mampu mengumpulkan 54 poin dan finish di peringkat ke-10 pada hari pertama. Mereka bahkan tidak mendapatkan boyah ya sama sekali di hari pertama, dan torehan poin mereka hanya didapat dari 33 eliminasi dan 21 poin placement. BTR langsung menunjukkan respon kuat pada hari berikutnya dengan membawa susunan pemain baru, di mana ada Rafael Gabriel Yehel Lumi dan Valerio Timothy Bolung unjuk gigi. Bersama roster terbarunya, BTR langsung mengamankan satu boyah, 55 eliminasi dan 42 poin placement dengan total 97 poin, teman Pro 2. Bahkan hasil tersebut membawa BTR finish di peringkat kedua di belakang tim Flash yang tampil memuncak klasemen dengan 116 poin. Bagaimana dengan Onyx ya? Dia kembali memainkan roster seniornya dan memberikan peran kapten kepada Pom, teman Pro 2, pemain asal Thailand yang baru dipinang musim ini ya, dan mereka menjadi wakil Indonesia dengan performa paling konsisten sepanjang pekan ketiga, selalu finish 5 besar pada setiap match day, teman Pro 2. Dengan berakhirnya pekan ketiga, Bigitron, Vitality dan Onyx dipastikan akan tampil di babak Grand Finals. Mereka akan bergabung bersama All Gamers Global, Buriram United Esports, ada Twisted Minds asal Thailand dan Team Flash dari Vietnam.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ada yang pamer jersey teman Pro 2 nggak tanggung-tanggung gitu ya, langsung melibatkan ini generasi-generasi penerusnya nih teman Pro 2 ya. Adalah Lionel Messi yang memamerkan sisi berbeda di luar lapangan, tepatnya ketika Messi tampil mengenakan jersey klub Catalan, Yui Cornella, bersama ketiga anaknya Thiago, Matteo, dan Ciro. Momen tersebut menjadi sorotan ya setelah bintang Inter Miami itu dikabarkan mengambil kepemilikan klub Yui Cornella pada April 2026 lalu. Cornella membagikan sejumlah foto Messi bersama anak-anaknya melalui akun resmi klub di media sosial X. Di dalam unggahan tersebut, Messi dan keluarganya terlihat mengenakan jersey berwarna hijau putih yang menjadi identitas dari klub tersebut teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang klub asal Catalan tersebut teman Pro 2, pihak mereka meyakini jumlah penggemar klubnya akan bertambah ya seiring kehadiran Messi dan keluarganya, di mana Messi bersama ketiga putranya memberikan warna tersendiri bagi Cornella menjelang musim baru. Klub tersebut juga memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan optimisme menyambut tantangan yang akan mereka jalani. Bagi Messi, keterlibatan bersama Cornella menjadi babak baru ya dalam perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Karena setelah bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia, kapten Argentina tersebut kini juga memulai terlibat dalam sisi kepemilikan klub. Dia bukan satu-satunya pesepak bola profesional yang terjun ke dunia kepemilikan klub teman Pro 2. Sejumlah pemain dan mantan pemain sepak bola internasional juga mengambil langkah yang serupa ya, yakni berinvestasi atau menjadi bagian dari struktur kepemilikan klub setelah membangun karir sepanjang perjalanannya ya di dunia sepak bola teman Pro 2. Di tengah aktivitasnya sebagai pemilik klub, Messi tetap nih akan menjadi andalan Inter Miami di lapangan. Walaupun gitu ya, sekarang udah memasuki usia ke-39 tahun teman Pro 2. Sudah lihat belum fotonya ya, pamer jersey teman Pro 2 ya barengan sama apakah ketiga anaknya Messi nanti juga akan menjadi pesepak bola begitu ya. Kalau iya kayaknya biasa gitu ya. Tapi kalau enggak kayaknya itu baru yang luar biasa.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, petarung kelas terbang 56,7 kg Ultimate Fighting Championship UFC asal Indonesia Bilal Hasan bertekad menancapkan karir yang spektakuler di UFC setelah meraih kemenangan pada pertarungan pertamanya di UFC. Bilal memetik kemenangan di UFC dengan mengatasi petarung Peru Nelson Royas, teman Pro 2, melalui knockout pada ronde kedua dalam ajang UFC Fight Night di Oriental Sports Center Shanghai, China, Sabtu lusa ya. Kemenangan tersebut menjadi awal yang positif bagi Bilal dalam perjalanan karirnya di panggung UFC. Petarung berjuluk The Indo Ninja itu menunjukkan performa meyakinkan dengan mampu menghentikan Royas sebelum pertarungan berlangsung hingga 3 ronde. Kemenangan itu merupakan KO kedua bagi petarung berjuluk The Indo Ninja tersebut dalam rentang waktu 18 hari sejak mengalahkan petarung India Mridul Sekia dalam ajang Dana White Contender Series pada Agustus lalu. Rentang waktu yang singkat antara petarung Dana White Contender Series dan debutnya di UFC membuat Bilal harus menjalani persiapan sekaligus melakukan penyesuaian dengan cepat dengan Pro 2. Tapi dia juga harus mampu ya mempertahankan momentum kemenangan dan kembali menunjukkan kemampuan menyelesaikan pertarungan. Ini langsung nih teman Pro 2 ya. Memang kemenangan itu akan menumbuhkan percaya diri dan yang pasti kebanggaan itu akan menjadi motivasi yang kuat. Semoga nanti bisa terus sukses ya Bilal Hasan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Milih 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2, di Santai Siang. Ini by the way, kamu udah nonton film animasi Mas Bahlil belum? Bukan ya? Yang ini bukan Mas Bahlil ganteng, teman Pro 2, tapi memang begitu ya. Film ini terinspirasi dari sosok ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, teman Pro 2. Jadi ada sebuah, sebetulnya bukan film sih, lebih ke serial ya. Serial animasi, judulnya Melangkah dari Timur, teman Pro 2, yang menceritakan tentang masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Serial yang bisa disaksikan gratis via YouTube tersebut, teman Pro 2, hingga sekarang sudah ditonton 743.000 kali pada periode pertamanya. Jadi film, kok film sih, serial ini, teman Pro 2 ya, itu resmi tayang pada 25 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2, di mana alurnya dikemas dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utamanya bernama Baha digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan, dan peluncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional, teman Pro 2. Katanya sih Pak Bahlilnya sendiri nggak tahu kalau kisah perjalanan masa kecilnya itu dijadikan film begitu ya. Film lagi, series, teman Pro 2, series loh ya. 8 episode. Iya. Mungkin kamu termasuk salah satu yang mengikutinya, teman Pro 2. Judulnya bukan Mas Bahlil ganteng ya, tapi Melangkah dari Timur. Kalau kamu penasaran.

Kalau ini bukan rahasia sih teman Pro 2 ya, sudah dikonfirmasi Lisa Blackpink sedang menyiapkan album solo baru berjudul Press Play yang dikabarkan oleh salah satu media di sana ya, The Korean Herald, teman Pro 2. Album solo baru yang terdiri atas 6 lagu itu rencananya dirilis pada 23 Oktober 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Lisa akan merilis ya lagu berjudul Sawadika. Tidak pakai at. Sawadika. Pada 3 September 2026 mendatang teman Pro 2 ya. Lisa menandai debut solonya dengan merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025 teman Pro 2. Album itu memuat lagu Rockstar, New Woman, and Born Again. Kenapa kok jadi ngomongin bahasa Inggris ya? Selain Lisa, anggota Blackpink yang lain juga telah mengeluarkan karya-karya solo ya. Jennie merilis album mini digital bertajuk Fallen Angel pada Jumat lalu teman Pro 2, sekitar setahun 5 bulan ya setelah peluncuran album mini pertamanya yang berjudul Ruby. Jisoo juga dikabarkan akan merilis single baru berjudul Click pada 4 September menandai peluncuran karya solo pertamanya sejak album mini perdananya yang berjudul Amour Touch ya, yang dirilis pada 14 Februari 2025. Rosé menandai debut solonya dengan merilis album studio bertajuk Rosie pada 6 Desember 2024. Selain itu yang pasti ada apa dah ya, yang viral banget berkolaborasi dengan penyanyi Bruno Mars pada Oktober 2024.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia menempati posisi ke-6 dalam peringkat industri musik Asia 2026 versi Lembaga Riset Octave, menandai penguatan peran musik nasional di tingkat regional. Peringkat ini didorong oleh besarnya pasar domestik, tingginya konsumsi musik digital, serta keberagaman genre yang terus berkembang paralel, dari pop arus utama dan dangdut, hingga skena indie yang semakin terstruktur. Akses distribusi melalui platform streaming turut memperluas jangkauan musisi Indonesia ke audiens lintas negara. Meski belum masuk 3 besar, posisi ini menunjukkan fondasi industri yang sudah terbentuk namun belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama Indonesia berada pada ekspor musik, konsistensi manajemen artis, dan penguatan ekosistem pendukung seperti regulasi, royalti, serta promosi global. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin dan strategis, industri musik Indonesia memiliki ruang realistis untuk naik kelas di peta musik Asia.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Laper. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
1: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang balado juga boleh deh buat camilan.
0: Oke. Aku pesan nasi ayam juga. Terus, wah promo, burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
1: banyak banget makanannya. Laper kronis.
0: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
1: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
0: Oke. Burger batal. Mie pedas hapus. Soft drink?
1: Gak usah juga, gak sehat.
0: Baik, Bu Dokter.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan channel dengan single-single pilihan, beragam informasi menarik teman Pro 2. Salah satunya ini seputar SIM Prabayar ya. Kamu belakangan ini sudah pernah beli kartu perdana baru teman Pro 2, dan seperti apa mekanisme registrasi kartu SIM-nya? Karena registrasi kartu SIM Prabayar baru kini hanya bisa dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan teman Pro 2. Kemkumdigi menegaskan metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas disebut berjalan lancar. Sementara itu, pemerintah masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun. Coba deh, suaranya mana nih? Kamu udah pernah dalam setidaknya 2 bulan ini ya, mengaktifkan nomor perdana baru teman Pro 2, apakah iya harus pakai verifikasi biometrik wajah? Atau mungkin gitu ya, masih ada mix begitu ya, gak tahu nomornya lama atau sistemnya lama sehingga untuk registrasinya masih menggunakan NIK.

Man Pro 2 masih berurusan dengan kali ini sih bukan tentang registrasi kartu SIM Man Pro 2 ya, tapi lebih ke kuota internet atau sisa kuota Teman Pro 2 ya. Jadi sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan kini tidak boleh lagi dihapus atau dibuat hangus pihak oleh operator seluler Teman Pro 2. Jadi kalau masih ada sisa gitu ya kuota, padahal masa aktifnya sudah habis begitu ya, itu nanti sisa kuotanya akan terakumulasi. Wah, padahal kamu gak pernah isi kuota. Gimana dong? Pakai wifi Teman Pro 2. Tapi tetap harus isi ya. Kalau kita gak ngisi kuota nanti ini nomornya yang hangus Teman Pro 2. Tapi by the way, tentang sisa kuota yang tidak boleh dihanguskan sepihak oleh operator seluler ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 Teman Pro 2 ya, yang barusan diterbitkan 28 Agustus kemarin begitu, di mana operator dilarang menghanguskan gitu ya sisa kuota dan mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota. Jadi pokoknya kalau ada sisa kuota gitu ya udah nanti bisa diakumulasi, bisa dipakai lagi. Ketika kamu beli kuota lagi kan otomatis masa berlakunya bertambah tuh Teman Pro 2 ya. Dalam aturan tersebut operator seluler ya ini wajib menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota mulai dari rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga refund. Pelanggan juga wajib ya mendapatkan informasi yang jelas soal harga, volume kuota, masa berlaku hingga perlakuan terhadap sisa kuota serta akses untuk memantau penggunanya. Operator diberi waktu Teman Pro 2 sampai 28 September 2026 mendatang ya untuk melaporkan kewajiban mereka begitu ya sudah terpenuhi pada pelanggan kepada Komdigi, dan selanjutnya wajib memberikan laporan secara berkala setiap bulan Teman Pro 2. Wah, lumayan nih Teman Pro 2 ya, karena jujur aku termasuk yang masih punya sisa kuota gitu ya ketika masa berlaku atau masa aktif kuotanya itu udah habis Teman Pro 2. Walaupun gak banyak tapi lumayan sih ya. Kenapa nyisa? Karena iya, kalau di tempat yang ada wifi-nya begitu ya, kita cenderung bergantung memanfaatkan wifi begitu ya, sehingga kita skip dulu pakai paket data gitu ya. Baru kalau di luar jangkauan wifi atau sekiranya itu wifi yang terlalu publik banget begitu ya, memang yang paling aman tetap pakai kuota internet sendiri Teman Pro 2, nah itu baru dipakai. Jadi kalau sisanya nanti bisa ya terakumulasi kah gitu ya, atau itu tadi ya ada pengalihan fungsi gitu ya, pengalihan manfaat, ya lumayan

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

Makin kesini teman Pro 2, orang-orang memburu hal yang praktis begitu ya. Apalagi Gen Z, teman Pro 2 kalau ditanyain kamu bawa duit enggak? Pasti jawabannya enggak. Pergi kemana-mana, pergi keluar kota cuma bawa 50 ribu aja gitu ya. It's okay nih teman Pro 2 ya. Kenapa kalau kita butuh apa-apa pembayarannya sekarang pakai QR Code ya. Gak cuman untuk pembayaran digital sih sebetulnya kalau ngomongin tentang QR Code ya. Gak cuman Kris aja, tapi banyak hal begitu ya. Mulai dari maybe seputar inilah teman Pro 2 ya, keperluan-keperluan administrasi ya. Juga absensi, terus tiket elektronik, apalagi yang QR Code ya. Misalnya pendaftaran, formulir-formulir digital kayak gitu, teman Pro 2 scan QR Code kayak gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu penasaran gitu, kenapa bentuknya selalu kotak? Pernah menemukan QR Code yang bentuknya tidak kotak? Kayaknya enggak ya, selalu kotak teman Pro 2. Nah, melansir DensaWave, QR Code ini dikembangkan di Jepang ya pada 1994, enggak tahu deh kamu udah lahir atau belum kala itu ya. Untuk menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode teman Pro 2 ya. Para pengembang juga menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah kayak gitu. Tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai. Tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di 3 sudut QR Code. Insinyur DensaWave, Masahiro Hara, memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Dengan begitu, pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR Code. Untuk memastikan keakuratan, tim pengembang meneliti berbagai gambar, simbol, hingga formulir ya. Kemudian mereka menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 banding 1 banding 3 banding 1 banding 1 yang paling mudah dikenali. Pola tersebut memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR Code secara otomatis, dan kode tetap dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Dan berkat rancangan tersebut, teman Pro 2, QR Code mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode dua dimensi lain pada masanya. Dan kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibandingkan barcode. Kini bentuk kotak pada QR Code bukan sekedar pilihan desain ya, tapi struktur tersebut menjadi kunci agar proses pemindaian berlangsung cepat, akurat, dan juga konsisten. Banyak ya hal-hal menarik di balik sesuatu yang sekarang ini mungkin udah common, udah sangat biasa teman Pro 2 ya. Tapi serumit itu sih ya. Apalagi sekarang kalau bikin apa semacam sebetulnya nggak cuma barcode ya, QR code juga sudah ada. Apa ya, cara atau jalan pintasnya teman Pro 2. Oke, terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan sekarang ini teman Pro 2. Nanti jam 4:30 bakal ada obrolan sore ceria. Kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama juara lomba cipta lagu teman Pro 2 ya. Dari SMAN 4. Kok gitu sih, aku lupa-lupa ingat bener ya. Iya deh teman Pro 2 ya, stay tune aja. Kita masih lanjut di Sore Ceria.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, salah satu supporter FC Sambor mengalami kerusakan pendengaran permanen, tepatnya setelah menjadi korban insiden lemparan kembang api dalam pertandingan melawan Feyenoord pada Minggu 23 Agustus 2026. Direktur Utama SC Sambor, Jesse Bergsma, mengatakan telah bertemu dengan 7 supporter yang menjadi korban dalam insiden di Stadion Koi. Ketujuh korban tersebut mengalami jenis cedera yang berbeda, mulai dari luka bakar hingga gangguan pada pendengaran dan mata. Salah satu korban bahkan mengalami kerusakan pendengaran permanen yang membuat kondisi fisiknya kini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa insiden kembang api yang terjadi di stadion bukan persoalan sepele. Kambur sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan 7 korban untuk mengetahui perkembangan kondisi mereka setelah insiden tersebut. Diketahui insiden tersebut terjadi ketika supporter Feyenoord melemparkan kembang api ke arah area yang ditempati penonton tuan rumah. Akibat kejadian itu, 7 supporter Cambor dilaporkan mengalami luka bakar, gangguan pendengaran, serta cedera pada bagian mata. Informasi lain, teman Pro 2, album baru grup Enhypen yang bertajuk The Scene Bliss memuncaki peringkat Billboard 200 terkini dengan total penjualan 98.000 unit setara album di Amerika Serikat pada pekan pertama peluncuran album yang berakhir pada 27 Agustus 2026. Menurut siaran Billboard, minggu kemarin teman Pro 2, The Scene Bliss merupakan album pertama Enhypen yang menduduki peringkat teratas Billboard 200 dan album ketujuh grup yang memasuki daftar 10 besar Billboard 200 sejak tahun 2022. Enhypen sebelumnya dua kali menempati peringkat kedua Billboard 200 berkat album The Scene Venice yang dirilis pada Januari 2026 dan Romance Untold yang rilis pada tahun 2024.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi kita di obrolan sore ceria. Sore hari ini barengan sama Kania dan juara 1 FLS 3N Cipta Lagu Tingkat Kota Madiun. Masih muda teman Pro 2 ya, masih pelajar SMA dan sudah bisa mencipta lagu. Dua periode lagi ya, 2025-2026. Ada Gracia Melodian Harmoni. Hai Grace.
1: Halo Kak.
0: By the way, ini kamu sekarang kelas berapa?
1: Aku kelas 12.
0: Kelas 12, bentar lagi lulus dong ya.
1: Yes.
0: Tapi by the way, ini berarti kali keberapa kamu ikut lomba cipta lagu di FLS 3N?
1: Kali kedua
0: ya. Jadi 2025 dan 2026.
1: 6.
0: Grace ini siswa SMAN 4 Kota Madiun ya Grace ya.
1: Yes.
0: Dan mungkin gitu ya, teman-temannya Grace gitu ya udah pada tahu lah ya, dia ini sebetulnya bisa dibilang keren di nyanyinya teman Pro 2 ya. Dia penyanyi nih ya, tapi terus ikutan cipta lagu tingkat Kota Madiun. Tapi kamu gak ikut yang nyanyinya atau ikut dua-duanya sebetulnya?
1: Aku ikutnya salah satunya yaitu cipta lagu.
0: Okay.
1: Karena kalau nyanyi menurutku udah banyak yang
0: udah
1: ikut.
0: Udah biasa.
1: Betul.
0: Udah biasa, terus akhirnya dari tahun kemarin dan tahun ini kamu ikut yang lomba cipta lagu gitu.
1: Yes.
0: Ya. Tapi menarik sih, dalam arti kalau yang penyanyi-penyanyi yang lain-lain begitu ya, emang dari penyanyi kemudian dari pencipta lagu begitu ya. Ada juga yang dia pencipta tapi jarang nyanyi gitu. Kalau menurut Grace sendiri, siapa sih sebetulnya sosok apa ya, idola kamu deh ya, dari nyanyi, mencipta lagu gitu, atau kenapa gak concern aja di nyanyi gitu?
1: Kalau dari aku, idolaku itu Taylor Swift. Iya, karena menurut aku dia bisa main musik, bisa ciptain lagu, dan bisa bikin lirik yang menurut aku tuh relate buat kehidupan kita masing-masing, kehidupan pribadi. Jadi menurut aku kayak menarik aja gitu.
0: Oke. Okay. Dan sejak kapan nih kamu belajar nyiptain lagu?
1: Sejak menurut aku dari SMP sih Kak, dari kelas 2 SMP mungkin. Sampai sekarang.
0: Okay. Tapi memang dari awal kamu kan nyanyi dulu gitu ya. Dari SMP kamu coba-coba untuk bikin lagu.
1: Iya.
0: Dari perjalanan bikin lagu kamu deh, dari SMP sebelum kita nanti akhirnya kamu apa ya, memberanikan diri untuk ikutan lomba, kan berarti kamu merasa bahwa okay, modal aku udah okay gitu ya. Dari awal-awal nyiptain lagu gitu ya. Ini gimana? Kamu dalam arti benar-benar yang nyiptain full gitu ya, sekalian musiknya, liriknya, atau mungkin masih dibantu gitu sama orang tua atau mungkin guru kamu atau coach kamu, atau benar-benar murni kamu belajar semuanya dari nol dan belajar sendiri aja gitu?
1: Kalau lomba FLS3N ini tuh aku nyiptainnya sendiri, tapi kalau dari liriknya tuh dari pihak FLS3N-nya langsung.
0: Oh, kayak gitu. Gimana sih cara kerjanya gitu ya, kan kalau liriknya dari pihak penyelenggara gitu, dari panitia. Terus kamu bagian apanya di sini?
1: Jadi aku tuh bagian ngaransemennya sama kayak nentuin mau temponya kayak gimana, musiknya mau kayak gimana, terus mau dibuat apa sih liriknya itu biar jadi satu lagu yang bisa didengerin orang-orang.
0: Oh gitu. Jadi benar-benar kalau dari penyelenggara dapat nih jebret gitu, lirik kayak puisi begitu atau secara tema umum?
1: Secara dari puisi sih Kak. Jadi kayak ada pilihan 3 puisi. Nah itu kita disuruh milih salah satunya.
0: Dan di 2026 ini kamu milih yang apa? Tema apa?
1: Aku milih yang puisinya tuh judulnya Ketika Dunia Berbisik Pelan.
0: Dari judulnya aja bagus tuh teman Pro 2. Itu tentang apa?
1: Itu kalau menurut aku, itu tuh menceritakan tentang seseorang yang ingin menggapai cita-citanya. Jadi misalkan walaupun dunia kita tuh mungkin terlihat kayak berbisik yang ada yang raminya, ada yang pelannya, tapi kita tetap bisa menggapai impian kita.
0: Kamu dari 3 pilihan, kamu tertarik dengan itu karena apanya? Kan pasti kamu baca semuanya dulu dong ya, dipahamin dulu gitu ya. Apa kalau menurut kamu memang kamu yang paling paham nih lirik yang ini, atau menurut kamu kata-katanya lebih okay, atau dari segi apanya kamu akhirnya memilih yang Ketika Dunia Berbisik Pelan ini?
1: Kalau menurut aku, Dari liriknya sih, kayak aku merasa kayak lebih gampang itu gitu.
0: Oke, gampang dimengerti maksudnya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini adalah kali kedua. Kali pertama, 2025, gimana pencapaiannya?
1: Kalau yang pertama itu sama kayak tahun ini, cuma lebih kalau yang pertama itu aku ngambilnya lebih puitis. Jadi judulnya kayak Selamatkan Saja Hati.
0: Wah, agak susah ya pilihannya ya.
1: Iya.
0: Betul. Itu kayaknya itu bukan lebih gampang deh Grace. Itu kayaknya paling sulit di antara yang lain gitu ya.
1: Ya untuk gensi-gensi ya.
0: Eh tapi by the way ini Evalus 3N kan memang untuk pelajar setingkat kamu gitu ya, atau bahkan ada yang dalam arti di bawah tingkat itu juga memungkinkan, atau ini SMA sederajat?
1: Kalau yang VS 3N yang ini tuh lebih ke SMA, SMK sih Kak.
0: Oke. Jadi kan maksudnya kompetitornya lebih banyak begitu ya.
1: Betul.
0: Dan kalau menurut kamu dari tahun 2025 ke 2026 lebih challenging yang mana?
1: Challenging yang tahun ini sih Kak.
0: Karena?
1: Jujur. Karena tuh menurut aku karena dulu aku kan udah nyiptain lagu. Jadi aku harus mencoba yang ini tuh lebih beda daripada yang dulu.
0: Okay.
1: Kayak dari segala musiknya, nadanya gitu-gitu.
0: Benar-benar menciptakan sesuatu yang baru.
1: Mm-mm.
0: Dan menurut kamu lebih gampang ketika lirik itu udah, kan ini udah ada nih ya, lirik itu udah ada, atau benar-benar yang liriknya belum ada sama sekali, full semuanya kamu nyiptain dari mulai lirik, mulai musiknya, aransemen dan lain sebagainya?
1: Lebih mudah yang mana Kak?
0: Menurut
1: aku sih kalau boleh jujur, lebih mudah kalau aku nyiptain semuanya sendirian dulu.
0: Oke gitu. Walaupun itu tidak mudah. Aku tanya lebih mana yang mana gitu. Karena bisa jadi, kenapa? Pressure-nya kenapa? Karena kamu terikat dengan sesuatu yang udah ada, kamu harus menyesuaikan. Atau apa yang membuat itu menantang akhirnya?
1: Karena kalau kita dapat dari lirik yang udah jadi, itu kayak lebih susahnya karena harus nentuin kan. Jadi harus benar-benar sampai nih apa makna dalam puisinya. Kalau kita nulis sendiri kan jadi kayak udah tahu gitu mau buatnya kayak gimana, liriknya kayak gimana, terus mau ceritain tentang apa sih kisah lagu ini. Jadi kayak menurut aku lebih mudah aja sih Kak.
0: Oke. Kalau itu lirik udah dari orang lain, kamu harus bisa menerjemahkan ini maunya orang kayak gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti ya gitu. Tapi kalau semuanya dari kamu ya itu susah gitu ya. Tapi kan kadang nggak perlu terikat dengan pihak lain gitu ya.
1: Yes,
0: Isma mau kamu aja. Wow. Ini by the way kamu udah nyiptain lagu sendiri?
1: Ada dulu waktu SMP.
0: Terus habis itu konsen sekolah dulu baru ikutan yang FLS 3N ini.
1: Iya betul.
0: Oke. Sekarang aku mau tahu yang di FLS 3N ini gitu, yang terbaru aja ya. Itu gimana sih kalau menciptakan lagu itu kamu butuh berapa lama? Dari benar-benar dari nol begitu ya, sampai akhirnya jadi gitu.
1: Kalau yang ini tuh lumayan dadakan sih Kak, yang tahun ini. Karena aku juga tahu lombanya baru kayak haming beberapa minggu yang minggu sebelum lombanya. Terus jadi sekitaran 3 mingguan.
0: Oke. Dan itu kamu ditunjuk sama sekolahan atau yaudah deh kamu mau men-challenge dari kamu sendiri untuk ikut yang lomba cipta lagu?
1: Itu aku mau sendiri.
0: Oh ya kan. Jadi susah.
1: Yes.
0: Tapi berkaca dari tahun sebelumnya kali ya, yang bikin kamu lebih pede gitu ya. 3 minggu untuk semuanya gitu ya. Boleh dong diceritain gitu ya, step by step mencipta lagu tuh kayak gimana sih? Secara, apalagi aku orang-orang awam ya, taunya kalau dengerin aja enak itu lagu itu enak aja gitu. Kalau step by step, misal dimulai deh dari, kalau yang ini kan udah ada liriknya gitu ya. Kalau udah ada liriknya sampai dengan jadi, stepnya kayak gimana?
1: Untuk stepnya itu yang pertama tentunya aku milih lirik puisinya dulu mau pilih yang mana. Terus kalau udah jadi itu aku mulai cari-cari nada, mau aku bikin nada kayak gimana. Terus setelah udah baru aku jadiin satu. Jadi kayak verse, intro dulu ya guys, maaf. Intro, verse, ref, terus habis itu ada interlude mungkin kalau mau. Terus bridge sama ref bagian akhir dan outro.
0: Oke.
1: Terus
0: terus kamu dapat inspirasi musiknya dari mana? Kamu dengerin lagu-lagu dengan kadang kan lirik itu ada yang cocok ini untuk yang ceria, yang upbeat, yang slow dan apalah itu. Nah, kamu mendapatkan inspirasi ini temponya kayak gimana, terus musiknya kayak gimana? Itu gimana? Untuk nyocokin sama lirik yang sudah ada.
1: Kalau itu sih aku dari itu sih kak, main gitar langsung. Oh. Jadi kayak aku menentukan, oh kayaknya lebih cocokan kayak gini deh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Tapi itu juga jadi kriteria penilaian nggak sih kan? Gak lucu ya kali ya kalau liriknya udah puitis mendayu-dayu gitu ya, tiba-tiba dikasih upbeat gitu.
1: Iya betul. Jadi kayak rock punk.
0: Oh jadi kamu sambil maksudnya sambil nyari-nyari nadanya sambil apanya langsung sama main gitar
1: main
0: ya?
1: Main gitar, iya betul.
0: Oke. Terus habis itu ketika udah ketemu nih, udah ketemu nadanya, terus apa lagi proses selanjutnya?
1: Proses selanjutnya itu aku biasanya langsung nentuin not angkanya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku tulis tiap nadanya satu kata satu kata, terus not angka. Kalau udah bikin not angka baru bikin not balok.
0: Ya, yeah. Yang ada bunder-bunder kayak yeah, kacang delay itu ya.
1: Pusingkan. Betul.
0: Eh tapi itu memang harus ada ya step-step itu memang tercantum di apa kayak jenis di lombanya gitu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Abis bikin not balok and then
1: abis itu sudah enggak
0: pakai
1: belum
0: demo
1: belum
0: gak sih. Ya, gimana
1: habis itu kita ngerekam itu musik kita dan lagu kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadiin audio habis itu kalau udah baru dikirim ke pihak yang lombanya itu.
0: Oke. Okay. Jadi kan aku bilang ada demonya maksudnya ada yes, produknya begitu ya. Terus kamu pakai instrumen apa ketika apa bikin demonya itu? Cuma pakai gitar doang atau mungkin kamu udah masukin instrumen-instrumen yang lain juga?
1: Kalau waktu itu sih gitar aja kak.
0: Oh, jadi it's okay begitu ya. Mm-hmm. Aku pikir tuh harus ya minimal gitar sama keyboard atau apa. Tapi memang boleh-boleh aja, sasa aja begitu ya dengan satu iringan instrumen. Oke okay, gitu
1: okay
0: ya.
1: Oke banget.
0: Oke. Okay. Wow, teman Pro 2 yang dikirim adalah untuk audio.
1: Yes.
0: Terus kamu rekamnya di studio rekaman atau jangan bilang rekam pakai HP.
1: Betul banget, aku pakai HP. Jadi aku pakai HP terus pakai earphone gitu, ku jadiin satu di HP-nya.
0: Wah, tidak perlu ke studio rekaman teman Pro 2 ya.
1: Betul guys.
0: Yang tahun lalu juga begitu.
1: Oh,
0: yang tahun lalu juga begitu.
1: Iya, betul.
0: Oh. Jadi, wow, juara satu loh teman Pro 2. Itu juri-juri tahu enggak sih kamu merekam itu pakai HP?
1: Kayaknya nggak tahu sih kak.
0: Nggak tahu ya. Eh tapi menurut kamu kualitasnya bakal beda nggak sih ketika kita rekam pakai alat yang sederhana atau yang kita punya dengan rekam di studio?
1: Menurut aku sih pasti beda ya, karena dari segi kualitas aja sudah terlihat berbeda.
0: Okay. Tapi di sini yang dinilai adalah originalitas.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Susah nggak sih bikin nada-nada begitu ya kan takutnya? Akhirnya, aduh intronya sama lagi kalau dengan lagu yang udah ada gitu. Atau gimana cara kamu biar benar-benar itu tuh ya walaupun nggak mungkin tidak sama sekali gitu ya. Pasti ada lah ya kemiripan dengan apa-apa. Tapi gimana cara seorang Grace bikin nadanya itu akhirnya kayak benar-benar ini asli banget nih, Grace banget begitu.
1: Aku sih biasanya menentuin berulang kali dulu kak. Terus kalau misalkan udah aku ya berdoa dulu ke Tuhan nih gimana. Kalau misalkan udah yakin baru jadi
0: ya. Jadi kamu habis bikin kamu dengerin berulang-ulang kira-kira ini bakal identik banget dengan lagu-lagu yang udah ada atau belum gitu ya. Penting banget. Soalnya zaman sekarang apalagi ya yang udah di komersil tuh kadang netizen nyinyir gitu ya. Kayaknya lagunya mirip-mirip yang itu deh. Tapi menurut Grace gimana sih? Misalnya ada nada yang mirip atau intro yang mirip, menurut Grace sendiri gimana? Kamu termasuk yang sangat menghindari itu, gitu atau ya sah-sah saja? Soalnya nada kan cuma do sampai do lagi sebenarnya ya, ngulek muter dia gitu aja.
1: Kalau aku sih tergantung konteksnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semisal ya mungkin dari nada nyanyinya ada yang sama sedikit itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kebanyakan sama itu perlu dipertanyakan.
0: Satu atau dua baris sama semua itu perlu dipertanyakan.
1: Betul.
0: Eh keren banget nih. Eh by the way sejak kapan sih kamu benar-benar matang gitu ya dalam urusan mencipta lagu?
1: Menurut aku belum sih kak kalau mateng sampai sekarang jujur.
0: Tapi kamu udah juara satu FLS 3
1: Cuma aku masih harus berusaha dulu.
0: Tapi kamu tahu nggak sih produk-produk dari peserta lainnya gitu?
1: Nggak tahu sih kak.
0: Jadi kamu nggak bisa compare ya kira-kira apa yang membuat lagu kamu ini menang gitu? Ada ininya nggak sih? Ada review gitu nggak sih?
1: Oh itu. Kalau aku lomba yang FLS 3 ini itu biasanya kita harus ke lomba ke sekolah.
0: Okay.
1: Jadi jurinya menilai langsung.
0: Oh.
1: Jadi kita tampil langsung di depan jurinya, jadi nanti jurinya dengerin langsung.
0: Oke, selain ada record audio, tampil secara langsung itu buat compare kali biar ini benar-benar asli loh, bikin kamu otentik. Ibaratnya kayak gitulah ya. Guys, ini udah banyak banget ya para netizen yang bertanya-tanya di kanal YouTube RRI Madiun gitu ya. Dari Amina Resis, untuk lomba cipta lagu FLS3N, apakah murni hasil karya Grace atau aransemen lirik lagu? Tadi berarti kalau liriknya udah ada,
1: sudah ada dari pihaknya.
0: Tapi itu bisa diganti gak sih? Atau harus benar-benar lirik
1: harus
0: itu?
1: Harus sama, iya. Kita gak boleh merubah kata-katanya pun gak boleh.
0: Oke. Padahal kan terkadang kita agak kurang srek begitu ya, entah dengan rimanya, pemilihan kata. Kamu juga merasa, sempat merasa begitu?
1: Terkadang terkadang iya.
0: Ini kayaknya bagus kalau katanya diganti ini deh.
1: Iya. betul.
0: Iya kan? Iya. Aduh, iya deh. Terus tantangan dalam cipta lagu itu apa, Grace? Nah, ini dia. Bagian paling sulit dari menciptakan lagu, katakanlah ini tuh benar-benar nggak ada, belum tersedia lirik, belum ada apa-apanya, benar-benar kosongan. Apa nih tantangannya dan paling sulit di bagian mananya?
1: Paling sulit tuh menurut aku buat not baloknya sama not angkanya itu. Pusing banget ya guys, karena kita harus nentuin temponya kayak gimana, terus not angkanya itu harus benar-benar benar. Terus habis itu harus nentuin kayak dari musiknya kayak gitu.
0: Menerjemahkan dari bunyi, ketikan gitar ke simbol-simbol angka dan balok itu yang menurut Grace susah
1: banget.
0: Tapi kalau untuk menemukan nadanya, menemukan ya, susah atau enggak?
1: Kalau menurut aku gampang. Iya, lumayan bisa lah, lumayan bisa.
0: Karena dia memang penyanyi teman Pro 2. Kayak bang data, bang nada-nadanya di sini udah banyak gitu ya. Udah tinggal nyemot, kayaknya ini dibikin kayak begini bagus gitu ya. Tapi kalau ini karena liriknya udah ada, okelah ya. Kalau misal belum ada, Grace sendiri lebih ke bikin liriknya dulu atau kamu bikin musiknya dulu baru liriknya?
1: Kalau aku tipikal yang bikin liriknya dulu.
0: Oh, jadi berat, yaudah pokoknya nulis aja, baru kamu nentuin adanya kayak gimana.
1: Betul.
0: Pernah gak sih dimintai tolong gitu ya sama orang lain gitu ya, aku ada puisi ini dong dibikinin lagu gitu?
1: Kalau untuk sekarang sih belum ada sih kak.
0: Abis ini kayaknya iya. bisa dijual Grace.
1: Oh my god.
0: Iya dong.
1: Ya semoga dijual yang mau, boleh.
0: Lagu yang kamu ciptakan bercerita tentang apa? Tadi tentang
1: ya itu tentang kita yang mau menggapai impian kita supaya kita bisa berhasil ngedapetin itu, walaupun dunia kita tuh kadang berisik, kadang buat kita capek, kadang mungkin normal-normal aja kayak gitu.
0: Tapi aku penasaran begitu ya, dengan lirik-lirik lomba-lomba begini tuh, kayak yang di pikiran aku tuh pasti apa sih namanya, kalimat-kalimatnya tuh ya bukan yang baku ya, tapi bukan yang puitis banget. Atau sekarang kan ada lagu musisi-musisi yang lirik-liriknya tuh benar-benar yang daily banget gitu ya. Ini kalau ini cenderung yang kemana? Yang puitis atau benar-benar yang kayak lagu-lagu zaman sekarang yang udah kayak kita ngomong aja cuma dinadain gitu?
1: Kalau menurut aku sih puitis ya kak.
0: Oh, lebih masih ke puitis ya. Oke. Tapi bukan tentang cinta.
1: Yes.
0: Tentang mencapai cita-cita.
1: Iya betul
0: ya. Aduh, ini udah. Terus dari Dana, bikin lagu inspirasinya dari mana Grace?
1: Dari Taylor Swift.
0: Iya, dari Taylor Swift ya pokoknya ya. Tapi iya loh, apa ya, karakternya kental banget sih Taylor Swift ya.
1: Iya betul.
0: Dari intronya aja, atau memang kadang ada kayak semacam dia tuh punya sesuatu yang sekali kita dengar walaupun itu dinyanyiin sama orang lain tuh kayak, kayaknya lagunya Taylor Swift.
1: Iya betul, kayak ada karakternya tersendiri.
0: Lagu yang diciptakan, dinyanyikan sendiri atau dinyanyikan orang lain? Nah bener nih, kan kadang ada lomba cipta lagu tuh bener-bener yang nyanyiin itu vokal yang lain gitu. Kalau kamu ini gimana?
1: Kalau aku nyanyiin sendiri semuanya, jadi semuanya aku kerjain sendiri.
0: Ini karena memang ketentuannya boleh nyanyi sendiri atau pakai orang lain, atau karena ya udahlah, memang Grace kan penyanyi.
1: Lebih aku suka aja sih.
0: Okay. Kak, ya, betul. Jadi gak perlu ngedirect orang lain juga. Kadang belum tentu kalau nyinyin orang lain pinnya dapet gitu ya.
1: Iya, setuju.
0: Okay. Kamu tadi 3 minggu itu kan benar-benar dari nol sampai selesai gitu ya. Untuk benar-benar kamu bisa memahami gitu ya, karena liriknya udah disiapin gitu ya. Itu berapa lama? Lama gak?
1: Mungkin 3 hari atau 1 minggu.
0: Berarti part yang paling lama dibikin notnya itu tadi.
1: Iya betul. Dan itu not angkanya tuh dari kejadian lucu kak.
0: Gimana?
1: Jadi aku baru selesai bikin tuh humming malamnya sebelum aku lomba.
0: Kenapa?
1: Jadi, karena mendadak aku taunya.
0: Disuruh bikin notnya itu. Mm-mm. Pikir kamu ya udah suruh nyanyiin.
1: Betul.
0: Genjreng. Gak perlu ditulis-tulis.
1: Aku kira tuh waktunya masih lama, jadi aku masih bisa nyantai. Okay. Ternyata enggak, guys. Okay. Jadi, ya.
0: Mending gak usah ditulis notnya ya, Bu. Tapi kan kalau memang lagu diciptain harus ada, jadi biar bisa dibawain sama orang lain gitu ya. Terus ini gimana? Kalau untuk kalau lomba-lomba kayak gini kan, berarti ini kan part ya. Dalam arti memang sih di satu sisi liriknya udah disediain, tapi kan musiknya milik kamu gitu. Apa hak ciptanya kamu tetap akan dapat terlibat di situ? Di maksudnya akan diakui itu ciptaan Grace atau karena ini lomba begitu ya akan menjadi milik panitia lombanya Evalus 3-nya?
1: Kalau itu sih aku kurang tahu. Okay. Sih kak. Jadi ya.
0: Ya udah pokoknya kamu ikut lomba, menang dapat hadiah gitu.
1: Betul.
0: Ya. Gak ada royalty di situ, teman-teman. Next ya, kalau kamu bikin inilah lagu sendiri lah ya Grace ya.
1: Yes.
0: Kak sekarang kan udah juara 1. Ada kepikiran buat lanjut bikin lagu lagi atau malah pengen coba lomba musik yang lain?
1: Kepikiran sih buat bikin lagu lagi. Karena aku suka buat lagu.
0: Oke. Sejauh ini kamu udah apa? Bikin-bikin puisi-puisi lirik-lirik gitu?
1: Iya, aku ada satu buku khusus. Nah itu buat bikin lirik lagu.
0: Oh. Dan sudah ada yang kamu bikin nadanya?
1: Sudah beberapa kak.
0: Ditungguin nih ya. Bakal nih teman. Apa temanya? Cinta.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kamu dapat apa? Ini pengalaman pribadi kamu atau dari curhatan teman kamu atau dari mana kamu bisa dapat inspirasi untuk liriknya?
1: Kayaknya campur ya kak. Jadi dari pengalaman pribadi iya, dari teman juga iya. Jadi ku jadiin satu aja.
0: Dan ini sudah berjalan gitu ya. Jadi kerjain sendiri aja. Nanti kalau di join sama orang lain tuh urusannya ya. Tapi dari juara 1 Evalus 3N biasanya kan ini berjenjang ya Grace ya. Kalau udah ada juara 1 tingkat kota bakal next ke tingkat selanjutnya. Atau kalau yang ini memang gak berjenjang?
1: Iya sebenarnya
0: perlombaannya
1: berjenjang sih kak. Cuma waktu itu nggak lolos.
0: Oh sebenarnya ini sudah mewakili Kota Madiun, cuma di tingkat berikutnya nggak masuk 10 besar katakanlah begitu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul.
0: Ya. Tapi apa? Dengan lagu yang sama atau kamu bikin baru lagi?
1: Dengan lagu yang sama.
0: Oh, menurut kamu ada perlu di apanya? Dikoreksi di mananya?
1: Kayaknya lebih ke shoot video ya, karena yang provinsi itu kan harus pakai video kita. Jadi kita nggak tampil langsung gitu. Kecuali kalau kita lolos baru kita ke kota
0: langsung. Oke, yang kalau di kota kan tadi audio doang. Terus tampil di depan juri.
1: Betul.
0: Yang di provinsi ini pakai video. Berarti kan sama aja kamu apa ya? Produksi lagi gitu loh, ngonten lagi.
1: Iya.
0: Tapi dengan materi yang sama. Oke, oke. Well, keren sih. Guys, kalau kamu nyiptain lagu selalu pakai gitar atau pakai keyboard atau mungkin pakai dua-duanya, dan mana yang lebih enak menurut kamu?
1: Kalau aku lebih ke pakai gitar sih kak, karena menurut aku simple dan bisa dibawa kemana-mana kan. Kalau pakai keyboard tuh lebih nyesuaiin not angkanya biasanya.
0: Tapi akhirnya jadi susah nggak sih kamu untuk menerjemahkan nada itu ke not angka? Tadi kan kamu bilang susah nih karena kamu pakai gitar gitu.
1: Kalau not angkanya sih nggak begitu susah.
0: Yang balok,
1: yang not baloknya itu.
0: Dia salah menaruh kepala hitam yang kayak kacang kedelai itu udah beda. Betul. Bunyinya. Tapi keren loh. Kamu belajar not balok, benar-benar sampai bisa? Berapa lama? Aku selalu penasaran karena di pelajaran sekolah aja selalu kayaknya udah gagal mulu tuh.
1: Fun fact-nya aku belajar not balok itu waktu lomba VS3 ini tuh, Kak. Fun fact-nya. Jadi kadang masih ada salahnya juga sih. Jadi gak sepenuhnya bener.
0: Oke, okay, berarti kamu belajar not balok itu bener-bener karena kepaksa ikut FLS3N. Yang salah satu syarat atau requirement-nya di situ harus menyertakan not angka dan not baloknya.
1: Betul.
0: Jadi hikmahnya adalah
1: jangan benda.
0: Kamu jadi belajar gitu ya.
1: Ya, setuju.
0: Kalau nyiptain lagu enggak katakanlah enggak cuma di kepala kamu aja gitu nadanya kayak gimana, tapi benar-benar bisa diterjemahkan, kok diterjemahkan sih, ditulis lewat not balok juga ya. Dari Deviano, Kak Gracie ya, kalau bikin lagu lebih prefer genre pop atau rock atau genre yang lain?
1: Kalau aku sih pasti pop.
0: Oke, tapi memang kalau untuk nyanyi pun kamu suka
1: sukanya pop? Yang pop.
0: Oke. Tapi pernah nggak sih nyoba genre-genre lain?
1: Pernah sih Kak, cuma kayaknya karakter suaraku nih nggak cocok ya guys, karena tipikalnya yang agak-agak lembut-lembut gitu.
0: Oke. Jadi benar-benar dia mengenali karakternya sendiri. Jadi kalaupun bikin gitu ya, lebih ke pop juga.
1: Iya betul.
0: Ya tapi kan sekarang ada AI ya, Grace. Yeah. Banyak lagu-lagu sekarang juga diciptakan lewat AI. Kalau menurut kamu sendiri gitu ya, gimana? Ya kita tidak bisa menampik ya, lagu-lagu yang bikin AI itu memang ya enak easy listening. Tapi kalau menurut Grace sendiri gimana? Apa yang membuat lagu yang diciptain langsung sama manusia itu lebih menarik gitu?
1: Menurut aku karena kalau manusia tuh bisa menginstrumen itu tuh sesuai dengan yang kita mau. Kalau AI kan biasanya kayak sama gitu kan, Kak, setiap nadanya. Kalau kita bikin sendiri tuh lebih kayak gampang, terus bisa bervariasi juga. Jadi kayak bisa ditambah keyboard, plus instrumen gitar, atau nggak pakai intro-intro yang dari melodi-melodi gitu. Kalau AI mungkin agak susah ya, jadi.
0: Iya enak sih, tapi ya mungkin ya kan begitu-begitu. Kalau kita dengerin beberapa lagu kayak akan begitu-begitu gitu ya. Tapi udah pernah coba bikin lagu pakai AI? Maksudnya masukin, kamu ada lirik, kamu masukin kayak gitu, pernah?
1: Belum pernah sih Kak.
0: Coba, terus kamu akan bisa membandingkan gitu ya. Ya kalau pas yang part bagus kenapa tidak begitu ya. Tapi Grace pengen gak ganti genre lagu? Kenapa sih maksa banget gitu? Genre lagu gitu, apa mau pop aja? Kamu pernah mencoba atau menantang diri kamu untuk membawakan genre selain pop?
1: Pernah sih Kak, cuma ya gitu. Aneh gitu loh guys, jadi kayak
0: jatuhnya akan sesuai karakter vokal kamu ke pop gitu ya.
1: Iya betul.
0: Wah, tantangan kamu dari juara 1 FLS3N. Cipta lagu, kamu nyanyi udah. Cipta lagu, is okay lah juara satu berarti ya, ya sudah terbukti lah ya. Masih pengen apa lagi nih Grace? Atau pengen punya proyek yang seperti apa gitu?
1: Kalau aku sih sejujurnya pengen itu, menciptakan lagu dan aku bisa nyanyiin itu, terus bisa disebarluasin di publik, jadi orang-orang bisa dengerin.
0: Asik, punya album sendiri ya.
1: Itu impian saya.
0: Arrangernya kamu, yang nyiptain songwriternya kamu, yang nyanyiin kamu.
1: Betul.
0: Sudah ada berapa koleksi puisi? Udah sebuku ya tadi. Kamu coba bikin 3 aja, udah bikin mini album nanti Grace.
1: Kayaknya 3 lagu udah jadi sih Kak.
0: Udah jadi kan ya? Mini album 3 atau 4 lah ya. Atau harus 6 ya? Enggak kok, ada kok yang 4 lagu udah bisa bikin. Iya gak sih? Coba deh, yuk bisa, okay, yuk okay, bisa. Okay, okay. Tapi memang ya harus ada, ya untuk produksinya pasti ada modal lah ya. Tapi udah pernah produksi sendiri?
1: Belum.
0: Oke, okay. Next, mau dicoba lah ya.
1: Semoga.
0: By the way, juara FLS1 3N cipta lagu, apa yang kamu dapatkan dari gelar juara 2 tahun berturut-turut ini?
1: Pastinya yang pertama lebih banyak dikenal orang, terus semakin banyak apa kayak apa ya, lingkungan buat kenalan sama orang gitu lah.
0: Networking kamu, circle kamu gitu ya. Jejaring kamu juga lebih banyak. Oke deh Grace. Makasih banget nih ya buat cerita-ceritanya. Next time kita mungkin bisa cerita-cerita lagi, bisa sharing gimana sih bisa bikin lagu Teman Pro 2 tanpa AI gitu ya. Dan Grace ini sudah membuktikan dengan lomba ini, membuktikan bahwa seenak-enaknya lagu AI tetap ya lagu bikinan yang bikin AI alis bikinan manusia tuh tetap enak. Juara satu loh FLS3N cipta lagu tingkat Kota Madiun. Semoga next time bisa tembus ya yang di provinsi dan juga di level-level berikutnya. Amin. Terima kasih juga buat para netizen yang udah gabung di kanal YouTube RRI Madiun. Yang ketinggalan obrolan kita sore hari ini, silahkan kamu bisa tonton lagi ya di kanal YouTube RRI Madiun. Juara 1 FLS3N cipta lagu tingkat Kota Madiun tahun 2025-2026 barengan sama Gracia Melodian Harmoni. Sampai jumpa di sore ceria selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Malam ini ke Rere temenin ya, di jaga malam, jangan kalau malam-malam ya, hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih banyak lagu menarik, informasi yang tentunya relevan dengan Pro 2 ya. Jadi gak usah kemana-mana, buat kamu yang lagi di jalan atau baru pulang kerja atau lagi mau berangkat nongkrong ya sama teman-teman, dengerin terus RRI ya. Bisa kalian dengerin sekarang di frekuensi 95,2 FM atau bisa kalian unduh di RRI Digital maupun di App Store maupun di Play Store ya, dengan nama RRI Digital yang warna biru. Stay tune.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik kamu.

Day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.

0: Oke, waktu menunjukkan 19.00 waktu Indonesia bagian barat dan saatnya kita mendengarkan musik live chat berjaringan live loop dari Pro 2 Jakarta.
1: Yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya. Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Teman Pro 2. Grogi nih Oza karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: Gitu, okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ya nih, lu Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam?
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh. Ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan. Gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. Terus
1: di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wah, yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak ada gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Gitu. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek tuh Archelly.
0: Oke.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke,
1: gitu.
0: Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa menghayati. Cuman 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Oke. Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: aku.
1: Wih.
0: Lima kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 judul lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis.
1: Aku
0: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal
1: itu,
0: director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Meh, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya? Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke oke. Terus kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
0: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
0: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
0: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semuanya terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
0: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
0: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
0: Cewek banget.
1: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
0: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
0: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
0: Oh, yang paling aku
1: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
0: Mereka tuh punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
0: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
0: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
1: Iya, betul.
0: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
0: enak banget.
1: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
0: Iya, enak banget.
1: Iya, itu emang enak.
0: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
0: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
0: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
1: Wow, itu artinya apa tuh?
0: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
1: Gimana
0: intinya
1: nyanyi?
0: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
0: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
0: Lagunya kayak gini.

0: Itu rasnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok ya, coba ya.
0: It's recorded. Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Psikolog soroti fenomena anxiety Gen Z di ruang digital ya, mengutip dari rri.co.id Madiun, perkembangan ruang digital membuat generasi Z semakin dekat dengan berbagai informasi, komunikasi, dan aktivitas di media sosial. Namun kemudahan tersebut juga dapat menghadirkan tekanan psikologis ketika seseorang merasa harus selalu mengikuti informasi, merespon pesan hingga mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan sosialnya. Psikolog Andi Cahyadi menjelaskan bahwa kecemasan di ruang digital dapat muncul ketika penggunaan teknologi mulai mempengaruhi rasa aman, ketenangan, maupun kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut Andi, salah satu faktor yang dapat memicu kecemasan adalah paparan informasi yang terlalu banyak dan Gen Z dapat menerima beberapa berbagai informasi yang dalam bentuk hampir bersamaan, mulai dari berita, tren, pencapaian orang, hingga permasalahan sosial. Selain informasi overload ya, media sosial juga dapat mendorong terjadinya perbandingan sosial, melihat teman atau orang lain menampilkan pencapaian, perjalanan, pekerjaan, maupun kehidupan yang terlihat menarik dapat membuat seseorang mempertanyakan kehidupannya sendiri. Ia mengatakan kondisi tersebut dapat semakin kuat ketika Gen Z merasa harus selalu mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal. Menurut Andi, kecemasan di ruang digital juga dapat berkaitan dengan kebutuhan mendapatkan validasi, jumlah like, komentar, views, hingga respon dari pengguna lain. Namun, Andi mengingatkan bahwa tidak setiap rasa cemas setelah menggunakan media sosial otomatis menunjukkan adanya gangguan kecemasan. Perasaan cemas merupakan respon yang dapat dialami siapa saja. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perasaan tersebut berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Oke, selamat malam teman-teman berdua ya. Apa kabar malam ini ya? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya masih setia menemani aktivitas malam Anda ya. Malam Anda tuh kaku banget. Malam kamu ya di Pro 2 Jaga Malam RRI Madiun. Dan edisi kali ini kita bakal ngobrol ya di tanggal 31 Agustus 2026 ini. Kita bakal ngobrol dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Akhir-akhir ini maksudnya. Di lingkungan sekolah, dan kita tahu salah satu programnya ya. Ini salah satu program prioritas presiden ya. Ada program makan bergizi gratis atau MBG ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak ya. Tapi ini juga ada salah satu hal yang menarik di balik itu. Ternyata sisa MBG bisa menjadi bagian dari sebuah siklus yang lebih besar, teman Pro 2. Bukan sekedar persoalan sampah ya, makanan, tapi juga bisa dikembangkan menjadi sumber daya yang mendukung ketahanan pangan di lingkungan sekolah. Nah, seperti apa? Ini nanti kan juga yang pasti penasaran ya mengikuti MBG, langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Jaga Malam Pro 2 ya. Tema kita hari ini yaitu Zero Waste Sulap Sisa MBG. Ini bayangin aja dulu nanti biar dijelasin sama ahlinya. Oke, karena bicaranya soal itu ya, kita bakal ngobrol, sudah hadir bersama kita narasumber malam ini ya, yang bakal berbagi ceritanya mengenai inovasi ini. Ada, aku langsung sambut, selamat datang, selamat mendengarkan di Studio Pro 2 RRI Madiun. Halo Kak Dian, Kak Pradana, dan Kak Dwi Ratna malam ini ya.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Mas Rere.
0: Kita harus fun ya di Pro 2 ya. Iya. Karena kita sudah menyiapkan ini ada sekitar 200 pertanyaan. Enggak bercanda.
2: Kopinya mana ini?
0: Kopinya mana? Oke, dan ini ya Pro 2 ya. Buat kalian penasaran ya, langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Pro 2 Jaga Malam ya. Nanti bakal ada hal-hal menarik di situ, terutama berkaitan sama ini ya, pengelolaan sampah ya, atau dari sisa hasil MBG malam ini ya. Oke, aku boleh dibantu dulu ini kakak-kakak semuanya ya. Kalau di Pro 2 kita manggil yang kakak ya, wajib itu.
1: Gitu. Tua muda yang penting kita kakak.
0: Pokoknya kakak. Silakan dari yang paling deket operator sini.
1: Waduh. Kak Dian ya.
0: Kak Dian, silakan.
2: Ini kakak juga ya.
0: Iya, kakak juga dong.
1: Kita seumuran.
2: Seumuran tapi tidak seukuran. Kakak paling tua ini ya. Gimana?
0: Silakan perkenalan dulu, say hello, menyapa-nyapa teman Pro 2 yang menonton maupun mendengarkan malam ini.
2: Oh iya. Selamat malam, assalamualaikum Pro 2.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan saya Dian Madurat Nasari, MI Islamiyah 01. Ini bersama adik-adik ini, yang dua di sebelah saya. Ini momong dua Gen Z ini saya.
0: Momong dua Gen Z.
2: Betul, momong dua Gen Z ini. Okay, ini okay, Gen okay. Satu level di atas mereka ini.
0: Oke okay, Kak Dian, selanjutnya ada.
1: Oke okay, dari sini saya yang merah merona ini dari. Sama, kami dari madrasah yang sama, yaitu Pradana. Perkenalkan, halo.
0: Oke, okay, halo Kak Pradana. Okay. Selanjutnya.
3: Oke, okay, perkenalkan, nama saya Dwi Ratna, biasa dipanggil Bu Ratna, dari Sama, dari MI Islamiyah.
0: Oke, okay, ada Kak Ratna ya. Ada Kak Dian, Kak Pradana, dan Kak Ratna ya dari MI Islamiyah
2: 01,
0: Kota Madiun. Oke, aku langsung aja nih. Zero Waste Sulap Sisa MBG ini tema kita kan malam hari ini, Jaga Malam Pro 2 ya, inovasi dan teknologi ini, soal menyulap sisa MBG ini. Ini gagasan ini terlintas awal mulanya, ceritanya bagaimana?
2: Ceritanya.
1: Oke, okay. Jadi awal mula kenapa kok kita bahas sesuai tema ya. Jadi okay, tentang MBG. Pada itu tahun 2020 berapa? 4
2: 5.
1: Ya?
2: 5. 2025 awal.
1: Iya, Januari gitu.
2: MBG.
1: Itu kita mengikuti di tahap awal sendiri kita langsung ikut ya. Karena kebetulan dapurnya itu dekat dengan madrasah kami. Nah, okay, di situ tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Nah, saya kira itu apa yang diberikan MBG itu semua bakal habis, Mas. Ternyata okay, tidak. Ternyata ada beberapa yang mungkin tidak sampai bisa menghabiskan, atau bahkan ada menu-menu yang tidak disukai. Nah, itu tersisa. Maka okay, dari situ kami itu memikir otak bagaimana ini supaya tidak terbuang sia-sia. Maka dari situlah kita menciptakan inovasi yang sederhana dan belum pernah ada di sekolah-sekolah lainnya di Kota Madiun khususnya, Mas. Nah, salah satunya adalah ini. Ini Maggot ini salah satu dari inovasi kami bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah atau sampah sisa MBG untuk kita manfaatkan sebagai budidaya Maggot ini, Mas, gitu awalnya.
0: Oke, aku boleh dibantu display ke kamera ini, Kak Pradana nih, hasilnya ini.
2: Nah, ini sebenarnya ini berangkatnya dari sekolah kita itu kan sekolah Adiwiata nih, mulai dari provinsi sampai nasional. Kita kan harus meminimalisasi sampah. Nah, kebetulan ada MBG, sampah makin bertumpuk.
0: Betul, awalnya
2: kita kan sampah standar ya. Standar dari kantin, standar dari bekal anak-anak. Nah, sekarang ada MBG, kita 400-an lebih loh siswanya.
0: Coba bayangkan,
2: berapa yang harus kita kelola supaya nggak semuanya terbuang sia-sia. Dan kembali lagi, prinsipnya mak-mak ya. Bagaimana dengan seminim mungkin, tapi menghasilkan sebanyak mungkin, ya kan?
0: Ini kan sampah. Mamanya Rere juga gitu sebenarnya.
2: Iya, maka dari itu supaya bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Sebenarnya MBG ini enggak semua makanan itu familiar ya sama anak.
0: Benar.
2: Kayak anak itu kan enggak terlalu suka sayur kadang.
0: Mungkin
2: dimakan, cuman enggak habis. Dari 400 apalagi yang anak yang masih middle yang kelas 1-2 itu kalau enggak disuapin kan ya susah.
0: Repot juga nih ya.
2: Makanya.
0: Repot juga ya.
2: Kan masih iyi-iyi ya kalau bahasa Jawa. Masih iyi-iyi itu. Itu pasti tersisa banyak. Nah, balik meneh jawane ya.
0: Nah, balik menehnya keluar. Eman-eman.
2: Eman-eman. Ya apa carane sampai kita dadi produktif. Lek iso oleh cuan, ya gitu. Nah, ini kita kelola. Kebetulan apa ini yang bisa dari sayur-sayur? Kalau nasi mah bisa dikasihkan langsung ya.
0: Benar.
2: Kita akan punya kolam air wudu itu kan ada ikannya. Ikan lele, ikan ini kan mau kalau nasi langsung dikasihkan. Nah, yang sampah yang sayuran yang organik mau dikemanain?
0: Bener lagi.
2: Akhirnya kita cobalah. Awalnya sih coba-coba.
0: Awalnya coba-coba.
2: Ya apa iki iso urip tak gak ya? Bayangkan ini laler kan?
0: Iya benar.
2: Kalau jadi ini kan laler ya? Lalat ini. Ya apa ini caranya? Ya dicobalah. Ini anak dua ini ayo kita ini gimana caranya?
1: Jadi mungkin orang yang belum tahu ya Mas, ini dianggap belatung mungkin.
0: Benar, ketika
1: anak-anak yang belum tahu Maggot itu kan kita taruh di belakang, di samping. Samping atau belakang sih situ, Bu?
2: Belakang
1: ya? Kita taruh situ itu ada beberapa anak yang belum tahu, dikira itu kita apa membudidayakan belatung. Buat apa kita membudidayakan belatung gitu? Padahal belatung sama Maggot itu beda, Mas. Kalau belatung itu kan dia organik, itu enggak hanya organik kayak kotoran-kotoran hewan itu dia suka. Tapi kalau Maggot enggak. Kalau Maggot itu dia sasaran utama dia lebih ke buah-buahan yang manis. Tapi untuk kotoran-kotoran itu dia enggak mau sih. Kalau lalat ya. Kita kalau mancing Maggot itu enggak menggunakan kotoran tapi menggunakan kayak organik-organik yang mempunyai aroma manis seperti itu.
0: Ini Maggot juga ini ya, picky eater juga ya.
1: Iya.
0: Picky eater tuh bahasa Jawanya apa? Ikre.
1: Jadi betulnya itu.
0: Menarik.
3: Maggotnya itu juga sangat banyak sekali ya pastinya, Pak ya. Kayak protein, tinggi protein. Proteinnya tuh hampir 60%.
1: Iya. Jadi
0: ilmu-ilmu baru ini, ilmu baru malah.
2: Iya, Maggot ini.
1: Kalau kita Mas ya, kita kalau bicara tentang pelet pakan ya, pelet pakan itu paling tinggi, paling terbesar, terbaik itu proteinnya 30%. Itu paling baik itu di apa jenis pelet yang paling baik itu 30%. Tapi kalau di Maggot ini sudah hampir 60%, Mas.
2: Untuk jenis
1: dua kali lipat.
2: Makanan ikan, makanan ikan, ini yang makanya ini dikasih nama ProMaker. Protein Maggot kering. Jadi iki lek digawe peyek kaya ya lumayan.
1: Nah, kalau Mas kan agak mau nyoba bisa loh hasilnya.
2: Di peyek utawa di botok itu kan ya. Ini kan proteinnya 60%. Jadi kalau misalkan dibuat makan ternak, kita kan punya lele sama nila itu ya. Ini udah memenuhi padahal komposisi yang paling tinggi kalau di pelet itu
1: 30%. Pelet 30% itu paling bagus.
2: Udah 60%. Jadi ada kontinunya dari sisa organik dikasihkan ke ikan yang ada di sekolah. Mungkin skalanya belum gede ya, masih skala sekolah yang bisa kita mampu lah di situ. Kemudian ada yang sisa makanannya yang enggak ini bisa untuk pupuk tanaman gitu. Kita jadi, kan juga punya greenhouse pada.
0: Berarti lengkap sekali ya di MI ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Ecocycle-nya kan berputar terus ya. Berarti.
1: Jadi tidak ada yang sisa mas. Jadi jadi gini siklusnya. Ketika kita ada sisa makanan ya, itu kita berikan ke maggot ini. Maggot memakan sisa dari organik. Nah, maggot itu ada yang dikatakan ada kasgot. Kasgot itu kayak apa kotorannya maggot. Kasgot itu kotoran maggot itu bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Nah, kita pupuk itu untuk menanam kayak terong, cabai dan cabai juga salah satu produk yang kami kelola juga di sini juga sudah tertera kebetulan. Yang kita ajukan ketika apa itu kemarin tahun melati losida itu ya?
2: 2025. Jadi gini, tahun 2025 ada MBG, kita coba bikin maggot dengan produknya awal tahun, protein maggot kering. Nah, karena kita punya greenhouse di sekolah, kita ada tanaman pangan ya, ya yang simple sih kayak cabai, brambang, terong dan lain sebagainya, seledri, hidroponik
0: ya,
2: kangkung. Kemudian kita juga ada sisa galon di setiap kelas itu kan kita punya minuman kelas ya, jadi hemat supaya mereka bawa tumbler, bawa tumbler minum di kelas itu kita nggak beli, kita pakai galon, ada galon yang memang nggak terpakai, nah itu dipakai untuk budidaya lele. Jadi budidaya lele selain yang di sisa air wudu kan ada kolam, kita pakai galon juga, nah di atas galonnya itu kita nanam kangkung, jadi lelene dikasih makan maggot, kangkungnya dikasih pupuk dari sisanya itu juga yang di darat bukan yang di hidroponik.
0: Ini menarik ya, maksudnya ketahanan pangannya di MI Islamiyah 01 ini berputar semua gitu loh.
1: Berputar semua. Enggak ada yang sisa ini mas. Jadi kita
2: mungkin effortnya agak gede.
1: Itu ya demi nama madrasah kita ya. Apalagi kita itu sekarang lagi itu ya fight di Adwiyata Mandiri ya. Kemudian ya. Nah ini masih kita juga masih progres.
2: Kok panggil Bu sih?
1: Kakak. Kakak. Kakak. Biasa di madrasah. Oke kak. Jadi kita ini lagi berprogres ke Adwiyata Mandiri masih apa itu dalam tahap persiapan juga ada beberapa yang sudah kita jalani dan yang kita unggulkan ya seperti itu memanfaatkan sisa MBG karena itu kan dari info-info saya di beberapa sekolah maupun madrasah ini di sekolah lain belum ada mas ini yang membudidayakan maggot di lingkungan sekolahan.
0: Ya
2: seperti ya, zero waste tadi.
0: Zero waste.
2: Plastiknya yang galon dibuat untuk kolam. Kita pakai nama yang ini loh, Jebule Water Spinach. Jebule to plant water spinach. Jebule.
0: Jebule.
2: J. Tapi kalau G kan, kalau bahasa ininya kan panggilnya bacanya kan J, J bule, G-nya galon, bule budidaya lele, to plant water spinach, menanam kangkung gitu.
0: Menarik sekali ya nama-namanya. Tadi juga promaker ya.
2: Iya, ini pakai promaker ini protein maggot kering. Kalau orang misalnya lihat selintas kan, waduh enak. Kayak kalau zaman dulu saya masih kecil itu apa ya kayak apa krip apa bukan yang dari pohon juar itu loh.
1: Pohon juar apa lagi itu?
2: Kepompong ya? Apa jenengnya?
3: Entong.
2: Itu kan kalau zaman dulu, zaman saya maksudnya. Zaman saya. Itu kan orang zaman dulu kan dimakan.
3: Jadi ingatan loh.
2: Iya, betul.
0: Jadi ketahuan
2: ya. Iya. Beda zaman ya.
0: Menarik. Banyak kosakata baru hari ini ya.
2: Oh gitu ya.
0: Ada entong juga.
2: Entong itu. Kalau bahasa zaman
1: iya, kalau bahasa sekarang apakah dulu kan entong ya kalau tapi enggak tahu bahasa modernnya apa.
2: Kepompong bahasa Indonesianya. Itu yang promaker yang jebule.
0: Berarti banyak ya produk yang dikelola ya, dibudidayakan ya di MI Islamiyah ini ya. Dari hasil sisa MBG itu tadi ya.
1: Iya, secara sekilas itu memang kayak apa? sederhana, tapi kalau kita perluas itu ya banyak juga mas ya. Apalagi kita yang mengedepankan bagaimana kita itu memanfaatkan barang-barang yang orang lain tidak bisa terlintas, ternyata kita bisa. Seperti halnya seledri itu mas ya, seledri terus apa menanam bawang itu, brambang itu kan biasanya di dataran tinggi kan mas.
0: Betul betul betul.
1: Nah
0: betul,
1: kebetulan betul. Kemarin ketika kita mengikuti lomba pada tahun kemarin itu kita itu ajukan itu, dan supaya orang itu tahu oh ternyata di dataran rendah itu kita bisa menanam jenis tanaman yang biasanya di dataran tinggi ternyata bisa hidup sampai panen gitu.
2: Mas. Maka dari itu 2025 awal MBG kita Agustus kebetulan ada kompetisi ya.
3: Kompetisi. Mulai awal September
2: itu ada kompetisi. Dan yang semula di luar ekspektasi kita akan coba-coba kita punya apa nih yang bisa dijual, kita punya apa yang bisa produktif.
0: Oke.
2: Walaupun levelnya sekolah dasar, kan kita MI ya, gimana yang bisa dijual, yang bisa nge-brand kita dengan produk itu nggak ada.

0: Maggot.
1: Baby Maggot itu
0: Maggot.
1: Ya. Kan makanan langsung dicemplungin tuh di kotaknya untuk dikonsumsi oleh si Maggot ini. Jadi menimbulkan bau yang
2: iya, decomposing ya, terus menimbulkan pembusukan juga.
1: Betul. Tapi ketika menghasilkan, ternyata ya itu tadi prinsip ekonomi. Dengan seminim mungkin tapi hasil maksimal gitu.
2: Menarik, menarik, menarik.
3: Pasti kemudian ya sama Pak Kak Pradana. Kak Dian. Yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain, kalau sekolah-sekolah lain tuh biasanya pasti mengolah sampah tuh kayak ya reduce, reuse, recycle ya gak sih? Yang biasanya, tapi sekolah kita tuh berbeda banget, yaitu mengolah bekas sampah yang organik, bukan anorganik lagi. Nah, salah satunya yang produk kita ini gitu. Yang itu mungkin yang sangat terlihat signifikan di antara perbedaan sekolah kita dengan sekolah yang lain.
0: Lalu kalau kita bahas teknologi juga Mas, kan kita ada inovasi dan teknologi.
2: Betul,
0: nah, teknologinya apa di sini? Pemasaran kita tidak hanya offline saja, Mas. Dari sini kita menyasar juga marketing secara online juga, ada di beberapa apa namanya online shop. Jadi kita memanfaatkan affiliate. Yang pertama kita juga memanfaatkan itu aplikasi apa ya, Ijo. Katalah kita Ijo, aplikasi Ijo lah.
2: Nah,
0: kan ada aplikasi Orange
1: ya. Ada
0: Orange atau Ijo. Sebenarnya kita itu memasarkan di beberapa e-commerce ya Mas ya. Apa itu namanya, ada beberapa di aplikasi Orange, aplikasi Ijo, terus merah itu yang tulisan doang. Tapi ternyata yang booming itu di aplikasi Orange sama
1: Ijo.
0: Bukan, aplikasi hijau sama itu apa? T. Inisial T. Nah, itu dua itu.
2: Baik.
0: Yang aplikasi Orange ternyata pasarannya enggak ada konsumen sama sekali, tapi kalau yang di aplikasi hijau itu wah, hampir 800 ini ya. 736 produk terjual ya.
2: Banyak
0: ini.
2: Dong ya.
0: Ya, jadi ini tuh yang kita jual tidak hanya dalam bentuk, kalau nama umumnya ini namanya Dry Maggot Mas ini.
2: Dry Maggot.
0: Nah, kita itu pengin membawa nama yang ciri khas dari madrasah kami menggunakan ProMaker. Jadi selain dari Dry Maggot, kita juga menjual secara Fresh Maggot Mas. Jadi Fresh Maggot dia itu masih hidup, masih bisa gerak gitu, kita jual. Jadi dalam perjalanan itu pasti ada note-nya. Kita
1: menjamin.
0: Ya, kita pasti mengatakan hidupnya enggak sampai 100%, pasti ada 30% yang akan mati. Jadi ada estimasi waktu yang kita tentukan. Kalau lebih dari estimasi yang kita tentukan, kita tolak. Jadi gitu. Ya, maksimal 3 hari itu, 3 hari perjalanan.
2: Berarti ini research and development-nya dari teman-teman MI Islamnya juga panjang ya ini ya.
0: Ya, kita harus memanfaatkan teknologi juga, Mas. Apalagi kalau sekarang kita mengandalkan pemasaran secara langsung ya, kita kurang maksimal.
1: Udah enggak zamannya. Zamannya sekarang duduk manis, duduk pegang manis, HP, udah datang sendiri.
2: Betul lagi, waktunya kita check out gitu ya.
1: Iya, betul. Kita tanggalnya udah apa ini? Gitu.
2: Nah, ini Rere juga penasaran Kak. Ini kan cukup panjang ya siklusnya di sini ya, dan banyak ya. Ini peran di MI Islamnya seperti apa ini, dari murid atau dari wali murid atau dari gurunya juga, ini gimana nih nanti?
1: Kolaborasinya
2: ya.
1: Kolaborasi. Kita kan enggak bisa kerja sendiri ya.
2: Betul
1: semua
2: sekali.
1: Semua saling korelasi, kolaborasi. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa wali murid. Wali murid juga tidak bisa pasti membutuhkan sekolah dan anak-anak juga menjadi tanggung jawab kita. Minimal. Mereka kan di tingkat dasar minimal pengetahuannya sudah terbentuk. Artinya zamannya kan sekarang udah beda nih. Kelas 4, kelas 3 udah pandai banget menggunakan gadget. Beda dengan zaman saya maksudnya. Zaman kalian maksudnya. Beda dengan zaman saya. Dulu zaman saya pakai telepon koin, kalau sekarang udah beda. Jadi bagaimana caranya membangun pola pikir anak bahwa segala sesuatu itu bisa diubah atau berubah sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Artinya kalau kita punya angan-angan sesuatu yang ini tidak mungkin ini, pasti bisa kalau kita mau move, mau bergerak, mau mencoba, walaupun mungkin nggak sekali berhasil. Gitu. Jadi awal MBG kita punya greenhouse, apa yang bisa kita hasilkan anak-anak kita coba

0: Mereka kan di kelas di sekolah kita kan ada adiwiyata, ada kader nih. Ada kader, ada yang bagian tanaman, ada yang bagian greenhouse, ada yang bagian sampah. Kita bantu mereka atau kita bina mereka. Supaya mereka ini loh, cah, ini bisa loh. Ini sampah bisa bernilai loh ini. Ini botol ini bukan sekedar dibuang, dijual, okay, dirosokno, ditimbang, ini bisa loh.
1: Okay. Gitu.
0: Enggak harus selalu beli.
1: Betul.
0: Selalu mengeluarkan
1: biaya ya.
0: Tapi dari sisa ini bisa malah menghasilkan.
1: Okay.
0: Nah, itu dari galon bisa untuk jebule tadi. Dari sisa MBG buat ini pro maker. Ada tanaman dari hasil greenhouse, kita punya seledri, kita mix nih. Seledri kalau dimakan doang kan enggak enak.
1: Betul.
0: Coba sampean mau tak makan seledri doang kan enggak enak.
1: Harus kasih bumbu-bumbu dulu tuh.
0: Kayak mie, kayak indok, ya tuh.
2: Kayak bakso.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya kita mix gimana ini supaya enak. Segar, kita mix dengan nanas. Kalau nanas kan kita belum bisa ya menghasilkan. Kalau seledri bisa kita mix, jadilah selena.
1: Apa itu selena?
0: Jus selena, seledri nanas,
2: nanas. Okay.
0: Kita punya produk lagi, selena, seledri nanas. Dari hasil hidroponik greenhouse. Ada selena, kemudian kita punya bawang merah tadi yang awalnya kita anggap bisa hidupnya di dataran tinggi, tapi di Nganjuk kan juga dataran rendah kan bisa hidup juga. Dengan keterbatasan waktu yang kita punya, kita coba dengan tim kita, anak-anak juga kita libatkan. Apa ini, kita ketahanan pangan ini gimana supaya anak-anak tahu nanti kedepannya mindsetnya gini loh, walaupun kita nggak ada ketergantungan sekali dengan lingkungan, dengan orang lain. Artinya kita bisa hidup ibaratnya kalau dulu anak pramuka itu kan dimanapun bisa hidup kan.
1: Betul.
0: Kalau di zaman sekarang kan nggak mungkin anak-anak itu suka dengan yang menantang kayak gitu. Nah itu kita ajarkan, ini kita punya ini nih, gimana supaya punya nilai. Akhirnya bawang merah, ada terong juga di tempat kita. Anak sekarang jarang juga yang suka
2: terong.
0: Yeah. Tapi gimana caranya dikemas supaya mereka mau dan ada nilainya juga. Bikinlah kita balarong.
1: Apalagi itu balarong. Banyak sekali ya hari ini.
3: Balarong itu apa kata?
1: Banyak sekali kamus hari ini harus pelajarin.
0: Balarong apa itu? Balado terong.
1: Okay.
2: Karena anak-anak tuh suka makanan yang pedes-pedes.
0: Betul.
2: Makanya terongnya itu dikolaborasikan jadi balado terong. Karena kalau terong doang misalkan di keripik udah biasa, ya kan. Kalau misalkan di sayur apalagi anak-anak apa mau gitu loh.
1: Benar.
2: Akhirnya di balado terong. Karena anak-anak juga ciri khasnya kalau gen alpha ini Bu ya, sukanya pedes.
0: Kita kombin juga, artinya hasil kita apa nih di greenhouse, ada lombok, ada cabai, ada bawang merah, ada seledri, ada terong. Gimana ini? Kalau dilihatin gitu aja kan, masa jual lombok, nilainya kan nggak punya nilai jual yang tinggi.
1: Okay, benar.
0: Kalau dipikir, kalau misalkan kita juga nggak menghasilkan dalam partai besar ya. Jadi mau kalau dijual partai besar kan kayaknya enggak. Jadi gimana dengan segini ini kita bikin yang lebih punya nilai ya, punya value yang ini. Buatlah kita balarong. Ada selena, ada promaker, ada jebule tadi. Dengan kampungnya bisa untuk oseng. Jadi udah lengkap kita kalau mau makan.
1: Iya, di sana ini sehat semua ya.
0: Udah lengkap, ada oseng kangkung, ada balarong, minumnya pakai selena, ya kan? Terus ini ikan lelenya dikasih makan ini, ada ikan lele, ikan nila, dikasih makan ini.
1: Jadi artinya diversifikasi produknya banyak ya berarti ya.
2: Ada satu lagi Budian, produk itu yang kita ketinggalan, POC-nya belum.
0: POC, satu lagi ya POC ya. POC itu pupuk organik cair.
2: Iya.
0: Itu dari bawang merah tadi yang buat balarong. Kan kulitnya nggak kepake nih. Dipakailah buat POC, pupuk organik cair. Kita fermentasi dengan air leri.
3: Cucian beras itu.
1: Air cucian beras.
2: Bekas cucian beras.
1: Air leri.
0: Iya, air leri itu bekas cucian beras difermentasi dengan kulit bawang merah itu, dikasih gula merah.
3: Gula merah.
0: Jadi benar-benar organik. kita nggak perlu beli pupuk lagi.
3: Ya, kita nggak memakai pupuk kimia juga, Mas. Jadi kita benar-benar menggunakan bahan-bahan yang ada di madrasah kami. Salah satunya itu tadi pakai POC yang terbuat dari kulit bawang merah. Okay. Jadi pupuknya ada banyak sih, Mas. Benernya selain dari POC, kita pas kasket tagi tadi juga ada. Terus di mana di madrasah kan juga ada. Itu Mas, biopori juga, Mas. Mas Riri tahu ya?
1: Biopori. Hmm.
3: Ya. Biopori itu kayak itu
2: resapan
3: Mas,
2: air.
3: Resapan air. Kita menggunakan pipa-pipa. Nah, itu kita tanam di beberapa titik. Nah, dari biopori itu katakanlah sampah daun Mas ya, kita masukkan di situ dalam waktu 1 sampai 2 bulan dia berubah jadi tanah dengan sendirinya, Mas. Nah, di situ kita juga bisa manfaatkan sebagai pupuk. Jadi sekali lagi kita manfaatkan dengan 0 rupiah, Mas. Nah, jadi kita membayarnya dari mana? Enggak membayar sama sekali. Dari media biopori kan juga dikasih ya Bu kemarin dari DLH itu. Alatnya biopori dikasih.
2: Gratisan ya.
3: Membuat bioporinya juga dari guru-guru kami. Berarti gratis juga. Terus
0: jadi kita kan ada MOU nih sama DLH. Kita ada biopori, biopori untuk resapan air dan untuk sampah itu. Itu dikasih ada kemarin terakhir 10 sih 10 ya, unit ya. Tapi sebelum tahun kemarinnya ya, lagi kita itu udah dapat 10. Jadi ada 30-an lah kita
3: lebih
0: punya.
3: Itu banyak.
0: Nah, kita halamannya kan luas banget. Udah pernah ke Islamiyah belum?
1: Belum.
3: Kami ke sana Mas ya. Liputan di sana nanti kalau
1: harus
0: kapan-kapan ke sana. Di sana kita punya pantry loh. Jadi kalau mau order mau kopi apa nih?
2: Masnya masak langsung sih kayaknya.
1: ada live kitchennya juga di sana.
0: Ada.
3: Jadi setiap acara Mas ya, kita itu enggak ketinggalan masak-masak bareng sama guru. Jadi selain kita makan-makan itu kan salah satu menjaga kekompakan antar guru ya.
1: Betul.
3: Nah, ini chef-nya ada di kanan kiri saya ini. Inisiatornya dari makanan itu ketika ada acara itu Mas.
1: Ini kalau dilihat-lihat kalau dari mulai dari sisa MBK tadi ya sampai segini banyaknya tuh relilin enggak ada yang tersisa, semuanya digunakan, tergunakan kembali.
3: Apalagi organik ya.
0: Iya, itu tadi dari tanahnya untuk nanam tanaman yang di greenhouse itu sebagian dari hasilnya biopori itu. Kita halamannya kan luas. Ada pohon ketepeng, ada tabe buya, ada kan sampahnya banyak ini. Nah, dimasukkanlah ke biopori. Jadi untuk beberapa waktu lama-lama kan jadi tanah. Dipakailah untuk tanaman kita. Tanaman di greenhouse, tanaman tabula pot. Kita juga punya tabula pot loh.
1: Tabula pot apa lagi itu? Tabula pot.
0: Tanaman buah dalam pot. Ini yang berbuah sawo. Ini yang OTW jambu.
3: Dondong apa apa?
0: Dondong juga berbuah. Jadi teman kalau kita kalau main ke tempat kita mau apa ini? Mau rujaan. Mau balado terong nanti magicom juga ada ya.
3: Ada. Mau apa? Penyetan. Lelenya tinggal ngambil.
0: Nanti nilainya tinggal mancing.
3: Pokoknya sana apapun yang Mas mau makanan ya langsung aja.
2: Kecuali kalau pengin jus sih Mas, di sana cuma ada seledri jadi bawa nanas sendiri.
0: Betul.
1: Nanti QRIS-nya ada di depan ya berarti.
0: Ada.
3: Pokoknya kalau belum
0: langsung keluar bill.
3: Kan ada pagernya Mas, kalau belum scan QRIS-nya enggak bisa keluar.
0: Iya, nanti
1: ada aksesnya ya.
3: Iya, aksesnya itu.
1: Ini menarik karena ini ya teman Pro 2 juga ya yang mendengarkan malam ini dan menonton ya. Apa namanya? Ada sistem juga di baliknya itu ya. Ada kolaborasi antar guru juga, murid juga. Ini dia juga mau tanya ini, Kak Dian, Kak Pranana, karena ini ada challenge-nya enggak waktu mengembangkan ini di awal-awal? Karena ini banyak melibatkan pihak juga ya. Meresearch-nya juga panjang. Ini challenge-nya apa nih? Tantangannya ini waktu awal-awal itu.
0: Tantangannya ya itu tadi enggak di luar ekspektasi kan.
3: Tantangannya mungkin awalnya itu masih kita belum pernah melakukan hal itu. Berarti cuma teori saja. Jadi kita eksekusinya adalah langsung praktek dari itu, dari skalanya madrasah. Jadi langsung melibatkan anak-anak. Ternyata walaupun kita baru pertama kali membuat ini ya alhamdulillah berhasil Mas. Jadi berhasil dari apa awal itu dari bibit maggotnya dari kecil, baby maggot, terus sampai dia menjadi BSF. BSF itu black shoulder fly, itu yang lalat itu. Jadi kan ini kan kecil baby maggot Mas, dia besar nanti ada yang namanya maggot. Terus maggot nanti sebelum jadi lalat dia jadi yang namanya larva atau pupa. Nah, ketika setelah pupa baru dia jadi lalat Mas. Jadi meskipun pertama kali ini sudah langsung goal kita, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Apalagi waktu kita lombakan itu diapresiasi sama jurinya, Mas. Jurinya itu enggak apa expect kalau ternyata ini tuh bisa ada di madrasah itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu salah satu
1: di luar ekspektasi ya.
0: Di luar ekspektasi. Terus kita tanyanya yang POC itu. POC ini pakai kalau dalam bahasa kimianya sih katalis ya, untuk mempercepat reaksi itu ya. Ini pakai bahan kimia apa? Loh, saya kan juga bingung. Loh, gak pakai Bu ini. Ini kan organik, masa pakai bahan kimia gitu kan? Kan ya mungkin pertanyaan jebakan jebakan. Betul, organik, kok pakai bahan kimia gitu. Jelas ini bahannya apa? Lah, gula merah kan organik. Leri organik. Kulitnya dan organik. Jadi ya alhamdulillah kita 5 produk ini goal ya, kita kemarin kita dapat piala nih. Ya ya ini juga excited.
3: Terbayarkan lah, Mas.
2: Lelahnya ya.
3: Lelah terbayarkan dapat piala, apalagi ternyata ada yang mantau madrasah kami, Mas. Salah satunya ya teman kami sendiri, terus ada juga di madrasah sekolah yang lain nanya-nanya ke saya gitu. Gimana caranya membuat apa itu namanya baby mago dari awal, itu ada yang nanya. Bahkan kemarin tuh ada yang sempat ada salah satu sekolah SMP di Kota Madiun tuh malah menawari jadi narasumber, Mas, tapi aku gue gak iso ngomong jadi narasumber. Wes secara offline ngopi kita ngobrol bersama tentang maggot, kayaknya dia mau mau eksekusi di sekolahnya, alhamdulillah.
1: Cobalah ya.
3: Iya, dari situlah kita menjadi salah satu kiblat tentang pengelolaan.
1: Pionir.
3: Iya,
0: alhamdulillah.
3: Dan kita ya harapkan salah satu selain dampak dari luar, kita juga yang pastinya kita juga targetnya juga di siswa kami, siswa kami dia yang seperti Bu Kak Dian sampaikan tadi. Jadi kita juga memberdayakan mereka, memberi pembinaan kepada mereka tentang pengelolaan sisa-sisa makanan ataupun bahkan sampah-sampah yang lainnya. Jadi supaya nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, supaya meminimalisir orang itu membuang sampah, bahkan membakar sampah itu.
1: Goalsnya itu ya.
3: Iya, kita nggak bisa sih nggak meninggalkan orang untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Itu nggak bisa, saya yakin nggak bisa. Ya setidaknya kita meminimalisir atau mengurangi agar orang itu tidak membakar sampah lagi dan lebih memanfaatkan dengan inovasi-inovasi dan lainnya.
1: Itu salah satu upaya baik juga ya untuk menjaga lingkungan juga.
0: Anak sekarang kan istilahnya bumbon itu kan enggak mudeng ya. Bumbon ini bawang merah, bawang putih, kisengan di gitu kan enggak mudeng. Ini tanaman apa? Pasti enggak mudeng. Tapi alhamdulillah ketika kita beri pemahaman, pembelajaran tentang ini kader-kader yang kita punya di Adiwiata itu. Oh, ini toh seledri. Oh, ini toh bawang merah. Oh, ini toh terong itu. Kalau kita mah orang desa enggak perlu di ini ya.
1: Beda. Itu juga ada ini ya, edukasi juga kepada siswa ya kan. Pasti.
3: Jadi ini, Mas, di sini kan saya juga menyimak juga di obrolan melalui apa YouTube, Mas.
1: Ya. Ini juga mungkin ada yang nanya, bertanya, Mas, ya.
3: Salah satunya ini, kalau ingin menerapkan zero waste di lingkungan sekolah, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan siswa-siswa di sekolah apa? Ini juga kami terapkan juga di sekolah, itu ada, Mas, yang namanya tempat sampah khusus. Berarti ada khusus organik, ada sampah anorganik, lalu
0: B3.
3: Nah, di situ kita juga mengedukasi anak-anak siswa kita, madrasah murid kita, agar mereka itu mampu membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik. Jadi mereka tahu kalau sampah organik itu sampah yang teruraiannya bisa cepat. Jadi dia supaya tahulah pembedaan antara 3 jenis sampah. Selain anak-anak itu juga anual.
0: Itu harusnya pakai tumbler ya.
3: Tumbler. Ini mayoritas alhamdulillah murid kita ini juga memakai tumbler. Sedikit sekali yang memakai apa
2: botol
3: itu yang sekali pakai.
0: Makanya di kelas ada galon, jadi kita nggak mengurangi.
3: Itu sih salah satu paling sederhana yang bisa dilakukan siswa sekolah. Jadi kita mengedukasi supaya kita itu mengurangi penggunaan sampah. Ya, kita tadi menggunakan tumbler. Yang kedua, kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, kita apa anjurkan ke anak-anak ketika ada makanan yang tersisa mungkin dari organik bisa dimasukkan atau diberi makan ke itu maggotnya itu, Mas. Jadi itu.
0: Sama di lele, sama di ini lah.
1: Ini juga ini ya ke siswa ya, siswa-siswa ya.
3: Iya. Soalnya kita kan target utamanya memang tentang pendidikan ya, bukan kewirausahaan itu malah apa kayak bahasa ini ya nilai tambah dari madrasah kami. Tapi tetap utama kita adalah sebagai apa pendidikan untuk khususnya ke siswa kami.
0: Wirausaha kan sebenarnya di second ya.
3: Iya, second opinion.
0: Yang pertama itu kan gimana caranya anak-anak ini tahu sendiri ya kalau sampah itu sangat susah ya.
1: Betul, betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Dengan jumlah sekolah jumlah anak-anak di sekolah kita itu besar, banyak, ada kantin juga, ada MBG. Dengan luas sekolah yang segitu, dengan banyak tanaman, gimana ini cara nih? Kalau kita nggak kolaborasi juga nggak bisa. Kita pakai wali murid di komite itu. Kita tetap ada apa semacam semacam apa ya? Kalau sama dengan wali murid itu,
3: kalau
0: di hire ya, wali murid itu gimana caranya anak-anak ini kalau ke sekolah bawa tumbler,
1: okay,
0: bawa tempat bekal. Tempat bekal. Jadi kalau enggak dimaam, MBG-nya bisa dipindah ke tempat bekal. Okay. Yang sisanya aja yang digunakan untuk makanan maggot ini sama untuk ini. Gitu. Jadi ya apa carane sekolah itu ya walaupun enggak 100% ya. Enggak 100% semuanya terakomodir untuk ini pemenuhan semuanya ini enggak, cuman bagaimana caranya seminim mungkin wali murid tetap kita libatkan. Anak-anak kalau kelas bawah mungkin butuh ekstra ya. Kalau kelas bawah, di kelas bawah itu sebenarnya di depan sudah ada itu, ada organik, anorganik, okay, tapi memberi pemahaman untuk anak yang
1: membiasakan juga ya.
0: Iya, betul, yang itu kan okay. Susah. Dan kita punya tempat sampah yang khusus untuk plastik itu juga ada. Banyak di biopori di berapa sudut itu ketika operasi semut untuk memasukkan ke situ juga harus pembiasaan yang kontinu.
1: Gak
0: bisa sekali dua kali, every day,
1: setiap hari,
0: every day. Ibaratnya guru ini juweh kali ya. Kalau bahasa Jawane ngingetin dan ngingetin, itu yang kita ini. Kalau produk ada masanya ya. Kalau liburan kan kita off, liburan off, otomatis kita juga nggak
2: memasarkan juga.
0: Nggak memasarkan, iya, nggak memproduksi juga, iya.
3: Karena utamanya kan kita manfaatkan MBG. Jadi ketika mau libur, biasanya satu bulan atau berapa minggu sebelum libur itu kita stop pembedaan maggot ini.
0: Udah vakum.
3: Iya.
0: Udah ada ini.
3: Nanti siapa yang ngasih makan itu siapa? Nah. Makannya dari mana? Kita kan targetnya itu bagaimana awal mulanya kan kita melihat masalah, terus kita mencari solusinya. Nah, itu masalah.
0: Solusi tapi yang ada value-nya.
3: Value-nya.
0: Ada nilainya.
3: Kalau kita fokus ke masalah ya solusinya enggak dapat-dapat gitu. Makanya kita biasakan kalau melihat masalah itu ya jangan fokus ke masalahnya tapi fokus ke solusinya. Gimana? Membahas masalah terus nanti enggak selesai-selesai. Langsung gitu.
0: Jadi ya masalah ganti liane ya.
3: Sebenarnya sebelum dari maggot, sebelum kita manfaatkan untuk maggot ini mas ya, sudah dibawa oleh guru-guru kami yang mempunyai ternak. Tapi kami mikir lah, untungnya madrasah apa terus ya kalau yang bawa guru-guru yang punya ternak.
1: Nah, okay.
3: Jadilah kita memutar untuk supaya madrasah itu juga ada
2: budaya
3: apa?
2: Sendiri.
3: Kita bisa manfaat sendiri dan berpenghasilan.
1: Okay, gitu sih. Ini juga ada dari komentar-komentar di YouTube ya, apresiasi juga dari Rere bacain ya. Ada dari Muhammad Surya Insafi ya, Jos kreatif gitu ya.
0: Bukan Surya Insomnia.
1: Bukan. Itu lagi montoran.
0: Oh iya. Sama prediksi.
1: Betul. Suka nonton prediksi.
0: Ketoknya.
1: Okay. Terus ini dari @ Joko Rebes ya, Josis kreatif banget. Terus ada dari Davin Gerhat ya. Iya Davin, Islamiyah keren gitu ya.
0: Makasih.
1: Okay. Ini juga mau tanya nih, misal kan tadi juga sempat dipasarkan ya melalui e-commerce ya masing-masing tadi produknya. Salah satunya ada ProMaker ini. Ini kalau teman-teman Pro 2 ya yang pengen beli produknya ini lewatnya kemana ini? Boleh dibantu spill nggak? Pengen beli.
3: Boleh ini kalau di aplikasi Ijo atau aplikasi Initial T itu bisa aja searching yang namanya Adiwiyatamitu. Kelihatan nggak sih kalau dari situ dari layar kamera itu? Ya. Adiwiyatamitu. Jadi searching aja kalau mau online sih. Kalau mau online, kalau mau setinggal gini tuh TKP enggak kelihatan ya. Nah, bisa searching teman-teman di situ di Atam itu nanti akan muncul beberapa produk kami. Jadi kami tidak hanya ini, sebenarnya ada sih, ada produk selain itu, cuman kita membahasnya tidak di MBG nih, tapi okay. ada yang lain kayak memproduksi apa namanya itu kayak keran itu kita memanfaatkan tutup galon terus kita pasang keran sebagai media ini tadi
2: jebule
3: tadi jadi kita jebule. Modif galonnya itu tutup galonnya kita kasih keran itu juga kami jual loh mas itu kami jual juga ada di sini nah jadi jebule. Kalau kalian bisa apa namanya kalau pengen menginginkan produk ini juga bisa ke kami ke majelis okay. kami
1: chat langsung kunjungin langsung aja juga
3: boleh
1: bisa
3: disana,
1: ya
3: monggo okay. kita mau belajar bersama malah bagus itu.
1: Menarik. Oke, kita ngerasa udah berada di penghujung acara Jaga Malam loh ini. Ini Madel masih banyak yang harus dikulik-kulik ini.
0: Kok tapi cepet banget ya?
1: Cepet banget ya emang ya. Rere pengen tanya yang terakhir ini, pertanyaan pamungkas nih. Ini pesan dan harapannya ini kepada mungkin sama guru, untuk murid di luar sana ya. Karena ini kan di MI Islamiyah 01 kan juga mengembangkan eco cycle juga ya ini. Ini pesannya apa ini? Siapa dulu silakan. Kak Ratna juga boleh.
2: Pesannya untuk semuanya.
1: Semuanya.
2: Tadi mungkin pesannya udah dikatakan sama Pak Pray. Kita jangan sampai fokus kepada masalah. Okay. Fokuslah kepada solusi ya. Mungkin salah satunya tetap mengembangkan apa yang kita punya dan jangan lupa tetap berinovasi hal-hal yang baru.
0: Satu hal lagi.
2: Iya. Jangan.
0: Setiap orang itu kan punya potensi.
1: Betul sekali.
0: Orang itu punya potensi, betul. Setiap orang itu punya kelebihan. Cuma butuh keberanian untuk mengeksplor apa yang kita miliki. Jadi hasil itu nomor sekian. Kalau saya, walaupun hasil itu menjadi harapan, ya kan? Hasil tetap menjadi harapan walaupun itu nomor sekian. Tapi kita mencoba dulu. Mencoba, kita nggak bisa sendirian, kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama. Jadi contohnya gini ya, ini saya awalnya diajak nih sama yang muda-muda ini, walaupun saya sebenarnya masih muda juga. Diajak sama yang muda ini, Bu Ana nih, akhirnya kita memutar otak, bisa artinya apa yang menjadi potensi kita eksplor, apapun hasilnya. Walaupun itu menjadi harapan, tapi itu yang kesekian.
1: Oke.
0: Gitu. Yang penting berusaha dulu. Gitu.
2: Jangan takut gagal ya, Budian ya.
0: Jangan takut gagal. Walaupun nanti brebes milih ibaratnya.
2: Karena dari kegagalan kita bisa ini belajar.
0: Okay. Bukannya muncul kesedihan. Karena dari
3: kegagalan. Ya, itu bumbu-bumbu kesuksesan.
1: Itu harga yang harus dibayar ya. Betul. Ini harapannya gimana ini karena harapannya mungkin buat MI Islamiyah 01.
2: Harapannya semoga kedepannya inovasi yang telah kita bangun selama ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya pastinya.
1: Jadi dan role model juga, ya.
2: Iya, dan semoga kita juga dapat mengembangkan pastinya Kak. Produk-produk lainnya lagi selain yang kita tampilkan hari ini.
1: Amin. Oke, mungkin habis dari pulang dari Pro 2 Madiun ini langsung ada gebrakan apa lagi ya kita bikin apa ya? Terlintas.
3: Oh, yang ini pandan saya ini kita akan menjual produk dari biopori Mas. Jadi kita menjual. Kan kemarin baru disumbangkan 10 biopori kan. Kita sudah tanam beberapa, ternyata susah juga ya masang biopori itu. Setengah hari itu baru cuma dapat 3 kemarin itu. Nah itu kita akan memasarkan itu. Kan kita memasarkan tadi apa maggot itu ya. Sekarang next semoga kita bisa. Tapi kita mesti riset dulu mas, biopori itu nanti efeknya gimana, kelebihannya apa, tetap kita riset dulu. Berarti baru kita pasarkan, kita manfaatkan ke orang lain juga. Jangan sampai kita belum research, kita belum observasi manfaat dan kelemahannya biopori langsung kita jual. Takutnya itu nanti malah mengecewakan ya dari klien kita atau konsumen kita.
0: Ini rencana ke depan.
1: Next planning, rencana ke depan.
0: Semoga berhasil.
1: Amin.
0: Semoga. Ini. Karena sampah daunnya kita banyak. Sampah daunnya kita banyak.
1: Ini harapannya mungkin dari Kak Pradana ini apa nih harapannya ini?
3: Saya lebih ke pesan ya. Jadi pesan untuk teman-teman yang Pro 2 yang masih stay di sini di ruangan ini. Jadi kita cintailah lingkungan, jaga lingkungan, maka insya Allah nanti lingkungan akan bersahabat juga dengan kita. Jadi gitu. Nah, kayak lagunya siapa itu? Ebit atau apa itu? Atau Alam Mulai Enggak dan bersahabat dengan kita. Jadi gitu, terus malah bencana-bencana itu kan karena ulah-ulah tangan jahil kita ya.
1: Okay.
3: Maka kalau kita bersahabat dan melestarikan lingkungan, insya Allah lingkungan juga akan memberikan efek baik kepada kita. Ya, lingkungan yang lebih bersahaja, lebih teduh. Itu sih. Maka.
1: Okay.
0: Dan itu juga untuk generasi kita yang akan datang, bukan untuk yang sekarang aja.
2: Diwariskan ya, Bu. Ya,
1: berkelanjutan.
0: Kebetulan kan kita punya job desk sendiri-sendiri nih. Ini saya guru IPA. Ini yang medianya. Yang ini guru bahasa Indonesia. Jadi job desk-nya sendiri-sendiri sudah apa yang menjadi bagian kita untuk produk-produk ini sudah alhamdulillah
1: terpetakan ya.
0: Itu secara enggak sengaja juga.
1: Secara enggak sengaja
0: juga, secara enggak sengaja ucuk-ucuk. Nih gitu. Alam akan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai makhluk Allah, dan Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai makhluknya kalau kita sopan nih beratnya ya.
1: Iya, hal baik kembali ke baik ya.
3: Pokoknya kita kan sudah ada pertama hablum minallah ya, antara manusia dengan Allah, hablum minannas, dan alamnya juga enggak lupa hablum minal alam. Nah, itu. Jadi itu aja sudah dikaitkan, jadi kita dan harus benar-benar menjaga alam lingkungan.
0: Rumusnya reversible. Ya, reversible timbal balik.
1: Timbal balik.
2: Simbiosis mutualisme ya, Bu.
3: Kalau di IPA-IPA
0: ya. Yang jelas reversible, apa yang kita kasih ya itu yang kita dapat.
1: Nah, oke, yang terakhir ini dari Kak Dian ini. Gimana pesan dan harapannya apa nih?
0: Waduh, sudah disampaikan semua ini.
1: Oke, udah berarti.
0: Udah semua ya, harapannya semua. Yang terbaik. Saya berharap anak-anak saya nanti generasi kita ya, anak-anak Islamiyah khususnya 01 kedepannya yang terbaik untuk alam, untuk sekolah, untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk negara yang terbaik dengan apa yang dia terima selama di sekolah. Pokoknya yang jadilah orang yang baik gitu aja.
1: Okay.
0: Kalau saya, karena ini kan korelasinya pasti dengan anak-anak kan.
1: Betul.
0: Korelasinya
1: betul.
0: Dengan anak-anak, dengan wali murid. Iya. Pinter itu indikatornya bukan nilai 10 atau 9, tapi baik. Okay. Jadi orang pinter itu kalau enggak baik ya enggak pinter namanya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau filosofinya para filsafat, pinter itu harus baik. Baik dengan siapapun. Baik dengan alam, baik dengan makhluk Allah, baik dengan apapun itu. Karena yang terjadi sekarang fenomenanya kita enggak baik dengan alam, maka alam akan memberikan yang ini juga.
1: Ini kalau katanya bandnya Fish namanya suatu saat alam akan menuntut balas.
0: Iya, betul.
2: Meminta keadilan.
1: Meminta keadilan. Oke. Okay. Ini menarik sekali ya obrolan kita malam ini ya. Ternyata persoalan sisa makanan itu nggak selalu berakhir di tempat sampah ya teman berdua ya. Ini dengan pendekatan yang tepat, dukungan teknologi juga, kemauan untuk research and development juga, ini nggak kalah penting loh. Dan kebiasaan mungkin ya, namanya juga anak-anak ya, kadang kalau makan ada sisanya itu
2: kadang nggak selera.
1: Itu kita bisa olah kembali ya. Dan banyak contohnya dari MI Islamiyah 01 ini banyak sekali produk yang dihasilkan ya. Salah satunya terpampang di depan kamera ini, ada promaker juga ya. Ini boleh sambil dilihatin kamera ini biar teman-teman berdua tahu ini. Menarik ya. Dan malam ini kita menarik kesimpulan ya, bahwa sisa MBG itu bukan semata-mata persoalan sampah ya teman-teman berdua ya. Dengan inovasi seperti Zero Waste ini dari MI Islamiyah 01 Madiun ya, sisa makanan dapat dikelola menjadi bagian dari sebuah siklus ya, yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan ya.
0: Iya, betul.
1: Dan pada akhirnya keberhasilan pengelolaan sisa MBG bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga kebiasaan juga ini, keterlibatan dan kolaborasi juga sekolah, guru, siswa dan masyarakat juga dari berbagai pihak ya yang dapat mengambil peran ya. Dari sisa makanan kita belajar bahwa sesuatu yang terlihat kecil ternyata bisa menjadi bagian dari perubahan besar ya. Ini apalagi MI Islamiyah 01 mau adiwiyata ya, proses adiwiyata mandiri ya.
0: Mandiri. Ini dalam proses penilaian ini.
1: Proses penilaian nih. Semoga sukses penilaian dengan
2: doakan ya, Mas.
1: Amin. Oke. Terima kasih untuk Kak Dian ya, Kak Pradana, Kak Ratna yang sudah berbagi inspirasi dan pengetahuan bersama malam ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga. Dan Pro 2 Jaga Malam hari ini Reformen Anda akhirnya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan ya, tetap peduli lingkungan, dan jangan lupa selalu peduli dengan
2: sama lingkungan.
1: Lingkungan. Oke, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: wish you knew why.
1: Dokter perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Rupese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah. RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI-TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI-TKW.
3: Jackpot.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: udah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor, kecil lagi.
0: Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri, gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang menjadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Leong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Leong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: udah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: ini warga. Bandar Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Mandor, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
1: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Oh. Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar mandornya! Hajar!
0: Bandar Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
1: Itu Pak, bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti, jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tembak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Sain lo. Sakan sepasur. Bus, tikau. Sakan itu.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Aja nari telele kaya cabe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meijen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Produer Remadi untuk terbaik kamu. Hai semua Produer, selamat pagi. Hari ini aku Ajani Moye kembali hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini, tentunya semua Produer, di tanggal 1 September 2026. Wah, sudah mau masuk ke bulan September nih semua Produer. Artinya apa? Artinya ya awal bulan. Yang gajian hari ini selamat ya. Terisi lagi kantong kita teman Produer. Dan tentunya teman Produer, aku akan temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya teman Produer. Sampai nanti siang kita bakal seru-seruan. Aku punya beberapa informasi atau berita yang bakal aku share ke kamu semuanya nanti di pukul 6 sampai dengan pukul 8 ya. Terus nanti kita juga masih berbincang-bincang di Spada Selamat Pagi Teman Produer di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Masih dilanjutin juga sama Spada Brem nanti barengan sama Metoru di jam 9 sampai dengan jam 10. Balik lagi barengan aku di Sate Siang Hitlist Indonesia tentunya Teman Produer di pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Abis itu juga masih lama ya, masih panjang kebersamaan kita, nanti bakal ditemenin sama teman-teman yang lain juga ya. Sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita masih akan menghibur kamu semua ya teman Produer, tentunya dengan single-single dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara. Dan tentunya gak cuman itu ya teman Produer, kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita lewat streaming di rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aplikasinya di smartphone kamu teman Produer. So pastinya sudah gratis ya teman Produer, tidak perlu bayar. Dan di situ kamu juga bisa dengerin seluruh siaran dari RRI seluruh Indonesia yang bisa kamu gak cuman Produer aja, tapi ada Pro 1, Pro 3, Pro 4 dan juga Pro 5, semuanya lengkap di aplikasi RRI Digital ya teman Produer. Jangan ragu-ragu lagi buat download, dan juga biar kamu bisa nih dengerin aku dan juga Produer Badu tentunya dimanapun dan juga kapanpun. Oke. Selama 1 jam ke depan ya teman Produer, aku bakal kasih kamu jazz musik yang pastinya untuk nemenin kamu mengawali hari ini ya teman Produer. Semoga semangat dan juga hari ini banyak berkah melimpahi kita teman Produer, amin. Yang pastinya juga tetap dijaga semangatnya. Jangan lupa nanti sarapan juga ya sebelum kamu berangkat beraktivitas teman Produer. So tetap stay tune ya teman Produer di 95,2 Produer Remadi untuk teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sedek makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Info Pro 2. Melalui 5,2 Pro 2 Radio Madiun teman terbaik kamu, saingan Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pembuka Grup H. Laga berlangsung di Stadion Nasional Laos Vientiane pada Senin 31 Agustus 2026 tanpa menghasilkan pemenang bagi kedua tim. Indonesia dan Malaysia kini sama-sama mengumpulkan 1 poin setelah menyelesaikan pertandingan pertama mereka dalam persaingan Grup H masing-masing. Sementara itu, Laos dan Australia belum bertanding sehingga posisi klasemen sementara masih dapat berubah setelah pertandingan berikutnya digelar. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Lisa dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album solo baru berjudul Press Play menurut warta publikasi Korea Selatan. Album solo baru yang terdiri atas 6 lagu itu rencananya akan dirilis pada 23 Oktober 2026. Menjelang peluncuran album itu, Lisa akan merilis lagu berjudul Sawadika pada 3 September 2026. Lisa menandai debut solonya dengan merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025. Dan album itu membuat lagu Rockstar, A New Woman, dan juga Born Again. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio Radio teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di pagi hari ini tentunya. Masih semangat dong ya. Di luar sana mataharinya sudah menunjukkan cahayanya ya. Pagi-pagi gini teman Pro 2 di tanggal 1 gitu ya. Gimana, udah masuk belum gajinya teman Pro 2? Dan tentunya pagi ini aku punya beberapa informasi ya teman Pro 2 yang akan aku bagikan ke kamu semuanya selama 2 jam ke depan ya, biar enggak kosong-kosong banget kita. Maksudnya biar ada interaksinya lah ya. Ya pastinya teman Pro 2 informasi-informasi yang akan aku hadirkan gitu ya, semoga bisa bermanfaat buat kamu untuk mengupdate gitu ya berita terbaru di hari ini. Selain dua kabar yang sudah aku bagikan tadi ya teman Pro 2 di Info Pro 2, kali ini teman Pro 2 ada dari Timnas Bola Basket Indonesia ya, yang sayang sekali ya Timnas Bola Basket Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 63-77 pada grup C prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Pertandingan putaran pertama tersebut berlangsung di Arena Seremban, Malaysia pada hari Senin 31 Agustus kemarin ya. Malaysia langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dan mampu memanfaatkan peluang untuk membangun keunggulan 21-11 atas Indonesia sejak awal pertandingan. Skuad Merah Putih kemudian memperbaiki permainan ya pada kuarter kedua sehingga mampu memangkas selisih menjadi 6 angka ya saat break waktu istirahat gitu. Anthony Beana dan juga kawan-kawan menutup paruh pertama dengan kedudukan 31-37 setelah memberikan perlawanan lebih baik kepada tuan rumah. Malaysia kembali mengendalikan pertandingan selepas jeda ya dengan mencetak 20 poin pada kuarter ketiga, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan 17 poin saja. Keunggulan Malaysia ini bertahan ya teman Pro 2 menjadi 57-48 menjelang kuarter terakhir setelah Indonesia kembali kesulitan meredam efektivitas serangan tuan rumah dari Malaysia tentunya. Indonesia nggak mampu nih mengejar ketertinggalan teman Pro 2 pada kuarter keempat karena hanya mencetak 50 poin sepanjang 10 menit terakhir. Sebaliknya, Malaysia menambah 20 angka untuk memastikan kemenangan dengan keunggulan 14 poin atas tim Indonesia. Dari statistik tembakan ya, teman Pro 2 Indonesia mencatat akurasi keseluruhan sebesar 43%, sedikit tertinggal ya dibandingkan Malaysia yang mencapai 44%. Sebenarnya perbedaannya tipis ya teman Pro 2. Perbedaan paling mencolok ini terlihat melalui tembakan 3 angka ya, ketika Indonesia hanya mencatat akurasi 16,7% sepanjang pertandingan. Dan tentunya Malaysia jauh lebih efektif pada tembakan 3 angka dengan persentase keberhasilan mencapai 36,8% dalam pertandingan tersebut teman Pro 2. Indonesia juga membukukan akurasi tembakan 2 angka sebesar 45,1% serta lemparan bebas mencapai 55,6%. Sementara itu Malaysia mencatat akurasi tembakan 2 angka sebesar 60% dan lemparan bebas mencapai 66,7% pada laga tersebut. Sebelumnya Indonesia mengalahkan Singapura ya 80-54 pada pertandingan pertama sebelum takluk 60-71 dari Hong Kong pada pertandingan kedua grup C. Meski kalah dari Malaysia teman Pro 2, Indonesia tetap melaju ya ke putaran kedua karena posisi tiga besar berhak melanjutkan perjuangan menuju Piala Asia FIBA 2029. Pada putaran kedua Indonesia akan bergabung di grup F ya bersama Hong Kong, Mongolia, Malaysia, Thailand dan Fiji untuk melanjutkan pertandingan. Untungnya ya masih lanjut ya teman Pro 2. Jadi
masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki pertandingan yang akan datang gitu ya, agar hasilnya juga sesuai harapan kita semua, yang pastinya kita semuanya mendukung ya teman Produe untuk keberhasilan timnas yang sedang berjuang membawa nama Indonesia tentunya.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau mbok makan. Tahu kali, T-A-U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: RRI.co.id

Oke, Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di pagi hari ini ya, Teman Pro 2. Kita beranjak ke informasi selanjutnya ya, Teman Pro 2. Kali ini perancang baju atau perancang busana ya, Ivan Gunawan, Teman Pro 2. Terpilih sebagai desainer seragam kontingen Indonesia dalam defil upacara pembukaan ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 18 Oktober nanti. Ketua Umum Nasional Paralympic Committee of Indonesia, Seni Marbun, ini menjelaskan Teman Pro 2 pemilihan Ivan Gunawan melalui proses seleksi yang digagas Chef The Mission Kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani. Dia menilai ya, Teman Pro 2, Ivan Gunawan ini memiliki pengalaman panjang dalam dunia fashion sehingga bisa menghadirkan busana berkelas yang saat acara di Stadion Paloma Mizuho Nagoya, Jepang. Seni ini juga menyatakan pengerjaan seragam defile ini sudah berjalan sejak pekan lalu. Ivan bersama timnya datang langsung ke kota Solo ya, guna bertemu para atlet dan juga official untuk pengukuran ukuran bajunya ya, Teman Pro 2. NPC Indonesia dan juga tim CDM ini kontingen Indonesia juga telah melakukan persiapan secara spesifik ya. Ada tim khusus yang telah berangkat ke Jepang untuk melakukan pengecekan dan juga koordinasi. Seni juga memastikan Teman Pro 2, kontingen Indonesia akan berangkat ke Jepang dengan pesawat charter ya yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dia menyanjung juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Menpora Erick Thohir yang selalu memperhatikan kebutuhan atlet disabilitas. ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya diselenggarakan mulai 18 Oktober, Teman Pro 2, sampai dengan 24 Oktober, serta diikuti 45 negara yang untuk memperebutkan ratusan medali emas dari 18 cabang olahraga.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, itu mau pro 2. Kali ini ada informasi ya dari aktris Korea Selatan Kim Ji-won, teman pro 2, yang akan membintangi drama medis berjudul Dr. X. Menurut laporan Sompi, teman pro 2, drama Korea Selatan Dr. X yang diproduksi SBS ini membagikan sesi pembacaan naskah yang dihadiri sejumlah aktor ternama, termasuk Kim Ji-won, Lee Jung-eun, Son Yun-ju, Kim Woo-suk, dan lainnya. Diadaptasi dari serial Jepang populer ya, Temu Pro 2 dengan judul yang sama ya, Dr. X, ini merupakan drama medis bernuansa noir yang mengikuti kisah Dr. X Ge Song-ju, seorang ahli bedah jenius yang membuktikan makna sebenarnya menjadi seorang dokter hanya melalui kemampuan medisnya menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi korupsi. Kim Ji-won akan berperan sebagai Ge So-chung, ya, seorang pahlawan gelap sekaligus ahli bedah jenius yang hanya mengandalkan kemampuan operasinya. Ge So-chung, teman pro 2, ini merupakan dokter bedah yang dikirim oleh sebuah agensi dokter sewaan yang mendominasi hierarki rumah sakit Universitas Guseo melalui keahliannya. Kemudian Lee Jung-eun, teman pro 2, juga menunjukkan pesonannya yang penuh energi sebagai Jang Hee-suk, kepala agensi dokter sewaan. Dan Jang Hee-suk ini merupakan sosok licik dan juga cerdik yang terlihat seperti orang kaya yang terobsesi dengan uang. Karakternya diperkirakan akan menghadirkan banyak keseruan ya dalam drama ini, teman pro 2. Kemudian So Yun-ju yang memerankan Bu Sung-kwon, teman pro 2, ini direktur cabang rumah sakit Universitas Guseo, menjadi salah satu pusat drama dengan karisma kuatnya. Sementara itu, Kim Woo-suk, teman pro 2, berperan sebagai Park Tae-kyung, seorang dokter magang dari keluarga kaya. Kehadirannya semakin meningkatkan antusiasme penonton ya, terutama melalui chemistry mentor dan muridnya bersama Kim Ji-won. Dibintangi sama Lee Jin-hee, Kim Young-min, Lee Sung-woo, Kwon Sung-woo, Ho Jun-suk, Choi Dok-moon, Kim Jung-yong, Kim Yung-ah, dan juga Choi Kwang-il. Drama Dr. X dijadwalkan nomor 2 tayang perdana pada 9 Oktober mendatang.

0: seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Yuk, segera download RRI Digital.